0: WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Berikut laporan selengkapnya, Leni Kurniawati.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel ke-81. Kegiatan tersebut digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung pada Minggu sore. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjelaskan, Hari Bakti Postel bukan sekedar perayaan, melainkan momentum peringatan keberhasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke-81, Kemkomdigi berkomitmen menghadirkan infrastruktur dan ekosistem digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan saat ini konektivitas digital di Indonesia sudah mencakup 90%, hanya saja capaian tersebut harus juga diimbangi dengan kualitas lebih baik.
2: Hari yang bersejarah bagi telekomunikasi bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini adalah semangat kita ke depan menghadirkan menghadirkan infrastruktur dan ekosistem telekomunikasi digital ke depan yang lebih baik bagi masyarakat.
1: Sementara itu, Direktur Risk Management PT POS Indonesia Rosmani Darjo Kilfili menjelaskan, menghadapi era digital PT POS Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya dan jaringan yang tersebar hingga pelosok, PT POS Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah era digitalisasi.
3: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirim dari Bahama, sinyalnya kadang-kadang jelek, itu masih pakai pos gitu ya. Jadi masih oke lah, masih bisa kita, selama kita bisa berinovasi mencari solusi untuk bersaing dengan digital ini kan challenging sebetulnya.
1: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postel dirayakan setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan direbutnya kantor jawatan pos, telegraf, dan telepon di Bandung pada 27 September 1945. Dari kantor pusat PT Pos Indonesia Bandung, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
4: Nih, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
5: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak Anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program sekolah kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi, sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
4: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah, hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut, ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anak yang miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
5: Salah satu penerima manfaat program, Noval Surya Saputra menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
6: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemitraan. Program ini keluarga saya sangat dibantu dan saya bisa bersekolah tanpa harus menitipkan biaya SPP.
5: Sementara itu dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 Aji Pinong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
7: Laporan khusus. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area lapas kelas 2A Cibinong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menkumham Imipas Yusril Iza Mahendra, memastikan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
8: Jadi kita tidak ingin a priori, yang lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini.
7: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
9: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
7: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut, seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut, Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS terkait temuan tersebut.
10: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti apa dalam hal ini Komisi 2, karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2, pasti Komisi 2 nanti akan meminta apa laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
7: Sebelumnya, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
11: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah ya, di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya sih juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat tuh punya privilege beda, fasilitas yang beda. Tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
12: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah atau rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera, tapi justru malah mereka itu gak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Wiana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang, sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara

0: jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah, bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan? Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kejaman genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74 ribu lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175 ribu lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, Otoritas Kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shane Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8. Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Shane Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Farfus lalu mengambil alih kemudi dari Sen. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun

0: pengalaman 2 dekade sebagai pembalap, BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Ade, silakan.
2: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permai Koja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 189 kasus lalu lintas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus lalu lintas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Dari sini saya melaporkan dari studio MPMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: perhatian.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
0: kanal informasi dan inspirasi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Strategie. FM Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk karena saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu pagi ini. Dan kembali kami update informasi Anda dari rri.co.id, di mana program cetak sawah di Provinsi Bengkulu terus berjalan sebagai upaya menambah luas lahan pertanian dan mendukung target swasembada pangan. Pemerintah daerah juga mendorong percepatan program agar lahan yang telah dicetak dapat segera dimanfaatkan untuk kegiatan produksi pertanian. Berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan TPAP Provinsi Bengkulu, pasaran program cetak sawah pada 2025 mencapai sekitar 900 hektar. Namun dari luas lahan tersebut, baru sekitar 350 hektar yang telah masuk tahap pengolahan lahan. Pada 2026, program cetak sawah kembali dilaksanakan di sejumlah wilayah, salah satunya Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, dan dari alokasi 600 hektar lahan cetak sawah di Pulau Enggano, sebagian lahan telah berhasil dicetak dan sekitar 120 hektar diantaranya sudah masuk tahap penanaman. Selanjutnya, Kepala Dinas TPAP Provinsi Bengkulu, Sri Herlina Despita juga mengatakan bahwa jika realisasi program pada 2025-2026 digabungkan, maka total lahan yang berhasil dicetak mencapai sekitar 1.600 hektar. Dan jumlah tersebut masih jauh dari total alokasi program cetak sawah di Provinsi Bengkulu mencapai 7.500 hektar. Nah, pemerintah daerah memastikan program cetak sawah ini akan terus dipercepat dengan mendorong lahan yang telah dicetak segera masuk ke tahap pengolahan dan penanaman, dan langkah ini dilakukan agar lahan baru dapat segera dimanfaatkan untuk meningkatkan luas areal tanam dan produksi pertanian. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda update di rri.co.id.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kami sampaikan nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat kembali kami hadirkan dialog Bengkulu Menyapa dengan tema tantangan produksi dan perubahan iklim pertanian Bengkulu. Bersama narasumber kami yang pertama ada Ibu Insinyur Rosmala Dewi SPMSI, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas TPAP Provinsi Bengkulu, dan juga Bapak Fikri Hamzah, Ketua KTNA Bengkulu. Anda bisa berinteraksi bersama kami di 0736 732 1995, WhatsApp 0811-730-7079, juga bisa komentar melalui kanal YouTube RRI Bengkulu. Dan sekali lagi kami tunggu partisipasi Anda dalam dialog Bengkulu Menyapa dengan topik tantangan produksi dan perubahan iklim pertanian Bengkulu. Tetap bersama kami Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke mas, saya mau pesan ya. Saya mau pesan gurame bakarnya satu, terus kepiting lada hitamnya satu, cumi saus menteganya satu, cak kangkungnya satu, sama nasinya dua porsi aja. Nggak lupa, es jeruknya yang jumbo satu. Sayang, kalau kamu mau apa?
2: Aku minumnya es degan madu aja deh. Gila, banyak banget pesanannya.
1: Ya udahlah, nggak apa-apa, tenang aja, aku yang bayar.
2: Yakin habis? Kita cuma berdua loh.
1: Ya udahlah, nggak apa-apa, nggak habis juga nggak apa-apa kok.
2: Ya ampun sayang, nggak gitu juga kali. Aku tuh pernah baca ya, menurut lembaga pangan dunia FAO, sampah makanan di Indonesia itu per tahunnya mencapai 1,3 juta ton atau per orangnya itu bisa menghasilkan 300 kg sampah makanan. Dan kalau dirupiahkan, maka setiap 1,3 juta ton sampah makanan itu bisa menghasilkan 27 triliun. Jadi kalau makanan yang menjadi sampah itu dikonsumsi, 27 triliun itu dapat memberi makanan 28 juta orang per tahunnya. Banyak kan?
1: Waduh, berarti mubazir banget dong yang kita pesan tadi.
2: Ya udah, nanti kita makan sebagian aja ya. Sisanya kita bungkus buat yang di rumah. Jangan buang-buang makanan sayang. Kasian, masih banyak orang yang gak bisa makan.

0: Pendengar kami tuntaskan lagu dari GAC dengan lagu untuk hari ini. Dan sekarang menunjukkan pukul 8 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami ajak Anda untuk menyimak program Dialog Bengkulu Menyapa untuk edisi hari ini Senin 28 September 2026.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, mendengar apa kabar Anda di pagi ini? Senang sekali kembali Mia dapat hadir menemani perjalanan Anda di hari ini Senin 28 September 2026. Pendengar, pertanian adalah sektor yang sangat bergantung pada alam. Kapan hujan turun, berapa lama musim kering berlangsung, ketersediaan air, kemudian kondisi tanah hingga munculnya hama serta penyakit. Semuanya dapat menentukan berhasil atau tidaknya satu musim tanam. Dan perubahan pola iklim membuat tantangan ini semakin kompleks, di mana di Bengkulu sendiri, persoalan produksi pangan juga perlu menjadi perhatian. Data terbaru BPS mencatat di Bengkulu pada 2025 luas panen padi mencapai sekitar 51,65 hektar, turun 7,39% dibanding 2024. Dan tentunya pendengar, produksi padi juga turun dari sekitar 272,85 ribu ton menjadi 266.057 ton gabah kering giling atau berkurang 2,30%. Di sisi lain, pertanian peta di Indonesia juga berhadapan dengan dinamika iklim, di mana pada April lalu BMKG Bengkulu sudah mengingatkan potensi musim kemarau yang lebih kering dan perlunya informasi iklim juga diteruskan hingga ke petani agar pola dan jadwal tanam dapat disesuaikan. Bahkan pada dasaria 1 Agustus, BMKG mencatat kondisi El Nino itu sudah berada pada kategori sangat kuat dan sejumlah wilayah di Bengkulu masuk dalam peringatan dini kekeringan meteorologis. Dan pertanyaannya, bagaimana kondisi pertanian Bengkulu sekarang? Dan seberapa besar perubahan iklim sudah dirasakan langsung oleh petani? Apakah produksi bisa tetap dijaga ketika musim semakin sulit dan diprediksi? Dan apa yang perlu diperlakukan agar petani tidak terus menjadi pihak yang paling menanggung risikonya? Nah, itulah yang kita bahas pagi ini dalam tema tantangan produksi dan perubahan iklim pertanian Bengkulu. Dan sudah hadir bersama saya yang pertama ada Ibu Insinyur Rosmala Dewi, SPMSI, Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu. Selamat pagi Ibu Rosmala, apa kabar? Sehat Ibu ya?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Iya, selamat datang di Pro 1 RRI Bengkulu juga. Kemudian ada Bapak Fikri Hamzah, Ketua KTNA Kota Bengkulu. Selamat pagi Pak Fikri, apa kabar?
4: Selamat pagi Bu.
0: Sehat Pak ya?
4: Sehat.
0: Iya.
4: Agak seret dikit, batuk.
0: Iya, cuaca juga ini Pak ya. Kadang panas, kadang hujan juga ini ya. Apalagi beberapa hari ini juga Alhamdulillah sudah mulai ada hujan.
4: Iya, gitu ya. Alhamdulillah.
0: Iya. Nah kalau ngomong-ngomong tentang hujan, bagaimana dengan petani kita ini Pak?
4: Ya kalau dengan petani Alhamdulillah baru berapa hari ini ada hujan, berapa kali, sekarang itu agak mendingan, agak bersyukur lah. Karena padi kita itu udah bisa disiramin, kalau dia seandainya nanti gak hujan-hujan dalam satu bulan lagi mungkin kita gagal panen. Karena air danau itu tidak bisa menaikin lagi ke saluran irigasi. Itu kalau wilayah dusun besar, tapi kalau di daerah muara itu karena dia tak ada hujan Bu, nah, jadi tak ada hujan itu tidak mungkin dia mau ini kalau musim kemarau.
0: Jadi kalau seandainya satu bulan ini tidak ada hujan,
4: gagal panen.
0: Gagal panen ya. Di kemungkinan besar gitu ya Pak ya. Oke, tapi Alhamdulillah sudah ada hujan juga
4: sudah
0: ini ya.
4: Sudah ada hujan, walaupun hasilnya nanti tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, Alhamdulillah mudah-mudahan stabil lah.
0: Oke, baik. Saya ke Ibu Rosmala dulu, Ibu Rosmala. Ini kita mungkin lebih ke dari gambaran produksi terlebih dahulu ya Ibu ya. Dari catatan BPS tadi saya sudah sampaikan luas panen padi Bengkulu pada 2025 itu turun sekitar 4,12 ribu hektar dibanding 2024 dan produksinya juga berkurang 6,28 ribu ton GKG. Dan tentu ini tidak serta-merta bisa kita simpulkan hanya disebabkan oleh iklim ya Bu ya. Jadi yang mungkin saya ingin tanyakan juga ke Ibu Rosmala Dewi, bagaimana untuk kondisi produksi tanaman pangan Bengkulu sepanjang 2026 sejauh ini Bu?
3: Baik, terima kasih Mbak. Keterkaitan dengan gambaran produksi tanaman pangan pangan, khususnya kita komoditas padi ya, yang memang program katakanlah strategis nasional dalam rangka swasembada pangan ya, program Astacita Bapak Presiden kita Prabowo. Astacitanya bahwa kita harus swasembada pangan, alhamdulillah tahun 2025 kemarin kita sudah swasembada pangan. Tahun ini 2026 kita harus swasembada pangan berkelanjutan. Jadi istilah seperti itu ya.
0: Ada target
3: nah,
0: ya?
3: Target-target. Tahun kemarin memang tahun yang cukup besar, berat maksudnya, karena memang kita diberikan target Provinsi Bengkulu kurang lebih itu 108.687 hektar ya. Target satu tahun terkali dengan luas areal tanam padi. Nah, tahun ini karena mungkin sudah swasembada berkelanjutan, kita diberikan target kurang lebih 90.800 hektar. Nah, dari data kami melakukan kompilasi data harian karena kita melakukan Zoom setiap hari ya dengan kementerian. Jadi mekanismenya kami mendapatkan laporan dari lapangan, petugas lapangan mengirimkan ke kabupaten, kemudian kabupaten mengirimkan ke provinsi, provinsi mengirimkan ke pusat, ke Pusdatin pusat. Jadi setiap hari tank jam 2 siang kita udah Zoom menyampaikan progres setiap hari. Jadi maksudnya memang dipantau terus ya. Kemudian juga kegiatan ini kan harus open kamera, jadi nggak bisa kita karang. Di mana penambahan harus sudah jelas ovennya, ininya apa tuh, bagaimana kondisi di lapangannya begitu ya. Kemudian juga termasuk kondisi poligonnya seperti apa, jadi begitu. Jadi untuk data kami, data yang harian kami ke kementerian, untuk posisi Januari sampai Agustus target kita dari 90.800 hektar, itu realisasi kita sudah 63,37%. Kurang lebih realisasi 57.539 dengan realisasi 296.901 ton gabah kering geling. Jadi dengan profitas kita ya, alhamdulillah profitas Bengkulu kan 2 tahun ini naik ya. Jadi sekarang ini profitas kita kurang lebih 5,16 ton. Lebih tinggi dikit dari profitas nasional ya. Itu kira-kira produksi kita 296. Nah, target kita yang diberikan daerah berapa? Target kita diberikan daerah, daerah hanya menargetkan dengan Pak Gubernur menargetkan OPD kita dalam rangka keterkaitan dengan produksi. Jadi produksi kita diberikan angka 300.000 ton gabah kering giling ya, begitu ya. Berapa sih kebutuhan untuk produksi beras kita kan nanti kan mau diolah ke beras. Kurang lebih kalau kebutuhan Bengkulu beras itu 153.000 ton, 153, ribu ton untuk kebutuhan kita seprovinsi Bengkulu. Nah, itu untuk tadi. Nah, dari data tadi disampaikan data BPS ya, ini kalau BPS ini kan datanya masih angka sementara. Karena memang kita angka asem nanti pada saat bulan Mei depan baru kita atap ya. Jadi ini prediksi-prediksi harapannya nanti kita ya Pak ya, petani dengan sudah mulai ada cuaca hujan dan beberapa hari ini nanti kita ya tanam rayanya bergeser semula biasanya kita ada di Juni. Ini mungkin bergeser nanti ya Septemberan lah kita ya, Oktober nanti ya. Intinya bisa tanam, ada pergeseran waktu. Mungkin itu secara umum kondisi produksi. Nah, kalau data BPS ini kan memang beda dengan kita. Mereka menggunakan KSA ya. Jadi uji sampel petik kalau dengan apa tuh model sistem penghitungan mereka. Kalau caranya kita kan memang melihat kondisi di lapangan. Kadangkala seringkali data ini butuh sinkronisasi lagi antara data kami yang real di lapangan dengan data statistik di BPS. Karena kadangkala kalau KSA itu misal dia punya beberapa titik ubinan. Titik ubinan itu mau ada penanaman, mau ada tidak, dia tetap menjadi sampel penghitungan. Sehingga ini kadangkala yang membuat kita agak sedikit angkanya itu
0: agak beda ya, Bu ya.
3: Karena udah enggak ditanam lagi beberapa waktu tapi masih masuk data KSA. Untuk mengubah KSA itu enggak
0: bisa
3: gampang.
0: Iya betul.
3: 2 tahun proses baru karena banyak sekali mekanisme ya, mungkin ada perbedaan ini. Sementara kalau kita kan setiap hari ini mantau di lapangan, oh deh kami real, nanam sekian, luas sekian, ETT sekian, berarti kita ada tambahan sekian, seperti itu. Jadi inilah selalu kita sinkronkan, biasanya sebelum nanti berakhir atap, biasanya kita melakukan pertemuan.
0: Baik. Selanjutnya Bu, ini apakah ada tantangan terbesar dalam jaga produksi pangan di Bengkulu saat ini Bu?
3: Baik, kalau tantangan terbesar di Provinsi Bengkulu ini ada 3 poin besar ya, dari hasil, dari 3 poin besar yang sangat berpengaruh. Yang pertama, kondisi alih fungsi lahan, nanti saya jelaskan. Kemudian cuaca ekstrim tadi ya, ekstrim itu baik El Nino, kekeringan,

25 kemarin kita masih data kita 43.546 hektar LBS kita. Nah, setelah ada perbaikan kita overlay kembali data LBS kita itu LBS 43.546 kemudian LSD kita luas sawah yang dilindungi ya 42.990 hektar. Nah, berapa hasil overlay yang sudah kita kompilasi dengan ATR BPN berdasarkan laporan terbaru dari masing-masing kabupaten kota terkait dengan data tersebut. Kemudian kita adakan rapat Zoom. Nah, ini tidak gampang. Saya waktu itu saya menghadiri secara nasional ya. Nah, bagaimana ini berkurang itu benar-benar detail dikawal. Jadi sekarang ini hasil overlay sementara tapi belum final ya. Final, iya. Masih ada perubahan, belum dirilis. LBS kita itu sekarang tinggal 38.173 hektar. Berapa minusnya dari 4 tahun lalu ke tahun 2026? 5.373. Memang kalau fungsi di Bengkulu banyak ke perkebunan ya Pak. Yeah, yeah, yeah. Kalau di kota mungkin perumahan Pak ya. Kalau di kota biasanya perumahan untuk industri ya. Kalau di kabupaten kota rata-rata alih fungsi ke perkebunan. Okay. Yang kedua cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim ini El Nino itu kekeringan memiliki dampak maupun La Nina mempunyai dampak sangat signifikan terhadap produksi. Yeah. Kenapa? Dengan adanya El Nino ini memicu bisa kekeringan, kemudian bisa banjir, kemudian ketidakpastian tanam. Kemudian ada suhu panas yang ekstrim atau kemarau panjang, ini kan pasti akan mengurangi pasokan air atau debit air di saluran irigasi kita. Kemudian bisa menyebabkan tanah retak, padi pun bisa jadi kena puso ya. Bisa produksinya menurun, profitasnya menurun, bisa juga gagal panen kayak gini ya. Kemudian kalau posisi La Nina, hujan, biasanya itu banjir, menyebabkan tanaman rebah, unsur hara kita di lahan sawah pun bisa menjadi hilang karena tererosi oleh air ya. Kemudian tanaman juga menjadi rusak dan biasanya posisi hujan itu serangan hama penyakit dengan cuaca yang tidak menentu ini mempercepat penyebaran organisme pengganggu tanaman. Muncul biasanya begitu ya. Kemudian gangguan iklim juga menyebabkan pertumbuhan tadi dengan adanya banjir ataupun kekeringan yang saya sebutkan tadi itu bisa menyebabkan bulir padi kita tidak optimal ya. Sehingga jumlah hasil panen kita per hektar pun bisa merosot ya profitasnya ya itu. Kemudian yang ketiga tadi keterbatasan akses teknologi dan infrastruktur irigasi. Nah, ini memang benar ya. Infrastruktur irigasi ini menjadi memang kendala. Bukan hanya kita di Provinsi Bengkulu, 60% infrastruktur irigasi kita rusak. Katakanlah begitu ya. Sementara untuk memperbaiki infrastruktur irigasi ini ada kewenangan pusat, provinsi, kabupaten. Walaupun kewenangan ini sudah diatur dalam peraturan pemerintah yang nomor 2 ya, itu bahwa tidak ada lagi batas-batas kewenangan, tapi kita kondisi memang sulit ya menganggarkannya begitu. Jadi ini juga menyebabkan kenapa kalau Dinas Pertanian melalui Kementerian Pertanian kita hanya mampu memperbaiki di saluran irigasi tersier. Jadi, nah, sementara kerusakan kita di saluran irigasi primer dan sekunder yang memang harus dana pusat anggarannya besar. Nah, jadi kita satu tidak bisa memperbaiki tersier sebelum primer sekunder diperbaiki. Kemudian kita juga bisa melakukan perbaikan tersier tapi pasti tidak akan optimal. Nah, ini juga kondisi. Kemudian bukan saja irigasi rusak, ada irigasi yang memang pecah, jebol, ada sedimentasi. Untuk dana itu saja kita tidak sanggup karena memang yang membuat ya tidak berfungsi dengan baik begitu yang ada ya, selain dari yang disampaikan yang beberapa tadi memang kondisi rusak ya. Keterbatasan irigasi ini bisa saja menyebabkan tadi ya pasokan air menjadi menurun di lahan sawah sehingga bisa menyebabkan proses produksi kurang efisien. Kemudian pasti akan rentan terjadi penurunan produksi ya. Kemudian juga perubahan pola tanam ini membuat pola tanam petani kita kocar-kacir ya Pak ya. Bukan terpaksa ada maju ada mundur kayak gini, mungkin ada berapa yang tunda tanam sampai ke posisi baru mau nanam di September ini sama Oktober nanti ya, karena ada pergeseran waktu otomatis. Dengan ada pergeseran tunda tanam yang biasa kita menanam 3 kali dalam setahun dimulai Januari, pergeseran sehingga katakanlah hanya 1 kali atau 2 kali. Yang 1 kalinya kan produksinya nanti di tahun depan ya. Jadi ini terus pasti akan ada penurunan karena dia dihitungnya di tahun depan begitu, walaupun dia menanam gitu intinya. Jadi itu mungkin kondisi keterbatasan ini ya, ada beberapa mungkin solusi yang disiapkan

0: pemerintah dalam rangka pengendalian ini ya, terkait dengan kekeringan ataupun La Nina, yaitu dengan solusi pompanisasi saja ya, kemudian sumur bor dan perbaikan-perbaikan saluran yang masih terkendala. Secara manual sih petani-petani kita sudah bergerak sebenarnya ya, tapi kemampuan petani kita kan ya, maksudnya itu hanya sedimentasi yang kecil ya Pak ya, perbaikan-perbaikan saluran yang kecil mungkin bisa kelompok bisa petani langsung, okay. Tapi kalau sudah setingkat memang diirigasi primer sekundernya, sedimentasi harus pakai alat berat, kita nggak mampu. Nah ini juga kondisinya, okay, demikian
1: baik.
0: Mungkin
1: baik-baik, terima kasih Bu Rosmala untuk penjelasannya, luar biasa sekali. Tapi saya ke Pak Fikri. Pak Fikri, kalau kita lihat ini akibat perubahan iklim, kemudian situasi dan lain sebagainya, apa yang paling dirasakan petani saat ini Pak terhadap cuaca beberapa tahun terakhir ini?
2: Ya, masalah yang dihadapi petani banyak sekali sebenarnya. Pertama kali karena cuaca ini, udah itu kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana sawah kita bisa mengalir. Kalau ada sumber airnya bisa kita ini kan, bisa kita sedot dengan mesin. Tapi sekarang, kondisi sekarang ini masih kita laksanakan, tapi alhamdulillah udah berapa hari ini agak hujan, ya kita bersyukur lah. Tapi untuk masalah irigasi kata ibu itu tadi, memang betul itu, sumber air kita melalui irigasi. Itu mungkin irigasi itu dari, maaf ngomong, itu dari zaman Soeharto. Jadi sampai sekarang itu belum ada perbaikan-perbaikan. Setiap kita mengajukan ke dinas PU maupun provinsi, ya kita hanya sekedar ngamin aja, nggak ada solusi yang ini, harus ada anggaran itu. Tapi untuk siring cacing kata kami itu yang itu di bagian bawah itu share, itu memang ada dari Sumatera 7, memang ada di anggaran di Sumatera 7.
0: Mungkin nggak semua kabupaten juga dapat Pak ya, kota
2: itu dibagi-bagi itu. Jadi seandainya ada 5-10 unit nanti, untuk kota berapa, 1 unit, untuk kabupaten ini 2 unit, seperti itu dia. Jadi tidak merata dia Bu.
1: Nah untuk di kota Bengkulu sendiri ini kan katanya kota ya Pak Fikri ya, ini daerah-daerah mana saja ini Pak yang memang kesulitan air dan lain sebagainya, yang mungkin juga sudah mendapatkan bantuan seperti itu?
2: Ya kalau ini sebenarnya di daerah Panorama, Sungai Serut. Kalau untuk irigasi di daerah melalui danau Bu ya, seperti di Tebeng, itu tidak bisa memungkinkan lagi mau turun itu, karena airnya nggak sampai lagi. Ya karena danau ini memang udah rusak. Kalau dulunya Bu sampai ke sampai ke sawah lebar air itu. Udah itu kalau di situ sampai Tanjung Jaya, Tanjung Agung irigasinya. Tapi sekarang itu tidak bisa lagi sampai situ, karena pertama kali irigasinya udah rusak, kedua kali sumber airnya di danau tidak mungkinkan lagi. Nah, sebatas itu aja yang bisa kita ini kan Bu.
1: Jadi mengandalkan apa selama ini Pak?
2: Ya kita mengandalkan hanya air danau, ada penampung kita ini, kita sistem tebar.
1: Buka tutup gitu
2: buka
1: ya?
2: Buka tutup itu aja. Itu aja manual, kita sendiri yang buat. Nah, katanya kita pemerintah, katanya nggak ada anggaran. Ya kita buat sendiri.
1: Buat sendiri.
2: Nah, jadi air yang kita ini kan tadi lah yang kita sedotin dari untuk ke aliran sawah.
1: Baik. Nah untuk saat ini Pak, apakah petani semakin sulit juga untuk menentukan waktu tanam ini?
2: Ya kalau kita di dusun besar itu sekitar 75% udah tanam. Ya sekitar 30% itu belum, karena kendala air tadi, nggak bisa ngolah tanah.
1: Itu dimulai kapan itu Pak, kalau kalau di Kota Bengkulu sendiri?
2: Maksudnya Bu?
1: Mulai tanamnya.
2: Oh mulai tanamnya mulai Agustus kemarin.
1: Mulai Agustus ya. Jadi kalau setahun itu berapa kali tanam kita Pak?
2: Kalau dulunya itu 2 kali panen, setengah ngolah tanah. Kalau sekarang ini cuma 2 yang bisa panennya itu. Karena kondisi kalau kemarau itu.
1: Artinya kalaupun kemarau, hasilnya seperti apa?
2: Ya kalau otomatis turun Bu.
1: Berapa
2: berapa? Biasanya kita normalnya itu dapat 1 hektar itu 7 ton. Ya mungkin kalau dia dalam posisi ini bisa mencapai 4 ton, 3 ton kalau kemarau.
1: Untuk biaya, untuk biayanya kemudian hasil produksinya seperti apa ini Pak?
2: Ya kalau biaya besar-besar tuh.
1: Lebih besar lagi ya?
2: Iya. Lebih besar lahan deh, kalau lahannya luas lebih besar pun biaya.
1: Oke, tapi sejauh ini Pak, dari misalnya yang dialami oleh para petani di Kota Bengkulu nih khususnya ya nih Pak ya, apakah ada juga mengalami gagal panen atau seperti apa selama ini?
2: Sudah pernah tadi.
1: Sudah pernah seperti apa? Kejadiannya mungkin Pak?
2: Ya kejadian itu karena kemarau itu tadi.
1: Oh, kemarau ya.
2: Kemarau mana hama pula. Hmm. Yang ininya kemarin hama ini, hama wereng.
1: Sejauh ini yang dilakukan petani sendiri apa ini, Pak?
2: Ya kalau sekarang itu posisinya masih perawatan, penyemprotan, gulma apa ini kalau posisi sekarang.
1: Artinya kan sebenarnya kasusnya sama ya Pak ya, untuk hama dan lain sebagainya. Ya. Ada nggak Pak maksudnya yang sudah misalnya untuk hama wereng ini untuk menghindari wereng seperti ini yang kita lakukan atau seperti apa? Ada nggak Pak?
2: Paling tidak itu penyemprotan Bu.
1: Penyemprotan.
2: Nggak ada jalan lain.
1: Oke, dari gambaran yang sudah disampaikan oleh Ibu Rosmala Dewi tadi, ini kan ada 3 poin ya Ibu ya, tentang kondisi lahan, kemudian juga cuaca dan lain sebagainya, kemudian juga infrastruktur. Nah ini yang paling dominan yang dialami petani kita seperti apa Pak? Yang paling bermasalah sebenarnya?
2: Yang paling bermasalah irigasi Bu.
1: Irigasi ya Pak.
2: Sama alih fungsi. Sebabnya udah banyak lahan pertanian ini buat perumahan. Jadi kita itu banyak kendala situ. Jadi kalau masalah apa tadi kemarau tadi ya kita tahu sendirilah, nggak mungkin bisa menghasilkan kalau kemarau terus.
1: Oke. Tapi sejauh ini memang belum ada apa istilahnya kalau kita lihat memang dari petaninya sendiri nih Pak ya yang punya inisiatif ya untuk melakukan seperti itu.
2: Iya, memang dia petani sendiri.
1: Seperti yang disampaikan tadi juga apa penyedotan ya Pak ya?
2: Iya.
1: Oke. Untuk air misalnya dari sungai-sungai juga nggak ada itu ya Pak ya?
2: Ya kalau kemarin tuh masih bisa ngalir di air tuh, tapi dia langsung pembuangan.
1: Oke.
2: Okay. Nah, tidak meresap ke irigasi pembagian karena tidak bisa naik lagi dia. Nah, itu masih bisa kita sedot tuh.
1: Oke. Okay. Artinya Ibu kalau seperti ini memang tidak ada solusi ya Bu ya untuk para petani kita udah disedot tidak bisa di apa disimpan seperti itu.
0: Sebenarnya kita ada beberapa program ya, salah satu program kita dalam rangka menyikapi ini ya, dari pemerintah itu, yang pertama itu ada kegiatan oplah, optimasi lahan kering ya, jadi oplah kita itu sifatnya kalau oplah ini bagaimana dia menyiapkan kondisi irigasi tersier, memperbaiki sedikit lah irigasi tersier ya, tapi untuk peningkatan IP yang semula IP-nya 1 bisa jadi 2, 2 bisa jadi 3. Nah itu biasanya programnya diusulkan ke provinsi dan ini entah kota ya, tahun ini kayaknya kota nggak mengirimkan ke kami datanya atau apa ya Ibu, belum tahu detail rinciannya untuk oplah. Jadi sebenarnya kegiatan oplah ini sangat membantu di awal-awal tahun kota, nanti Pak boleh dicatat, nanti boleh diajukan ke Dinas Pertanian Kabupaten ke bidang terkait, itu mengajukan untuk kegiatan oplah perbaiki di tingkat tersier ini. Okay. Walaupun anggaran tidak besar, hanya sekitar berapa sih 5 atau 6 juta per hektar gitu kan. Tapi lumayan kalau untuk misalnya memperbaiki pintu air atau melakukan penyambungan pipa dan lain sebagainya itu masih bisa.
1: Artinya gitu, memang kan? Sebenarnya pemerintah sudah menyediakan ya Bu?
0: Ada, ya, tapi begini seperti ya, namanya kondisi kita dalam berapa tahun ini kan memang kondisi sulit ya, karena anggaran baik dari pusat maupun di provinsi apalagi di daerah sangat minim sekali. Jadi ini ya katakanlah pusat masih mengakomodir kalau hal-hal yang tertentu kayak oplah ini, berapapun yang kita usulkan biasanya mereka berikan, tinggal pengajuan dari kita lagi ya, insya Allah diprioritaskan lah kalau yang untuk oplah. Nah pemerintah juga ada program lain dalam rangka untuk mengantisipasi menyikapi produktivitas ini, antara lain yaitu dengan mempercepat, katakanlah melakukan percepatan tanam. Kita ada gerakan akselerasi LTT, kemudian ada juga GERTAM, gerakan tanam serentak. GERTAM ini kami lakukan setiap minggu.
1: Okay.
0: Nah jadi setiap minggu itu GERTAM kegiatan reguler, GERTAM kegiatan CSR, cetak sawo, GERTAM kegiatan oplah tadi yang Ibu bilang ya. Dan kegiatan sekarang yang terbaru program pemerintah itu PMAS, jadi dia pertanian modern, advanced agriculture system. Jadi dia ini pola pertanian modern yang diprogramkan pemerintah pusat untuk meningkatkan produksi.
1: Okay.
0: Nah, jadi kenapa dia meningkatkan produksi? Karena ini memang dilakukan kegiatan PMAS ini cara modern, disiapkan padi, benih padi itu 2 kali lipat dari satuan hektar. Misal biasa kalau petani kita ya Pak ya, menanam 1 hektar itu 25 kilo. rata-ratanya ya, dengan jarak tanam 20-20 atau 20-30 atau jajar legowo bla bla bla lah kan. Nah, dengan PMAS ini dia hampir tidak ada jarak tanam. Mm-hmm. Kemudian dia pola atabela. Jadi tanam langsung ke lahan. Jadi itu mempercepat waktu, katakanlah waktu tanam ya, tidak menyemai lagi. Produksinya pun benihnya dibutuhkan 2 kali lipat. Jadi dia sampai 80 ton per hektar. Jadi hampir 3 kali ya, Pak ya. Nah, dia main tabur begitu, otomatis kenapa harapan pemerintah dengan kondisi-kondisi yang kurang tadi, dengan penanaman benih dilipat gandakan, produksi pun dilipat gandakan. Ini bantuan pemerintah murni. Mm-hmm. Jadi benihnya dari pemerintah diberikan 80 hektar per ton. Jadi itu jadi ditanam otomatis peningkatan produksi. Tadi misalnya produksi kita 7 ton per hektar ya, dengan 2 kali ini paling tidak di atas 10 ton. 10 sampai 14 ton begitu harapannya pemerintah ya. Jadi kita mengejar dengan kondisi lahan luasnya yang sama, tapi bagaimana produksi kita 2 kali lipat. Gitu. Okay. Itu mungkin program-program dalam rangka mendukungi, termasuk tadi ya, ada kegiatan pompa, jadi pompanisasi, ada kegiatan pusat, ada juga kegiatan brigade provinsi. Biasanya kalau kota, kalau pas musim yang kering ekstrim, mereka kadang-kadang mengajukan ke kita juga peminjaman pompa di brigade asinan, itu kita lain. Nah, alhamdulillah kemarin, di tahun ini, walaupun kemarin kondisi cuaca kita lumayan ya, yeah, katakanlah hampir ekstrim, tapi tidak ada yang mengajukan peminjaman pompa. Oh, jadi kami kami anggap berarti aman, masih aman ya, begitu okay ya kondisinya ya, belum ini. Nah, harapan memang ada berapa titik kemarin yang melaporkan ke kita, Seluma salah satunya, bahwa udah mulai kering-kering Bu bla bla, tapi mereka belum meminjam alat, waktu itu kita anggap masih aman lah. Jadi itu kondisi sampai saat ini tidak ada laporan langsung. Karena apa? Kalau keterkaitan dengan El Nino ini, kami punya bidang sendiri, UPT sendiri yang menangani terkait dengan dampak DPI, dampak pengaruh iklim, baik El Nino. Nah, itu Balai Proteksi. Jadi biasanya yang melihat kondisi masyarakat melapor, POPT kita melihat di lapangan, nah itu dilaporkan berjenjang. Dari daerah sampai ke provinsi kita laporkan ke pusat. Biasanya nanti kalau memang kena puso dampak, kayak gini ya, biasanya ada bantuan lagi, dibahas bantuan benih kembali. Jadi mereka bisa nanam ulang bla bla bla gitu. Kalau kalau tidak ada laporannya, tidak kita ajukan.
1: Berarti tidak ada masalah gitu ya,
0: Bu, sementara ya. Insyaallah ya, ini sudah mulai hujan ya, semoga tidak terlalu ekstrim ya, walaupun memang strategi petani menunda tanam.
1: Oke, gitu. Baik, Pak Fikri, dari penjelasan Ibu Rosmala tadi, bagaimana tanggapan Anda sebagai petani yang ada di Kota Bengkulu? Apakah memang masyarakat atau petani di Kota Bengkulu ini sebenarnya nggak ada masalah, ataupun juga ini dari pemerintah sudah memberikan ataupun juga dengan banyak program seperti ini, apa memang semuanya sudah dapat ini Pak, atau seperti apa?
2: Nah, sebenarnya bukan negara masalah Bu, masalah itu banyak, tapi kadang-kadang kita itu mengajukan itu kita mau butuh sekarang, belum tentu di ACC sekarang. Nah, contohnya aja, kita ini kebutuhan kita sekarang itu waktu kemarin itu selama ini selang, selang panjang untuk ini kena ini itu
1: air. Untuk air ya, ya.
2: Okay. Nah, kita ke dinas nggak ada, ke dinas kota, kita gimana ya, otomatis kita beli sendiri. Okay. Ah, jadi kita mencari inisiatif-inisiatif sendiri, kita korban sendiri. Ah, jadi permasalahan itu ya pasti ada. Tapi ada yang ringan bisa diatasi petani, ada yang berat. Yang kadang-kadang yang berat ini yang enggak bisanya.
1: Yang harus bantuan.
2: Ya, harus bantu gitu. Okay.
1: Artinya dari dinas kota ya, Pak ya. Kalau misalnya petani Bu kayak Pak Fikri ini ingin mengajukan ke dinas provinsi, seperti apa Bu? Ini kan kalau kota nggak ada tadi katanya, apakah bisa langsung atau seperti apa Bu prosedurnya?
0: Ya, sebenarnya gini saja Pak, kalau seandainya memang kota katakanlah tidak begitu menanggapi, Bapak boleh langsung ke provinsi biar langsung sampai, karena kita nanti bisa linkkan dengan kegiatan. Cuman itu namanya pengajuan gak hari ini datang, hari ini dapat, paling tidak mungkin di awal tahun, kali ini akhir tahun ya, akan dikondisikan. Tapi cepat melapor Pak, melapor dengan data lengkap, foto mungkin di lapangan, ke provinsi, ke bidang PSP, insya Allah nanti mungkin bisa diajukan untuk kegiatan berikutnya, pipanisasi, pompanisasi, macam-macam ya, melalui iran IRPIP, IRPOM, macam-macam kegiatan ini ya, selagi masih ada sumber airnya, begitu ya, bisa. diajukan, nanti kita usahakan. Gak apa-apa kalau memang nggak ada tanggapan, ya memang harus proaktif kita ya, kondisi ya. Jadi cepat dilaporkan ke provinsi. Kemudian peran kepala daerah juga besar. Kalau ada seperti ini, itulah gunanya kepala daerah ke kementerian mengetok. Karena apa, jalurnya ada jalur reguler, ada jalur khusus. Jalur khusus ini dipersiapkan kementerian loh, untuk yang bupati, wali kota, gubernur datang, ada khusus. Tapi kalau nggak datang, nggak dipinta, mungkin nggak juga. Jadi hubungan ini juga harus baik. Jadi ada jalur sendiri ya, namanya kita melakukan upaya. Semakin banyak kita melakukan upaya, insya Allah ya, ini nanti bisa bertahap kita ditanggulangi lah, begitu kondisinya.
1: Oke, Ibu Rosmala, ini kan terkait juga dengan kalau provinsi kan ini 9 kabupaten 1 kota yang dibidangi. Nah, ini mungkin ada wilayah-wilayah mana saja nih Bu yang paling rentan untuk mengalami gangguan produksi dan hasilnya seperti
0: kalau apa? Kekeringan ini sebenarnya yang sangat rentan itu wilayah selatan, karena memang dari segi dari BMKG itu memang arah selatan itu, Seluma, Selatan, Kaur, memang selalu curah hujannya lebih rendah dibanding kita arah yang lain ya, utara ataupun tengah, begitu ya. Apakah ini secara topografi kita tahu, apakah memang pembedaan iklimnya begitu. Jadi memang selalu mereka yang kena dampak, kayak yang sekarang ini Kaur, yang terasa sekali Kaur ya. Jadi mereka, kalau kita mungkin kering kita udah mulai Juli, Agustus, Kaur itu sudah mulai Mei. Jadi mereka sama sekali tidak, penanamannya dikit sekali. Nah, ini baru mau gerakan tanam. Jadi hampir kurang lebih kita ada 4 bulan waktu terbuang. Seharusnya kita sudah panen, tapi mereka menunda tanam ya, karena kita tidak juga berani mengambil resiko. Kasihan nanti kalau gagal petani panen, kan petani yang kena dampak. Walaupun bantuan benih sudah diterima bla bla bla ya, itu jadi ya kita kembalikan kepada petaninya ya. Selagi masih bisa usahakan, masih bisa ada sumber air untuk kita pompa ya, kita ajukan, coba ngajukan peminjaman pompa selagi. Tapi kalau memang tidak ada sama sekali sumber air ya gimana, karena sebagian juga wilayah Kaur itu tak ada hujan. Katakanlah dia hampir 70%-nya tak ada hujan kalau di Kaur. Jadi dengan tidak ada hujan, mereka nanam tak ada hujan, jadi dampaknya terasa sekali begitu. Karena Kaur kan cukup luas juga ya, dia kebetulan nomor 5 se-Indonesia luas lahannya. Nah, Bengkulu Selatan ini luas lahan terbesar, lahan LBS. Nah, ini juga kendala kita. Bengkulu Selatan memang ada air irigasi teknis, ada setengah teknis, ada juga beberapa tak ada hujan. Jadi walaupun berdampak, tapi mereka masih ada irigasi teknis ya. Walaupun debitnya berkurang, masih bisa seperti kata Bapak tadi bergiliran tanam gitu. Masih ada penanaman lah gitu.
1: Artinya memang setiap tahun itu selalu ada penanaman ya Bu ya?
0: Iya.
1: Dan untuk mencukupi kebutuhan pangan di Bengkulu sendiri, petani padi ini tertutupi Bu ya? Untuk di Bengkulu sendiri.
0: Tadi kita bilang sebenarnya kalau dari segi data produksi kita, kebutuhan untuk provinsi Bengkulu ini kan dari total dan jumlah kita itu kurang lebih kita 153.000 ton, 0,5 lah ya ton beras. Nah, biasanya produksi kita kan kayak tahun kemarin kita produksi kita udah hampir 290 ton. Nah, itu biasanya 70%-nya. Biasanya kalau produksi gabah untuk menjadi beras itu 70%. 30%-nya hilang biasanya segitu. Jadi kita sebenarnya masih memenuhi. Akan tetapi di Bengkulu ini biasanya pada saat panen padi, gabah itu enggak mereka simpen, mereka langsung jual karena ada pemasok yang mengambil distributor besar, baik dari Lampung, dari Sumatera Barat. Jadi yang menunggu di lokasi lahan, jadi panen langsung dibawa ke sana. Jadi kita selalu membeli, katakanlah kita ngimpor dari provinsi tetangga.
1: Pantes gitu ya.
0: Jadi langsung di
1: diolah di sini ya.
0: Karena memang di provinsi Bengkulu masih ada keterbatasan processing bagaimana memproduksi gabah menjadi beras sesuai dengan standar yang diinginkan konsumen, yang itu kita tidak mampu. Jadi hanya sebatas paling tumbuk ya untuk kita kebutuhannya beras dusun bla bla bla. Tapi untuk masuk ke market memang ada standar sendiri, kita belum bisa masuk. Nah, ini menjadi kendala. Kita memang meminta pemerintah untuk memperhatikan ini. Mungkin sudah ada processing beras modern kayak di Lampung, ya semua kan akan diserap produksi ya, kita. Betul. Kita menjual beras merek kita, bukan lagi kita mengimpor beras. Nah, kendala ini kenapa? Jadi ya selalu pada saat kita butuh kita minus karena kita harus mendatangkan. Karena hasilnya ini enggak dijual di kita. Betul. Itu sebenarnya minusnya itu.
1: Gitu ya. Beras banyak dari Lampung padahal itu beras kita
0: merek. Betul. Ya, gitu. Mereka manennya di, saya lihat sendiri tuh di mukul-mukul di Seginim, alat itu berhenti, alat combine itu berhenti, langsung ngambil. Enak petani gimana enggak tergoda? Mereka enggak perlu ngangkat, nungguin aja combine bekerja, sudah masuk karung tinggal bayar. Bapak Ibu, berapa hasilnya? Berapa karung, Bu? Udah langsung beli. Mukul-mukul begitu juga yang dari Padang, udah nongkrongi petani. Okay. Jadi itu sistem ijon modern. Mereka tidak ijon memberikan kayak meminjamkan uang, tapi mereka ijon dengan alat kombain. Nah, biasanya lebih kan ada perhitungan
1: juga, jadi
0: 1.9 atau 2.8 kan. Nah, itu yang sisa yang 8 ini tadi sudah diboking mereka. Nah, otomatis karena sudah mau diambil ya, kadangkala harganya ya semoga saja tidak di bawah harga HPP ya. Jadi tetap jangan sampai merugikan petani ya, gitu ya. Jadi sebenarnya upaya-upaya ini kita udah siap, pemerintah melalui Bulog juga udah siap serap gabah. Berapapun itu janji pemerintah, berapapun gabah yang dihasilkan petani mereka serap. Tapi namanya Bulog kan mengambil dulu. Bulog kan petani harus mengirim dia ke pinggir jalan kadang-kala begitu ya. Bulog kan harus memprosesing lagi. Nah, kadang-kala petani ya kurang sabar karena sudah ada yang di depan mata langsung ngebeli. Nah, ini kondisi dilemanya di lapangan.
1: Dilema seperti itu. Pak Fikri, kalau kejadiannya seperti itu di Kota Bengkulu bagaimana, Pak?
2: Kalau Kota Bengkulu itu aman, Bu.
1: Aman, Pak. Sebab ya.
2: Yang ngambil itu mayoritas itu orang-orang yang punya heler.
1: Oke.
2: Baik pun dari Benteng mau ke Kota Bengkulu sendiri. Jadi harganya juga, Bu, masalah harga. Itu kenapa orang bisa jual dengan orang lain daripada Bulog, walaupun Bulog 6,5. Kenapa orang jual dengan orang? Kenapa kata ibu tadi? Padi itu udah sampai di jalan, langsung dihargakan 6,7, 6,6. Okay. Nah itu. Jadi kalau Bulog tuh mau ngambil punya petani, harusnya mereka itu harus ada komitmen dulu dengan petani.
1: Okay.
2: Dan juga petani sekarang itu kan banyakkan itu dijual itu, kenapa? Aku udah pinjam dulu duit dengan itu. Nah, jadi dengan sistem seperti itu, dia mereka tidak hitung-hitung lagi harga-harga nasional. Harga yang mereka inginkan, seandainya 6,7 kata itu. Tapi nggak ada lagi tambahan dari itu. Nggak ada istilah dikurang lagi 6,6 karena udah pinjaman gitu. Nah, itu petani itu jualnya karena itu dia tadi, udah terikat ya. Kalau Bulog kan nggak mungkin.
1: Nah, tapi sejauh ini Pak, dari program yang selalu digenjot oleh pemerintah, ini kan harga di petani ini lebih tinggi seperti itu, Pak. Benar-benar dirasakan seperti itu, Pak, sekarang ini dibanding yang dulu-dulu.
2: Ya memang betul, dia agak bagus ya kalau harga itu. Cuman kadang-kadang kita itu kalau dia melalui Bulog, Bulog itu banyak persyaratan. Kadar air lah, inilah, itu masalahnya. Kalau swasta itu kan mau ngomong itu enggak, dia ngambil jemur sendiri, mau diupet mau apa silakan langsung giling langsung diperas. Nah, itu kendalanya di situ Bulog itu. Saya udah pernah kerjasama dengan Bulog dulu. Nah, tapi enggak memungkinkan, enggak masuk lah gitu itu. Udah kita ini kan lepas karenanya. Iya.
1: Jadi sesuai dengan keinginan juga ya untuk menaikkan harga. Oke, baik. Ibu Rosmala dan juga Pak Fikri, nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita. Tadi sempat banding juga bagi kita. Jadi pendengar jangan kemana-mana. Untuk Anda juga yang ingin bertanya, kami undang Anda silakan di line telepon 0736732195, WhatsApp 0811-7307-079. Tetap bersama kami dalam Dialog Bengkulu Menyapa.
3: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
4: kanal informasi dan inspirasi.
5: Air, sumber kehidupan.

0: musim kemarau yang melanda di sebagian desa menyebabkan para petani mengalami gagal panen. Orang pemilik pertanian dan
1: semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
2: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
3: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
2: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar Anda kembali bersama kami dalam Dialog Bengkulu Menyapa, dan kita masih bersama Ibu Rosmala Dewi dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, dan juga Bapak Fikri Hamzah, TNA Kota Bengkulu. Saya mungkin ke Ibu Rosmala Dewi. Ibu Rosmala Dewi, pada September 2026 ini kan Kementerian Pertanian mengalokasikan asuransi usaha tani padi atau AUTP untuk 100.000 hektar secara nasional. Dan sebagai perlindungan terhadap risiko kekeringan, banjir, dan serangan organisme pengganggu tanaman. Nah, sejauh ini seperti apa, Bu, untuk AUTP di Provinsi Bengkulu? Masyarakat ataupun juga petani kita sudah tahu belum ini, Bu?
5: Iya, sebenarnya program ini petani sudah tahu ya. Program ini dulu pernah katakanlah disubsidi pemerintah. Jadi ada AUTP kerjasama dengan asuransi. Petani itu kurang lebih preminya sekitar berapa, 130-an apa kalau nggak saya 130, itu ya. Dengan klaim pada saat gagal panen itu untuk personal itu sekitar 6 juta zaman itu ya, sekitar 2 tahun 3 tahun lalu. Jadi AUTP ini waktu itu subsidi pemerintah, kementerian dan APBD provinsi. Pernah jadi APBD provinsi membantu 30%, 70%-nya Kementerian Pertanian. Jadi ada kerjasama itu sudah diterapkan waktu itu ya, tapi setelah itu memang kondisi keadaan tidak ada lagi. Nah, ini sifatnya itu memancing para petani ya. Sebenarnya petani memang diminta untuk bisa katakanlah mulai mandiri. Mungkin berapa sih, enggak satu kali musim tanam cuma enggak sampai 200.000 loh masukkan begitu kan. Jadi maksudnya nanti di koordinir kelompok seperti itu, sisihkanlah anggaran yang memang panen, hasil panen mereka untuk bisa mereka siapkan untuk AUTP, sehingga pada saat terjadi gagal panen itu paling tidak bisa dibantu ya. Petani pun tidak ragu lagi atau tidak takut lagi untuk melakukan usaha tani kalau ada kondisi cuaca ekstrim gitu ya. Itu kondisinya sekarang ini enggak, udah 2 tahun lebih tidak ya. Pertama dulu pernah dilakukan sekitar 3 tahun lalu waktu itu.
4: Oke. Dari informasi yang saya baca juga ini sudah dimulai lagi nih, Bu, pada September. Nah, ini mungkin Pak Fikri, mungkin seperti apa, Pak, dengan AUTP ini sendiri? Bapak udah tahu atau sempat ikut atau seperti apa, Pak, asuransi usaha tanam padi ini?
6: Kalau dulu ada, tapi belum ada, belum ada kita lakukan itu, belum pernah kita kenal. Kalau sekarang tuh baru dapat informasinya aja di sini.
4: Dia kalau petani itu per hektar apa 36.000 apa gitu kalau nggak salah kemarin saya informasinya.
5: Harganya berubah
4: kalau. Tapi tetap dengan disubsidi oleh pemerintah gitu. Artinya memang ini mungkin disosialisasikan, seandainya ada lagi ini, Pak, di Kota Bengkulu, di Provinsi Bengkulu juga dapat ini misalnya. Apakah petani bersedia atau berkenan nggak ini, Pak, untuk ini? Dan dapatnya kalau nggak salah misalnya gagal panen itu 6 juta gitu, Pak. Nah, itu seperti apa, Pak?
6: Ya, nah itu masalah itu nanti kita koordinasi dulu dan juga harus kita tahu dari dinas itu apa-apa yang harus dilaksanakan, apa-apa yang harus kita nikan di lapangan. Baru kita ngasih informasi dengan petani. Kalau kita hanya memutuskan sendiri, petani nggak mau kan otomatis nggak jadi dia. Jadi dengan syarat-syarat apa-apa dari dinas pertanian kita ternyamahkan di bawah. Kalau mereka mau ikut ya kita daftarkan aja nanti.
4: Artinya setelah sosialisasi dari Dinas Pertanian sendiri belum ada atau seperti apa ini?
6: Belum ada kalau
4: belum
6: sana.
4: Ada. DPPL juga?
6: Belum ada.
4: Belum ada ya. Karena memang ini
5: saya juga di kondisi biasa kan kita ada bidang yang membidangi ya untuk sejauh-jauh ini. Apa saya yang belum dapat informasi? Belum ada, karena biasanya kalau asuransi itu kita siapkan di awal tahun kan, menjaga dalam satu tahun.
4: Satu tahun.
5: Kalau akhir tahunnya nggak efektif lagi, orang udah musim hujan gitu kan. Jadi sebenarnya apakah karena ini ya terjadi penundaan karena memang kondisi anggaran negara, pas sudah melihat kondisi ada pengaruh cuaca ekstrim baru ada anggaran juga mungkin disiapkan, tapi itu efektivitasnya kita anggap kurang ya, Pak ya. Maunya kita di awal tahun tahun kita nanti untuk memang persiapan kalau memang cuaca ekstrim yang memang kita cuaca ekstrimnya lebih ke El Nino ya, yang memang kegagalannya lebih besar. Nah itu yang menjadi peran kita memang di pertengahan tahun biasanya dimulai Juli sampai katakanlah Juni sampai September gitu ya, yang memang untuk bisa diasuransikan gitu ya.
4: Tapi kan kalau kita melihat cuaca di Indonesia kan ini musim penghujan sama musim kemarau gitu ya Bu ya, sama-sama apa ya, kalau kita lihat sama-sama berbahaya juga sih, apalagi nanti kalau misalnya penghujan bisa jadi banjir seperti itu. Nah bagaimana Pak dengan petani-petani kita kalau seandainya banjir ini kan pasti ada gagal panen juga.
6: Ya kalau itu kita ini kan hanya pasrah aja, nggak bisa kita ini ngomong kan kalau datang banjir.
5: Dusun itu besar itu langganan kalau pas danau dendam meluap Pak ya. Kalau memang cuaca yang ini banjir, dia kena banjir. Kalau pas ini kering.
6: Ada yang kena banjir, ada yang tidak.
5: Ada ya.
6: Nah, tapi kalau kita melihat dari situasi itu kan, kalau laut air dari hulu itu hujan. Air laut itu naik, itu bisa mengadakan banjir seperti Tanjung Agung, Tanjung Jaya sampai ke ini, air sebesar. Nah, cuman itu yang ini kan. Cuman kita mudah-mudahan jangan sampai terjadilah seperti itu.
4: Oke, karena memang kita sering ya Bu ya, kalau kita lihat untuk Kota Bengkulu saat ini kan sering juga banjir kiriman lah dan lain sebagainya beberapa waktu lalu ya Pak ya. Oke, baik, ini ada pertanyaan juga untuk Pak Fikri. Pak Fikri, kalau perakiraan cuaca sudah tersedia dan bagaimana petani yang tidak terbiasa menggunakan internet ini biasanya mendapatkan informasinya seperti apa Pak untuk bertanam ini?
6: Ya, sebenarnya kalau kita ini untuk daerah-daerah itu kan ada daerah tertentunya Bu.
4: Iya.
6: Kalau dia mengandalkan air danau, otomatis nunggu air danau dulu, nyimpan dulu dia. Okay. Udah air danau memungkinkan baru turun petani. Ah, tapi kalau daerah Rawamakmur, Muara Bangkaulu itu dia tak ada hujan.
4: Okay.
6: Ah, kalau tak ada hujan udah naik, bisa mereka turun menggarap sawahnya.
4: Jadi seperti itu ya, apa ya, polanya ya Pak ya. Oke, jadi terbacanya seperti itu tak ada hujan ataupun juga menunggu dari itu ya. Tadi ya. Oke, baik. Ini ada untuk Ibu Rosmala. Ibu Rosmala, kalau musim sekarang kan sulit untuk diprediksi nih. Bagaimana petani menentukan waktu tanam yang paling aman Bu? Kami harus mengikuti kalender tanam atau melihat kondisi hujan langsung?
5: Sebenarnya secara insting petani itu sudah paham ya Pak ya. Sudah tahu dengan kondisi ini mau kering nih atau mau apa. Biasanya mereka sudah katakanlah memprediksi secara sederhana lah karena kebiasaan ini ya. Nah, kita kebetulan memang pemerintah biasanya melalui BMKG ya memberikan informasi-informasi kepada masyarakat, kepada petani terkait dengan katakanlah ramalan ya kondisi cuaca kita saat ini atau beberapa bulan ke depan dalam hal apa untuk agar petani bisa katakanlah paling tidak bersiap-siap memitigasi bagaimana kondisi pertanian mereka, apakah mereka menunda tanam ataukah nanti kondisinya menggunakan katakan varietas yang memang tahan kondisi ekstrim, baik itu kondisi kekeringan ataupun kondisi banjir berbelah seperti itu. Jadi itu ya, jadi memang kita juga pemerintah juga proaktif ya menyampaikan data-data ini, kita sering dimasukkan di grup-grup BMKG segala macam yang untuk menyampaikan ini ke prediksi ini kepada para petani. Katakanlah ya. Warning lah, ya. Peringatan untuk mungkin menjadi katakanlah bahan kita untuk memitigasi seperti apa.
4: Oke, baik. Bu, ini mungkin pertanyaan terakhir juga dari saya. Apa prioritas utama pemerintah saat ini Bu untuk menjaga produksi pertanian Bengkulu menghadapi perubahan iklim dan selanjutnya tahun 2027 kita nggak tahu apa yang bakal terjadi juga. Ini bukan hanya untuk petani padi ya Bu ya, tapi yang lainnya juga seperti apa Bu?
5: Bahwa pemerintah pasti saja sangat peduli ya dengan kondisi keadaan cuaca ekstrim ini, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah maupun kita dinas ya selaku pemerintah daerah perpanjangan tangan pusat, kami pun dinas OPD kami, dinas TPHP provinsi selaku OPD yang menangani ini, ada beberapa strategi yang diberikan. Kita tentu saja menjabarkan program yang sudah diberikan pemerintah pusat. Jadi ini kita lanjutkan ke tingkat langsung ke kabupaten kota. Kalau provinsi ya itu tadi beberapa kegiatan tadi, misalnya dengan akselerasi luas tambah tanam, percepat, kemudian melakukan gertam tadi Bu sampaikan. Kemudian juga kita menyiapkan katakanlah usulan, mengusulkan kepada terkait dengan benih-benih yang toleran terhadap kekeringan tadi ya, terhadap kondisi banjir. Nah, tapi ini kadang-kala kembali ke petaninya, kadang-kala petani itu kekeh karena udah biasa dengan varietas ini yang memang disukai, kadang-kala nggak mau begitu. Ini juga kadang menjadi kendala ya, tadi ya, program PMAS, kemudian terkait dengan kegiatan pompanisasi, kemudian oplah tadi yang Ibu sampaikan, kemudian sistem peringatan dari BMKG ya. Nah, untuk posisi misalnya La Nina banjir. Nah, ini biasanya kita tadi ya mengerahkan normalisasi saluran, biasanya walaupun sebagian sudah dilakukan secara mandiri, kemudian juga varietas tahan kering, pengendalian organisme pengganggu tanaman ya sudah mulai juga dilakukan di lapangan. Kemudian juga pola tanam yang adaptif, katakanlah menyiapkan tanggul-tanggul di sawah lebih tinggi, ditinggikan dalam rangka ini yang banjir ya. Kemudian itu memodifikasi kalender tanam tadi yang dibilang tadi, para petani sudah melakukan itu mungkin salah satu strategi pemerintah.
4: Baik, Pak Fikri, ini juga sebagai pertanyaan terakhir dari saya, harapan terbesar petani ini seperti apa Pak pada pemerintah dalam menghadapi musim dan kedepannya seperti apa?
6: Harapan besar bagi kami itu perbaikan irigasi. Keduanya itu tolong kalau ada bantuan-bantuan untuk petani itu tolong sesuaikan dengan kebutuhan petani. Jangan sampai ada bantuan tapi tidak mubazir, tidak bisa dipakai. Ya, kita udah banyak seperti itu. Dari provinsi itu mak ngomong tuh Bu, udah banyak seperti itu. Ya, jadi kalau mau kita alsintan-alsintan itu yang mau diberikan ke petani, cek dulu di lapangan modal apa yang dibutuhkan petani supaya disinkronkan. Jangan sampai nanti kita udah duit dari rakyat untuk pemerintah itu dibantu ke dalam rakyat lagi tapi barangnya nggak bisa dipakai.
4: Mubazir ya Pak ya.
6: Mubazir. Jadi tolong kalau ada ini nanti tolong diindikan ke bawah, cek dulu ke bawah apa yang dibutuhkan petani, seperti apa modelnya. Nah, jadi bisa satu dia tuh dia keinginan pemerintah dan keinginan petani. Hanya itu aja Bu ya.
4: Baik.
6: Terima kasih.
4: Baik. Terima kasih Bu Rosmala Devi dan juga Pak Fikri Hamzah untuk obrolan kita pagi ini dan pendengar apa yang sudah disampaikan oleh dua orang narasumber kami, semoga saja juga bisa
5: menjadi pencerahan ya. Kami pengen mengucapkan dengan karena hari tani ya. Jadi pesan-pesan khusus untuk para petani kita, katakanlah semangat kita untuk para petani bahwa dengan cuaca ekstrim ini El Nino maupun El Nina tetaplah menanam ya. Tetaplah menanam karena memang mereka menjaga produksi begitu ya. Tetap semangat ya. Menanam. Kemudian juga selamat Hari Tani tahun 2026 24 September kemarin 2026. Terima kasih kami kepada para petani Indonesia Bengkulu sekarang ini ya yang terus bekerja, berkarya, menjaga ketahanan pangan serta memajukan negeri. Petani kuat, pangan berdaulat, Indonesia hebat.
4: Wow, luar biasa. Baik. Baik, terima kasih Bu Rosmala Dewi dan juga Bapak Fikri Hamzah untuk obrolan kita pagi ini. Semoga berkenan dan pendengar tentu sudah kebersamaan kami menemani Anda dalam Bengkulu Menyapa pagi ini. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Bengkulu pagi ini
3: bersama kami
2: Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara, inilah Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi bahwa susu formula merek Bebelak mengandung maltodextrin yang dianggap berbahaya. Dalam unggahan tersebut, maltodextrin disebut memiliki indeks glikemik lebih tinggi dibandingkan gula pasir, sehingga dapat menyebabkan kenaikan gula darah secara drastis dan membuat anak lebih rentan mengalami obesitas. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar dan dilansir dari tirto.id. Dengan menelusuri situs resmi milik bebelakclub.co.id, pemeriksaan komposisi produk menunjukkan bahwa Bebelak memang mencantumkan maltodextrin sebagai salah satu bahan dalam beberapa produknya, termasuk Bebelak Plain dan Bebelak Coklat. Mengutip dari justforkids.okezone.com, Dr. Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Roshane Kushardina, SGZ MSI, menjelaskan bahwa maltodextrin merupakan salah satu bahan tambahan pangan atau BTP yang dinilai aman dan tidak hanya digunakan dalam susu formula. Menurut Roshani, maltodextrin tidak terdapat secara alami dalam bahan pangan, tetapi dibuat dari bahan alami seperti pati yang berasal dari sumber karbohidrat berupa umbi-umbian, serealia, dan jagung. Selain itu, melansir dari situs spagov.sa, penarikan sebagian produk Bebelak di Arab Saudi juga memang terjadi. Namun penarikan tersebut dilakukan karena adanya potensi kontaminasi serekulit pada batch tertentu, bukan karena kandungan maltodextrin. Dengan demikian, keberadaan maltodextrin dalam komposisi Bebelak tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa seluruh produk Bebelak berbahaya atau menyebabkan obesitas dan gangguan pencernaan pada anak. Demikian Cek Fakta, nantikan Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih?
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Halo, nih.
4: Apa ini?
3: Untuk kamu.
4: Hah? Uang?
3: Katanya sepatumu jebol.
4: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
3: Ya udah, pakai uang itu aja.
4: Hah? Yang bener.
3: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini terus bersama kami di Bengkulu pagi ini. Pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu bergerak cepat menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam peringatan Hari Tani Nasional 2026. Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk mendorong penyelesaian berbagai persoalan agraria secara terukur, terpadu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tindak lanjut tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni di Balai Raya Semarak pada Jumat 25 September 2026 lalu, di mana rapat membahas aspirasi disampaikan masyarakat khususnya terkait persoalan agraria di Kabupaten Seluma. Herwan Antoni juga mengatakan bahwa pemerintah provinsi hadir untuk mendengar dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait persoalan agraria, di mana berbagai persoalan tersebut dibahas bersama pihak terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk mencari solusi yang memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan. Dan pendengar, sampaikan juga dalam rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma, Dedi Ramdhani, mewakili Bupati Seluma, kemudian Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu, Tentrem Prihatin, serta sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait. Dan pendengar, disampaikan juga di mana rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas aksi Aliansi Rakyat Bersatu dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional 24 September. Dalam aksi itu, masyarakat menyampaikan 8 tuntutan, antara lain berkaitan dengan penyelesaian konflik agraria, perlindungan hak petani, kepastian hukum atas penguasaan lahan, serta penghentian kriminalisasi terhadap masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor agraria. Dan pendengar, dijelaskan oleh Herwan Antoni bahwa persoalan agraria merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi lintas sektor. Koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, instansi vertikal, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan agar setiap persoalan dapat ditangani sesuai dengan koridor hukum dan peraturan yang berlaku. Dan pemerintah Provinsi Bengkulu juga selanjutnya akan menindaklanjuti persoalan yang disampaikan melalui pembahasan bersama instansi terkait, di mana pemerintah berharap koordinasi tersebut dapat menghasilkan langkah penyelesaian yang memberikan kepastian bagi masyarakat sekaligus tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Informasi tadi bisa Anda simak di rri.co.id.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu bersama Perumbulok Bengkulu melakukan inspeksi mendadak di Pasar Panorama Kota Bengkulu pada Kamis 24 September 2026. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memantau harga dan ketersediaan bahan pokok sekaligus memastikan beras yang beredar di masyarakat memenuhi ketentuan yang berlaku. Sidak juga dilakukan sebagai tindak lanjut atas pemeriksaan pemerintah terhadap beras fortifikasi yang beredar di masyarakat. Dalam pemeriksaan tersebut, pemerintah menyampaikan terdapat 25 produk beras yang tidak memenuhi persyaratan standar dan atau tidak sesuai dengan informasi yang tercantum pada label kemasan. Dan pendengar, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, Desman Siboro, mengatakan bahwa pihaknya memastikan tidak ada produk beras yang masuk dalam daftar tersebut beredar di Pasar Panorama. Pemantauan dilakukan untuk mencegah pedagang menjual produk yang telah dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan berdasarkan hasil pemeriksaan pemerintah. Dan dikatakan juga bahwa hasil pemantauan di pasar tradisional tersebut tidak menemukan beras yang masuk dalam daftar 25 produk yang diumumkan pemerintah. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pedagang tidak mengedarkan produk yang telah menjadi perhatian pemerintah. Dan dalam sidak tersebut, Disperindag juga menanyakan kepada sejumlah pedagang mengenai keberadaan dan peredaran produk tersebut yang masuk dalam daftar. Dan para pedagang mengaku tidak mengetahui dan belum pernah melihat beras-beras tersebut diperjualbelikan di Pasar Panorama. Dan adapun 25 produk yang menjadi perhatian pemerintah, pendengar bisa Anda simak di rri.co.id. Sementara itu, Disperindag Provinsi Bengkulu bersama pihak terkait juga terus melakukan pemantauan terhadap peredaran bahan pangan, khususnya beras di Bengkulu, dan pengawasan dilakukan untuk memastikan produk yang dijual kepada masyarakat memenuhi standar dan informasi pada label, serta mencegah beredarnya produk yang tidak sesuai ketentuan. Dan untuk jelasnya pendengar, berikut kita akan simak uraian ataupun juga penjelasan dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu yang melakukan sidak terkait dengan edaran Bappanas tentang beras fortifikasi yang tidak sesuai dengan label kemasan berikut ini.
1: Karena ada informasi yang disampaikan oleh Kepala Bappanas tanggal 15 bulan September lalu bahwa ada beberapa beras yang tidak sesuai standar. Nah, kita memastikan jangan sampai di Bengkulu ada beredar barang itu sehingga nanti tidak menjadi merugikan untuk masyarakat. Jadi ini tujuan kita, kenapa kita berkolaborasi dengan Bulog, kemudian dengan ketahanan pangan, kemudian dengan Satgas Pangan dari Polda. Nah, kita memastikan bahwa beras yang beredar di Provinsi Bengkulu tidak ada yang tidak sesuai dengan standar. Itu kita memastikan itu. Nah, setelah kita melakukan pemantauan di pasar, nah ini pasar tradisional, ini tidak ada yang kita temukan, ada 25 produk beras yang tidak sesuai standar yang disampaikan oleh Kepala Bappanas tanggal 15 yang lalu. Nah, kita memastikan itu jangan sampai para pedagang kita untuk mengedarkan beras yang sudah disampaikan oleh Kepala Bappanas tersebut.
0: Ya, berdasarkan demikian penjelasan yang sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu yang melakukan sidak terkait dengan edaran Bappanas tentang beras fortifikasi yang tidak sesuai dengan label kemasan.
2: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terdengar tentang sudah kebersamaan saya Mia menemani perjalanan Anda di Bengkulu pagi ini. Selain ini ada rekan saya Aceh yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Bengkulu siang ini. Akhirnya Mia pamit. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu. Kanal

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
7: kanal informasi dan inspirasi.
8: 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dan selamat datang di Bengkulu siang ini edisi Senin 28 September 2026. Dan senang sekali Nafla kembali hadir menemani ruang dengar Anda pendengar hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan juga beragam acara juga sudah kami siapkan di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nanti juga akan ada dinamika olahraga sebelum nanti beralih ke warta berita daerah di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nah, bagi Anda yang sekarang sedang berkendara, tetap utamakan keselamatan, jaga jarak aman, dan jangan menggunakan ponsel selama perjalanan. Dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan kapanpun dan dimanapun pendengar melalui RRI Digital. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI.

92,5 FM Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, di hari ini tanggal 28 September ternyata bukan sekedar penghujung bulan yang semakin dekat. Jadi ternyata ada beberapa peringatan penting yang jatuh pada hari ini, pendengar. Mulai dari perjalanan transportasi di Indonesia, kesehatan, sampai hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Nah, yang pertama itu ada Hari Kereta Api Nasional. Tanggal 28 September ini dipilih, pendengar, karena pada tanggal yang sama di tahun 1945, pengambil alihan kantor pusat kereta api Bandung dari Jepang berhasil dilakukan. Nah, peristiwa tersebut sekaligus menjadi tonggak berdirinya Jawatan Kereta Api Indonesia Republik Indonesia atau DKARI. Nah, kemudian hari ini juga diperingati sebagai Hari Rabies Sedunia. Nah, peringatan ini juga menjadi pengingat pentingnya mencegah rabies, salah satunya melalui vaksinasi hewan peliharaan dan kepemilikan hewan yang bertanggung jawab. Nah, rabies sendiri perlu diwaspadai, pendengar, karena juga dapat

serta Hari Internasional untuk Akses Universal terhadap Informasi. Nah, masing-masing juga punya sejarah dan pesan yang berbeda, tapi sama-sama jadi bagian dari peringatan penting setiap tanggal 28 September.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar berada jauh dari tanah air tentu membuat suasana rumah menjadi sesuatu yang dirindukan. Nah, di tengah berlangsungnya Asian Games Aichi Nagoya 2026, para atlet, ofisial hingga warga Indonesia yang berada di Jepang punya satu tempat untuk berkumpul dan juga merasakan kembali suasana Indonesia. Nah, namanya Rumah Indonesia yang berada di Ark Rock Sakae, pusat kota Nagoya, di mana bangunan 5 lantai yang sebelumnya merupakan gedung perkantoran ini kini digunakan sebagai pusat koordinasi sekaligus ruang berkumpul bagi kontingen tim Indonesia. Nah, hampir setiap hari Rumah Indonesia ini didatangi atlet, pengurus cabang olahraga, hingga masyarakat Indonesia yang tinggal di Jepang. Nah, kegiatannya juga beragam, mulai dari nonton bareng pertandingan, makan bersama, sampai koordinasi kontingen. Nah, sejumlah atlet mengaku kehadiran tempat ini cukup berarti. Pendengar, atlet rowing Indonesia Ali Mardiansyah misalnya mengatakan bahwa suasananya membuat ia merasa seperti sudah kembali ke rumah. Nah, hal serupa juga dirasakan atlet basket Faizatu dan atlet wushu Bintang Rendra, terutama karena bisa kembali bertemu banyak orang Indonesia dan menikmati suasana yang akrab. Nah, Rumah Indonesia sendiri pendengar dibuka setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 8 malam waktu setempat selama Asian Games berlangsung. Jadi di tengah kesibukan mengejar prestasi dan menjalani pertandingan di Jepang, Rumah Indonesia ini menjadi tempat bagi para atlet dan masyarakat Indonesia untuk berkumpul, melepas rindu sekaligus saling memberikan dukungan.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Bengkulu.

92,5 FM Kanal Farmasi dan Inspirasi. Dan pendengar dari arena pertandingan, kabar baik datang dari bulu tangkis Indonesia. Pasangan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa berhasil melaju ke final Asian Games 2026 setelah menumbangkan unggulan pertama asal Cina Feng Yanze dan Wang Dongping bermain di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Senin 28 September. Amri dan Nita menang 2 game langsung dengan skor cukup meyakinkan, 21-12 dan 21-14. Nah, Amri mengatakan tekanan sebenarnya sudah terasa sejak awal pertandingan mendengar, namun mereka mencoba bermain tanpa tekanan berlebihan dan melihat pasangan Cina justru lebih goyah sehingga kesempatan tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, hasil ini juga tidak datang begitu aja. Amri juga menyebut mereka sudah menjalani persiapan intensif selama sekitar 1 bulan. Sementara Nita mengakui perjalanan mereka menuju final juga tidak mudah, terlebih sudah cukup lama dirinya tidak merasakan pertandingan final. Dan tentunya pendengar, perjuangan belum selesai karena Amri dan Nita juga masih harus menghadapi partai puncak untuk memperebutkan medali emas Asian Games 2026. Nah, pendengar, masih berbicara soal olahraga, sebentar lagi juga kita akan mendapatkan informasi yang lebih lengkap dari berbagai arena pertandingan. Karena menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Bengkulu akan bergabung bersama Pro 3 RRI dalam dinamika olahraga. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, Kanal Farmasi dan Inspirasi.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI.

Portugal berhasil menaklukkan Norwegia pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League. Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games 2026. Timnas Garuda siap hadapi Timnas Harimau Malaya. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 28 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Portugal taklukkan Norwegia 2-1 pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ullevål, Oslo dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Don Nilsson's given it to Ramos. Ramos has chipped him. Ramos has scored for Portugal.
2: Portugal meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil ini membuat Portugal memimpin grup A4 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Bermain di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi, pertandingan berlangsung sengit meski pemain bintang Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sejak awal. Portugal bahkan berhasil unggul lebih dulu melalui gol João Félix pada menit ke-17. Tembakan dari luar kotak penalti itu membawa tim tamu memimpin 1-0 hingga turun minum. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Erling Haaland pada menit ke-51. Namun, Portugal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk kembali memimpin melalui Gonçalo Ramos. Ramos memanfaatkan kesalahan kiper Orion Nolan yang kehilangan bola saat membangun serangan. Penyerang Portugal itu melepaskan lob ke gawang kosong untuk membawa timnya kembali unggul. Nolan kembali melakukan kesalahan ketika Ramos berhasil mendahulunya dalam perebutan bola terobosan. Ramos mencetak gol kedua, tetapi dianulir karena berada dalam posisi offside. Usai pertandingan, pelatih Portugal Jorge Jesus mengaku puas dengan perkembangan timnya setelah meraih kemenangan kedua. Ia menilai skuadnya masih memiliki ruang untuk berkembang melalui pengalaman dari setiap pertandingan.
3: Saya puas dengan hasil ini. Jika Anda bertanya apakah tim ini masih bisa berkembang, tentu saja bisa. Saya terus mendapatkan pengalaman dari setiap pertandingan. Dari pertandingan ke pertandingan, saya semakin memiliki banyak ide untuk mengambil keputusan.
2: Sementara itu, pemain Portugal João Félix juga menilai timnya semakin memahami gagasan permainan yang diterapkan pelatih baru Jorge Jesus. Ia menyebut kemenangan di Norwegia menjadi hasil penting dari kerja keras seluruh tim.
3: Dinamika itu sudah ada. Saya pikir kami mampu menjalankan gagasan pelatih dengan baik dan saya rasa dia senang. Kemenangan ini sangat penting. Tidak mudah datang ke Norwegia dan meraih kemenangan, tetapi kami berhasil melakukannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah hasil kerja seluruh tim. Jika semua pemain tidak tampil baik, kami tidak bisa menang. Dan kami semua membutuhkan itu.
2: Kemenangan ini membawa Portugal memimpin grup A4 UEFA Nations League dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Norwegia turun ke posisi kedua dengan mengantongi 3 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Belanda meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez usai mengalahkan Serbia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Bermain di Belgrade ini hari tadi, upaya The Orange baru membuahkan hasil di menit ke-30. Pelanggaran Aleksa Terzic terhadap Crescencio Summerfield di kotak penalti Serbia membuat wasit menunjuk titik putih. Merding yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Milinkovic-Savic, skor 1-0 bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menuntaskan umpan Sasa Lukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim tamu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gustil yang masuk menggantikan Gravenberch 2 menit sebelumnya berhasil meneruskan umpan terobosan dari Joy Firman kepada Merding, lalu diselesaikan dengan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang Serbia. Dengan hasil ini, Belanda telah mengumpulkan 4 poin dari 2 laga grup A2, sedangkan Serbia masih near point. Belanda ini selanjutnya akan menghadapi Yunani di Thessaloniki pada 2 Oktober mendatang, sedangkan Serbia bertemu Jerman di Munich. Masih dari ajang UEFA Nations League, kejutan besar terjadi pada lanjutan UEFA Nations League A Grup 2 saat tim nasional Jerman harus menelan kekalahan mengejutkan dari Yunani di WWK Arena Jerman dini hari tadi. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp menyoroti kebuntuan timnya dalam membongkar pertahanan Grendel lawan serta kelengahan fatal yang berujung pada gol serangan balik Yunani. Ambisi Jerman untuk mengamankan poin penuh di ajang UEFA Nations League terganjal tembok kokoh Yunani. Pelatih Jerman, Jurgen Klopp, mengakui timnya belum memiliki kematangan taktik yang cukup untuk membongkar pertahanan rapat seperti yang diperagakan Yunani.
1: Hal tersulit dalam sepak bola adalah bermain menghadapi blok pertahanan rendah. Untuk membongkarnya, Anda harus memiliki alur pola permainan yang pasti. Kami tidak terkejut Yunani bermain sangat bertahan. Namun dengan waktu persiapan yang singkat, jelas terlihat kami belum mampu mematangkan pola tersebut sebagaimana mestinya. Hal itu sebenarnya sempat terlihat bagus dan berjalan semestinya pada 15 menit pertama babak kedua. Kami bermain di ruang yang tepat, penempatan posisi pemain tepat, dan kami sangat mendominasi fase tersebut. Saya bahkan tidak ingat ada peluang berbahaya dari Yunani saat itu.
0: Kekalahan ini kian memperketat persaingan di papan klasemen UEFA Nations League A Grup 2 sekaligus memberi pekerjaan rumah besar bagi Jurgen Klopp untuk mengevaluasi efektivitas serangan dan kedisiplinan transisi bertahan timnya jelang laga berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Tamri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games usai mengalahkan wakil Cina Feng Yanse Huang Dongping 2 game langsung pada pertandingan hari ini. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, Amri Nita berhasil melaju ke final berkat kemenangan telak 21-12 dan 21-14. Amri Nita mengawali pertandingan dengan percaya diri. Ganda campuran Indonesia berhasil memimpin sejak awal laga hingga interval dengan skor 11-6. Selepas jeda, dominasi Amri Nita berlanjut. Pasangan Indonesia itu pun dengan nyaman menutup game pertama dengan keunggulan telak 21-12. Memasuki game kedua, Amri Nita mendapat perlawanan lebih ketat. Feng Huang bahkan sempat memimpin 3-1 sebelum Amri Nita berbalik unggul 4-3. Duel berlangsung sengit dan sempat imbang 9-9 dan 10-10. Sebelum akhirnya Amri Nita kembali memimpin 11-10 di interval. Selepas interval, Amri Nita terus tancap gas untuk memperlebar keunggulan hingga akhirnya menang dengan skor meyakinkan 21-14. Hasil ini memastikan Amri Nita lolos ke final sekaligus mengunci satu medali perak atau bahkan berpotensi mendulang medali emas. Tim Pokemon Unity mempersembahkan medali perak cabang olahraga e-sport Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tentunya terima kasih kepada semua yang mendukung kita dari NOC, dari Kemenpora, dari PBSI.
2: Tim Pokemon Unite Indonesia sukses mengamankan medali perak pada kejuaraan Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Prestasi membanggakan tersebut diraih setelah tim merah putih harus mengakui keunggulan Jepang 1-3. Final cabang olahraga e-sport tersebut berlangsung di Aichi Sky Expo pada minggu malam kemarin. Pencapaian ini menjadi catatan positif bersejarah karena skuad Indonesia langsung meraih medali pada penampilan perdana mereka. Chef the Mission atau CDM Tim Indonesia Perdotua Pasaribu menyambut gembira medali perak dari cabang olahraga e-sport usai perdana tampil.
3: Koleksi medali silver ya dari cabang olahraga e-sport ini dari teman-teman semua, anak-anak muda pertama kali bertanding langsung dapat silver untuk di nomor game Pokemon, dan di final kita itu ketemu dengan Jepang, dan Jepang kita tahu game ini pembuatnya adalah Jepang, tapi adik-adik ini tadi dalam pertandingan sudah memberikan perlawanan yang sangat sengit dan hampir juga emas sebenarnya kan, tapi ya apa namanya itu kita dapatkan silver, jadi kita sangat bersyukur. Jadi rolling medali kita ini sekarang bertambah lagi koleksinya, tambah satu silver menjadi 5 silver atau 5 perak dengan komposisi sekarang.
2: Tedutua berharap raihan medali perak tersebut mampu menyuntikkan dorongan motivasi bagi atlet Indonesia yang akan bertanding. Cabang olahraga panjat tebing bersama beberapa cabang lainnya kini menjadi tumpuan harapan penambahan medali merah putih. Sementara itu, pemain tim Pokemon Unite Indonesia, Juda Raja Panggabean, mengaku sangat bangga atas keberhasilan mempersembahkan medali perak. Pertandingan partai puncak tersebut berjalan sangat ketat sejak awal ronde pembuka hingga babak penentuan berakhir. Juda mengakui bahwa tim Jepang tampil sedikit lebih tangguh selama pertarungan babak final berlangsung.
4: Dan menurut aku, tadi itu udah sengit banget. Dikit lagi harusnya kita akan sangat bisa memenangkan game keempat dan melanjut ke game lima. Lalu kita akan udah menyiapin strategi juga gitu. Tapi mungkin mereka 1% lebih baik dari kita, sehingga kita kecolongan dan harus berakhir di peringkat kedua di medali perak.
2: Koleksi medali kontingen Indonesia di Nagoya resmi bertambah berkat perjuangan gigih seluruh atlet nomor pertandingan tersebut. Atas perolehan medali perak torehan tim Pokemon Unite Indonesia, kontingen Indonesia saat ini bertengger di posisi ke-14 dalam papan perolehan medali sementara dengan koleksi 24 medali dengan 2 medali emas, 5 medali perak, dan 17 medali perunggu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kontingen Indonesia menjalani sejumlah pertandingan pada hari ini dalam Asian Games 20i Cinagoya 2026, di mana sejumlah cabang termasuk e-sport nomor PUBG Mobile dan balap sepeda BMX Racing berpeluang mempersembahkan medali. BMX Racing akan dipertandingkan di Nagoya Velodrome BMX Race yang mencakup babak moto hingga final. BMX Racing menjadi salah satu nomor yang perlu mendapat perhatian lebih karena atlet akan menjalani rangkaian balapan sebelum menentukan peraih medali. Peluang medali Indonesia juga datang dari e-sport nomor Battle Royale PUBG Mobile, di mana Indonesia mengandalkan Fazriel, Haikal Aditya, Fatin Zilhaksyah, Syahman Shodik, Miko Ananda, Pratama Wijaya, Juventio, dan Rian Jeremy Rolo. Indonesia menjalani beberapa pertandingan Battle Royale PUBG Mobile yang menjadi bagian dari persaingan menuju podium. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat pertama ada Cina dengan total 216 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan 163 medali. Korea dengan 86 medali di posisi ketiga. Uzbekistan di posisi keempat dengan perolehan 38 medali. Lalu di peringkat kelima ada Kazakhstan dengan perolehan 41 medali. Indonesia saat ini berada di peringkat 14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 18 perunggu, sehingga total ada 25 medali.
1: Demikian Info Asian Games IC Nagoya 2026.

0: Sepak bola, pelatih John Hartman menyatakan para penggawa Garuda antusias menanti laga kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan para penggawa Garuda

0: Identitas Turin.
1: But as always, I'll say, respect the occasion.
2: Hormati derbinya, tapi mainkan pertandingannya. Kita harus memainkan pertandingan, membawa gaya dan identitas kita, membuat fans bersemangat dan melindungi kandang kita. Itu pesan pentingnya. Berpikir tentang pertahanan, artinya kita sedang melindungi rumah kita, rakyat kita, tanah air kita, dan mudah-mudahan piala kita.
1: And trophy, hopefully.

0: menunjukkan antusiasme yang tinggi.
1: Saya sangat antusias menantikan pertandingan ini. Bagi saya serta tim, itu adalah alasan kuat kami bersiap. Tentu saja selalu ada tekanan, tetapi saya menyikapinya lebih sebagai sebuah antusiasme. Jadi saya menantikan pertandingan besar di Asia Tenggara ini, dan kami sudah bersiap dengan baik hari ini. Jadi mari kita mulai.
0: Indonesia saat ini menempati peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA Asian Cup 2026 dengan 3 poin. Posisi tersebut

0: 27. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Our concentration is going down and we cannot do this.
2: Bola kesengit tersaji di Gelora Bukit Cibubur sore kemarin. Unggul FC Malang mencuri kemenangan dramatis 2-1 atas Kuda Laut Nusantara. Sementara bintang Timo Surabaya berpesta gol 5-1 melawan Halos FC. Babak pertama berjalan ketat saat Kuda Laut melawan Unggul dengan skor kacamata 0-0. Bertahan hingga turun minum. Kuda Laut Nusantara memecah kebuntuan lebih dulu melalui Khairul Anwar pada menit ke-33. Namun Unggul FC merespon cepat. Filippo Inzaghi menyamakan kedudukan pada menit ke-35 sebelum Andres Dwi Persada mencatat gol penentuk kemenangan pada menit ke-38. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Di laga lainnya, bintang Timur Surabaya menaklukkan Halos FC dengan skor 5-1. Alan Wilherme menjadi bintang dengan hat-trick pada menit ke-8, ke-14, dan ke-15. Mohfad dan Hussein menambah gol pada menit ke-9, dan Andreas Karet pada menit ke-13, membawa bintang Timur unggul 5-0 hingga turun minum. Halos FC memperkecil melalui Nabil Ahmad Wardana pada menit ke-32, namun skor 5-1 bertahan hingga usai. Thiago Lino selaku pelatih bintang Timur ingin anak asuhnya menjaga mental di pertandingan berikutnya.
3: Di babak pertama kami bermain dengan baik. Jenis permainan ini, kami punya kesempatan bekerja dengan bola untuk mencoba beberapa kombinasi untuk menciptakan peluang dan menunjukkannya kepada mereka. Tapi di babak kedua kami mulai menurun. Jadi kalau kita mau menang, kita harus menjadi tim pemenang dan mengubah mental kita.
1: Our concentration is going down and we cannot do this. If we want to be a winner team, we need to change this mentality.
2: Sementara pelatih Halos, Yola Hendro, menegaskan kekalahan ini sebagai pelajaran bagi timnya dalam mempersiapkan laga selanjutnya.
4: Cukup menarik. Terima kasih. Selamat untuk BTS. Kita bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan di babak pertama. Dan kita bisa memperbaiki di babak kedua. Ya, itu bisa jadi modal untuk kita percaya diri. Mayoritas pemain kita baru, mereka punya fighting spirit bagus untuk kedepannya. Kita akan terus perbaiki dan semoga kita bisa terus kompetitif selama musim ini.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Unggul dan Bintang Timur di kompetisi Pro Futsal League musim ini. Kuda Laut Nusantara dan Halos FC harus segera bangkit untuk menjaga peluang di kompetisi musim ini. Dari Jakarta, Kansuarci, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dengan disampaikan informasi dari olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dulu. Mobile application RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, kalau sering beraktivitas di luar ruangan, dampak sinar matahari pada kulit ternyata bukan hanya membuat kulit terasa panas, terbakar, atau menjadi lebih gelap. Nah, paparan sinar ultraviolet atau UV dalam jangka panjang juga dapat mengganggu skin barrier, yaitu lapisan pelindung alami kulit. Nah, skin barrier ini punya peran penting pendengar untuk menjaga kelembapan sekaligus melindungi kulit dari berbagai faktor lingkungan. Nah, ketika fungsinya terganggu akibat paparan UVA dan UVB, kulit ini bisa menjadi lebih kering, sensitif, dan lebih mudah mengalami iritasi. Nah, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa paparan sinar UV tanpa perlindungan dapat mempengaruhi lapisan terluar kulit. Karena itu, pendengar, penggunaan sunscreen atau tabir surya secara rutin menjadi salah satu cara untuk membantu melindungi kulit, terutama ketika banyak beraktivitas di luar ruangan. Nah, pilih sunscreen dengan perlindungan spektrum yang luas, pendengar, yang bisa membantu melindungi kulit dari UVA sekaligus UVB. Tapi perlindungan kulit juga jangan hanya mengandalkan sunscreen aja. Jadi, waktu matahari cukup terik, kita juga bisa mencari tempat yang teduh, menggunakan pakaian yang lebih tertutup, atau memakai topi. Nah, jangan lupa, pendengar, menjaga skin barrier ini juga perlu dilakukan dengan mempertahankan kelembapan kulit dan menghindari penggunaan produk yang justru memicu iritasi. Jadi pendengar, merawat kulit ini bukan hanya soal penampilan aja, kulit tuh juga punya fungsi perlindungan yang perlu dijaga, termasuk dari paparan sinar matahari yang kita temui hampir setiap hari.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesibuk apapun pekerjaan hari ini, rasanya tuh tetap menyenangkan ketika usaha yang kita lakukan dihargai oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, bahkan kadang kalimat sederhana kayak terima kasih udah bantu atau idenya bagus bisa membuat suasana kerja kerasanya jauh lebih nyaman. Nah, kebiasaan memberikan apresiasi atau afirmasi positif seperti ini, pendengar, ternyata bisa menjadi salah satu bagian dalam membangun lingkungan kerja yang sehat. Jadi nggak hanya antara sesama rekan kerja, tapi juga antara pimpinan dan anggota tim. Nah, afirmasi yang diberikan pun sebaiknya spesifik dan sesuai dengan apa yang dilakukan. Misalnya, daripada hanya mengatakan kerjanya bagus, kita bisa mengatakan terima kasih, tadi kamu udah banyak membantu tim menyelesaikan pekerjaan. Jadi dengan begitu, orang yang menerimanya tahu bahwa usaha mereka benar-benar diperhatiin. Nah, afirmasi juga bisa diberikan kepada diri sendiri melalui positive self-talk, terutama ketika akan menghadapi pekerjaan yang sulit. Jadi kita bisa mengingat kembali kemampuan atau pengalaman yang sudah dimiliki. Tentunya tetap realistis, pendengar, bukan sekedar meyakinkan diri bahwa semuanya akan selalu berjalan sempurna. Tapi pendengar, lingkungan kerja yang sehat tentu tidak cukup hanya dengan kalimat-kalimat positif aja, tapi dibutuhin pembagian tugas yang jelas, komunikasi terbuka, penghargaan yang adil, serta ruang untuk menyampaikan persoalan ketika ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik. Jadi mungkin bisa dimulai dari hal kecil. Kalau hari ini ada rekan kerja yang udah bantu atau kerja dengan baik, jangan ragu untuk menyampaikannya. Gak perlu berlebihan, cukup tulus dan jelas tentang hal yang kita hargai.

Dari Abi Qatadah Al-Ansori radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai puasa hari Senin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Pada hari itu aku dilahirkan dan wahyu diturunkan kepadaku." Hadis riwayat Muslim.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Dengar, persiapan anggaran untuk tahun depan ternyata sudah mulai dilakukan sejak sekarang. Nah, di Bengkulu, Kementerian Agama Provinsi Bengkulu mulai mematangkan penyusunan pagu alokasi anggaran tahun 2027. Nah, persiapan ini melibatkan 108 peserta dan operator, baik dari kantor wilayah maupun satuan kerja Kementerian Agama Kabupaten dan Kota seprovinsi Bengkulu. Nah, Kabak Tata Usaha Kanwil Kemenag Bengkulu Sri Ihsan menjelaskan pendengar persiapan dilakukan lebih awal karena waktu penyusunan anggaran setelah pagu final ditetapkan biasanya cukup singkat. Karena itu masing-masing satuan kerja perlu menyiapkan sejak awal usulan program kebutuhan anggaran hingga data pendukung lainnya. Nah, dalam prosesnya pendengar operator satuan kerja memasukkan rencana program dan anggaran melalui aplikasi Sakti sesuai pagu yang diberikan. Nah, data tersebut kemudian diperiksa dan ditelaah kembali untuk memastikan penyusunan sesuai dengan ketentuan. Nah, enggak hanya membahas besaran anggaran, kegiatan ini tuh juga mencakup standar biaya masukan tahun 2027, pelaksanaan anggaran, belanja pegawai, hingga finalisasi berbagai data pendukung. Nah, melalui persiapan lebih awal, pendengar Kemenag Bengkulu juga berharap penyusunan anggaran 2027 nantinya didukung data yang akurat dan juga program yang terukur, sehingga setiap satuan kerja lebih siap ketika proses penganggaran dilanjutkan di tingkat pusat. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: Cebasi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, mobile application RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan mengutip dari laman rri.co.id, pendengar, bahwa punya usaha tentu tantangannya nggak berhenti setelah bisnis berhasil berjalan. Nah, gimana mengelola usaha, cari peluang baru, sampai membangun jaringan juga menjadi bagian penting supaya bisnis bisa terus berkembang. Nah, di Bengkulu, generasi pengusaha atau Genpro Area Bengkulu meluncurkan program Genpro Mastermind Class atau GMC dan IBC. Nah, program ini disiapkan sebagai ruang belajar dan pendampingan bagi pelaku usaha sekaligus memperkuat kolaborasi antar pengusaha di Bengkulu. Nah, peluncurannya diikuti sekitar 35 peserta mulai dari pemilik UMKM hingga direktur perusahaan dari berbagai sektor usaha. Associate Vice President Genpro Bengkulu Arius Santoni mengatakan, pendengar, pengusaha tidak cukup hanya mengandalkan pengalaman aja. Jadi mereka juga butuh proses belajar yang terstruktur dan berkelanjutan agar mampu mengikuti perubahan dan tantangan dalam dunia bisnis. Karena itu, pendengar, melalui GMC dan IBC, para peserta akan mendapatkan pendampingan bisnis secara intensif sekaligus kesempatan untuk bertukar pengalaman dan memperluas jaringan dengan pelaku usaha lainnya. Nah, program ini juga didukung Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bengkulu. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bengkulu, Edison, berharap dengar pengusaha yang sudah berkembang nantinya juga ikut mendampingi UMKM lainnya agar mampu meningkatkan kapasitas dan naik kelas. Nah, selain pendampingan bisnis, pelaku usaha juga mendapatkan informasi mengenai perlindungan BPJS Ketenagakerjaan serta akses permodalan melalui perbankan termasuk fasilitas kredit usaha rakyat atau KUR. Nah, harapannya pendengar, lewat ruang belajar dan kolaborasi seperti ini, semakin banyak pengusaha lokal yang bisa mengembangkan usahanya, memperluas jaringan, sekaligus ikut menggerakkan perekonomian di Bengkulu. Nah, informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id dan di pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti juga akan kita simak bersama Warta Berita Daerah.

0: 101 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Senin 28 September 2026. Sari berita, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan meminta masukan dan kritik dari seluruh tokoh masyarakat maupun tokoh agama untuk membangun Provinsi Bengkulu. Masyarakat dihimbau memanfaatkan layanan vaksinasi rabies gratis hingga 30 September 2026 di halaman Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu, Jalan Museum Kota Bengkulu. Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Nafla Naura Salsabila. Pendengar, kami awali dengan berita pertama. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan meminta masukan dan kritik dari seluruh tokoh masyarakat maupun tokoh agama untuk membangun Provinsi Bengkulu agar semakin maju dan sesuai dengan harapan masyarakat. Ia mengatakan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang berlangsung, pemerintah Provinsi Bengkulu tetap berupaya melanjutkan pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Helmi Hasan juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Bengkulu yang mempertanyakan melalui media sosial terkait dirinya yang dinilai jarang berada di Bengkulu. Ia menjelaskan sejak menjabat sebagai wali kota Bengkulu hingga menjadi gubernur, dirinya memang kerap melakukan perjalanan keluar daerah untuk memperjuangkan berbagai program pembangunan, bukan untuk bersantai, berwisata, maupun bersenang-senang. Pemerintah Provinsi Bengkulu mengajukan tambahan kuota LPG subsidi sebesar 25% atau 65.173 metrik ton untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir 2026. Ikut laporan selengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu kembali mengajukan permohonan tambahan kuota LPG subsidi kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas. Tambahan kuota yang diajukan sebesar 25% dari kuota yang tersedia dari untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2026. Kepala Dinas SDM Provinsi Bengkulu, Riko Yuliana, mengatakan tambahan kuota LPG subsidi yang diajukan mencapai 65.173 metrik ton. Pengajuan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi hingga penghujung tahun. Ia menjelaskan pengajuan tambahan kuota bukan disebabkan adanya kelangkaan LPG maupun stok yang tidak mencukupi. Tambahan ini diajukan untuk memperkuat pendistribusian LPG subsidi, terutama menjelang hari besar keagamaan atau perayaan tahun baru. Pada periode ini, konsumsi LPG di masyarakat biasanya mengalami peningkatan. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan dan distribusi LPG tetap aman agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Selain mengajukan tambahan kuota LPG subsidi, pemerintah Provinsi Bengkulu juga mengajukan tambahan kuota bahan bakar minyak atau BBM. Untuk jenis BBM, jenis biosolar, tambahan kuota diajukan sebesar 20%, sementara Pertalite sebesar 15%. Pengajuan tambahan kuota BBM dan LPG ini dilakukan sebagai langkah antisipasi pemerintah daerah terhadap potensi meningkatnya kebutuhan masyarakat pada akhir tahun. Pemprov Bengkulu berharap pertambahan kuota yang diajukan dapat disetujui oleh pemerintah pusat.
2: Penetapan itu di awal tahun, sehingga jangan sampai kita terlambat, memohon untuk apabila kita tidak ajukan nanti kita tidak mendapatkan penetapan kuota. Jadi penetapan penambahan dan permohonan untuk penetapan kuota.
3: Oke, Bu, dengan adanya penambahan di akhir tahun ini kita pastikan aman ya, Bu.
2: Kalau informasi dari Pertamina kemarin juga intinya kami karena sedang dalam posisi pengaturan BBM, jadi rapat terus intensif, mereka menyampaikan bahwa saat ini masih sangat aman, sampai ke Desember itu masih sangat aman. Tetapi dari mereka mungkin tidak terlalu jor-joran, tetapi sebenarnya dikasih spare supaya kita tetap bertahan sampai Januari, biasanya kuota penetapannya ada di Januari.
1: Dengan adanya tambahan kuota ini, Pemprov Bengkulu berharap ketersediaan LPG subsidi dan BBM tetap terjaga. Selain itu, pendistribusian energi kepada masyarakat diharapkan dapat berjalan lancar hingga akhir tahun 2026. Puspa Sekararu, Barai Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, peringatan Hari Rabies Sedunia yang jatuh pada hari ini menjadi momentum bagi para dokter hewan untuk kembali mengingatkan masyarakat tentang pentingnya pencegahan rabies. Dokter hewan Fadila Aisyah R. berharap masyarakat menjadi semakin peduli dengan lingkungan sekitar, terutama pada hewan-hewan pembawa rabies seperti anjing, kucing, dan kera, untuk tidak melepasliarkan hewan peliharaannya terutama ketika sudah tidak disukai lagi. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk rutin memberikan vaksin rabies pada hewan peliharaannya, karena vaksin merupakan satu langkah kecil untuk kesehatan bersama, baik itu bagi hewan itu sendiri dan pemiliknya. Peringatan Hari Rabies Sedunia menjadi momentum untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya penyakit rabies yang dapat menular dari hewan kepada manusia. Meskipun demikian, Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu, Dr. Hewan Indah Permatasari, mengatakan saat ini tidak ditemukan kasus rabies pada hewan di Provinsi Bengkulu.
4: Kalau kasus pada hewan sih kita nggak ada kasus pada hewan kan, tapi ada beberapa kasus gigitan pada manusia itu ada. Penyakit rabies itu sangat berbahaya gitu, apabila sudah tertular ke manusia. Karena itu kalau sudah bergejala kan tidak ada obatnya gitu kan. Jadi memang salah satu ininya hanya dicegah dengan melakukan vaksinasi gitu. Jadi kita memang menghimbau kepada masyarakat dan mereka juga sudah mulai sadar sendiri kadang-kadang datang untuk vaksin. Jadi harus continue minimal setahun sekali.
0: Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu juga membuka pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan dan vaksinasi rabies gratis hingga 30 September 2026. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut di halaman Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu di Jalan Museum Kota Bengkulu. Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, mengajak para dermawan dan masyarakat ikut membantu warga Kelurahan Pengantungan yang terdampak kebakaran. Sebanyak 19 rumah warga terdampak kebakaran akan dibangun kembali melalui kolaborasi pemerintah Provinsi Bengkulu, pemerintah Kota Bengkulu, serta Badan Amil Zakat Nasional, Basnas Kota dan Provinsi Bengkulu. Setiap rumah mendapatkan bantuan maksimal 40 juta dalam bentuk material bangunan.
5: Bagaimana penggunaan lahan ini sendiri dalam pengelolaan perkebunan sendiri? Yang ketiganya, produk hasil sawit ini selama ini kan hanya dijual dalam bentuk CPO, tapi sekarang kita mengharapkan seperti di rekomendasikan itu mendatangkan investor yang bisa mengelola CPO menjadi minyak goreng.
0: Pembangunan melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, Basnas, TNI, dan Polri melalui Babinsa serta Babin Kamtipmas dan masyarakat setempat. Warta berita daerah siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Pendengar, Kamar Dagang dan Industri Kadin Provinsi Bengkulu selain menyoroti tata kelola dan perlindungan harga sawit penting untuk menjaga keberlangsungan usaha petani maupun perusahaan di Bengkulu juga di sektor pangan. Wakil Ketua Kadin Provinsi Bengkulu Arnold Wardin menilai ketergantungan daerah terhadap pasokan dari luar provinsi untuk memenuhi kebutuhan program Makan Bergizi Gratis, MBG.
5: Bagaimana penggunaan lahan ini sendiri dalam pengelolaan perkebunan sendiri. Yang ketiganya, produk hasil sawit ini selama ini kan hanya dijual dalam bentuk CPO, tapi sekarang kita mengharapkan seperti di rekomendasikan itu mendatangkan investor yang bisa mengelola CPO menjadi minyak goreng.
0: Sementara di sektor pangan, Arnold menjelaskan ketergantungan daerah terhadap pasokan dari luar provinsi untuk memenuhi kebutuhan program Makan Bergizi Gratis. Pasalnya, produksi pangan Bengkulu saat ini baru mampu memenuhi sekitar 30% kebutuhan MBG, sedangkan sekitar 70% lainnya masih dipasok dari luar daerah. Pendengar, pojok statistik Universitas Bengkulu kembali mengukir prestasi membanggakan dengan meraih juara satu nasional dalam ajang Anugerah Hari Statistik Nasional HSN 2026 yang diumumkan di Jakarta Pusat. Pencapaian ini menegaskan konsistensi UNIP dalam memperkuat literasi data sekaligus mempertahankan gelar juara nasional yang sebelumnya juga berhasil diraih pada tahun 2025. Rektor UNIP Profesor Dr. Indra Cahyadinata mengatakan keberhasilan ini merupakan Keberhasilan ini merupakan hasil dari sinergi yang kuat antara tim pojok statistik UNIP dan BPS Provinsi Bengkulu dalam membudayakan literasi data di lingkungan kampus maupun masyarakat. Selain kategori institusi, kebanggaan UNIP semakin melengkap melalui capaian 2 mahasiswa agen statistik dari program studi S1 Statistik yang sukses mengamankan peringkat 3 nasional pada ajang Statistical Data Champ 2026. Pendengar cetak generasi berprestasi, Bengkulu Selatan melaksanakan turnamen basket antar sekolah. Berikut laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
6: Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Susmanto secara resmi membuka turnamen basket bal pelajar antara sekolah yang dilaksanakan di lapangan basket Taman Merdeka Bengkulu Selatan. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 8 sekolah, rinciannya 6 tingkat SMA dan 2 sekolah SLTP. Kegiatan tersebut salah satu wadah bagi pelajar untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menyalurkan bakat di bidang olahraga basket. Dalam kesempatan tersebut, Susmanto menyampaikan bahwa tidak ada prestasi yang lahir secara instan. Menurutnya, setiap prestasi membutuhkan proses panjang yang harus dilalui para atlet melalui latihan, kedisiplinan, pengalaman bertanding, serta kemauan untuk terus belajar dan berkembang. Ia berharap turnamen tersebut dapat menjadi bagian dari proses pembinaan generasi muda di Bengkulu Selatan. Melalui kompetisi yang berkelanjutan, diharapkan muncul bibit-bibit atlet basket potensial yang nantinya mampu membawa nama baik daerah ke tingkat yang lebih tinggi.
7: Saya berharap anak-anak kita punya harapan, karena seperti tadi dibilang oleh ketua Tony dan potensi, tidak ada juara yang lahir secara instan. Ini bagian dari proses bagi anak-anak untuk mengembangkan prestasi khususnya
6: pasien. Selain mengejar prestasi, Susmanto juga mengingatkan seluruh peserta agar menjunjung tinggi nilai sportivitas selama mengikuti pertandingan. Para pelajar diminta menjaga kekompakan, menghormati lawan, serta menjadikan setiap pertandingan sebagai pengalaman untuk meningkatkan kemampuan dan mental bertanding. Menurutnya, pembinaan olahraga sejak usia pelajar memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang sehat, disiplin, dan berkarakter. Karena itu, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan terus mendorong berbagai kegiatan olahraga yang dapat menjadi ruang bagi pelajar untuk mengembangkan potensi dan prestasi. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Pendengar, beralih ke berita terakhir, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Kaur, Ujang Ruslan, mengingatkan masyarakat Kabupaten Kaur agar mewaspadai berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan Kementerian Haji dan Umrah. Himbauan tersebut disampaikan menyusul adanya pihak yang menghubungi calon jemaah dengan alasan melakukan pembaruan atau verifikasi data haji. Ujang Ruslan menjelaskan pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut diketahui menghubungi jemaah melalui berbagai sarana komunikasi termasuk aplikasi WhatsApp. Dalam komunikasi tersebut, pelaku mengaku sebagai pihak dari Kementerian Haji dan Umroh dan meminta sejumlah data pribadi jemaah. Sekian warta berita daerah siang ini, Anda juga bisa dapatkan informasi aktual lainnya di rri.co.id. Dan mewakili kerabat kerja bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital. Pro1.
2: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
3: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
2: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
3: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
4: Wow!
2: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
3: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
5: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Unicorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup

respon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Pendengar, mulai 1 Oktober nanti ada perubahan dalam pelayanan publik di Kementerian Hukum. Jadi masyarakat yang mengurus berbagai layanan nantinya tidak lagi menggunakan dokumen fisik atau berkas kertas seperti sebelumnya. Nah, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan, pendengar, sebanyak 470 jenis layanan publik Kementerian Hukum akan diterapkan secara digital penuh. Nah, artinya mulai dari pengajuan hingga produk layanan yang diterima masyarakat akan menggunakan format digital. Bahkan surat keputusan juga akan diterbitkan dan diserahkan secara digital, dan Kementerian Hukum nantinya juga tidak lagi menerima permohonan maupun dokumen fisik dalam bentuk kertas. Nah, sistem paperless ini juga berlaku dalam proses harmonisasi dan sinkronisasi peraturan dari pemerintah daerah. Jadi dokumen rancangan yang diajukan pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota juga harus disampaikan dalam bentuk digital atau soft copy. Nah, menurut Supratman, perubahan ini dilakukan untuk mempercepat pelayanan, menghemat penggunaan kertas dan anggaran, sekaligus memperkuat pengawasan. Nah, sistem digital nantinya, pendengar, juga akan digunakan untuk memantau kinerja sekitar 8.000 pegawai Kementerian Hukum secara lebih langsung. Jadi, pendengar, bagi masyarakat yang nantinya membutuhkan layanan Kementerian Hukum, perlu diperhatikan bahwa mulai 1 Oktober 2026, proses pelayanan akan beralih sepenuhnya ke sistem digital.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital. Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

92,5 FM, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, kerja sekarang tuh gak harus selalu dari kantor atau dari rumah. Jadi ada juga yang justru lebih nyaman menyelesaikan pekerjaan sambil duduk di kafe, ditemani kopi dan suasana orang-orang di sekitar. Nah, kebiasaan ini dikenal dengan istilah work from cafe. Nah, bagi sebagian orang, suasana kafe tuh bisa memberikan pergantian suasana dari rutinitas sehari-hari. Nah, ada suara percakapan, musik, hingga melihat orang lain yang juga sibuk dengan pekerjaannya. Nah, menariknya pendengar, suasana seperti ini tuh justru bisa bantu sebagian orang lebih fokus dan termotivasi. Sejumlah penelitian juga melihat kafe ini sebagai third place atau ruang alternatif selain rumah dan kantor. Nah, tempat seperti ini bisa memberikan fleksibilitas sekaligus interaksi sosial, terutama bagi pekerja jarak jauh yang sehari-harinya lebih banyak bekerja sendiri. Nah, tapi tentu pendengar, work from cafe ini belum tentu cocok untuk semua orang dan semua pekerjaan. Karena suara yang terlalu rame kadang tuh bisa ganggu konsentrasi juga. Belum lagi soal koneksi internet, colokan listrik, biaya membeli makanan atau minuman, sampai privasi ketika membuka dokumen pekerjaan. Jadi kalau pendengar yang termasuk yang lebih produktif saat sesekali pindah suasana, kerja dari kafe tuh boleh aja jadi pilihan. Nah, yang penting pilih tempat yang mendukung pekerjaan dan tetap perhatikan kenyamanan pengunjung lainnya.

0: zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health yang lemah banget. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
3: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

92,5 FM Kanal Farmasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan siang hari ini Nafla masih menemani ruang dengar Anda dalam program relaksasi, request lagu dan informasi. Nah, buat Anda yang ingin request lagu atau sekalian titip salam, langsung aja kirim pesan melalui WhatsApp di 08 11 73 07 079, atau buat yang sudah bergabung di TikTok kami juga bisa tuliskan request dan salamnya di kolom komentar TikTok RRI Bengkulu. Nah, termasuk buat Anda yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan sambil dengerin siaran kami, boleh juga request lagu atau titip salam untuk keluarga, sahabat, rekan kerja, atau siapa saja yang ingin Anda sapa siang hari ini. Dan buat pendengar yang lain, kalau mau request lagu dan titip salam juga masih bisa langsung kirim melalui WhatsApp di 08 11 73 07 079, atau di TikTok kami RRI Bengkulu. Dan selain ini juga Nafla putarkan, sebelum menunggu pendengar yang bergabung bersama kami, akan Nafla putarkan lagu dari Lala Huta, Tunggu Apa Lagi. Jadi tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Bengkulu, Kanal Farmasi dan Inspirasi.

92,5 FM Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar masih di relaksasi siang ini, dan buat Anda yang baru bergabung siang ini di TikTok kami di RRI Bengkulu. Nah, siang ini juga kita masih buka request lagu dan titip salam. Bisa langsung aja kirim pesan di WhatsApp kami di 0811-73-07079. Atau buat Anda yang sedang menyaksikan melalui TikTok RRI Bengkulu juga bisa langsung tuliskan komen di kolom komentar kami. Dan terima kasih juga buat pendengar yang sudah bergabung bersama kami. Dan kami tunggu juga requestan lagunya dan juga salamnya untuk sahabat atau keluarga ataupun mungkin rekan kerja atau siapa aja yang ingin Anda sapa siang hari ini.

92,5 FM Kenal Farmasi dan Inspirasi. Nah, buat Anda yang baru aja bergabung di siang hari ini di program kami Relaksasi Request Lagu dan Informasi, terima kasih sudah bersama kami. Dan juga ada satu request dari Jati Intan, katanya mau request lagu Begitu Indah dari Padi. Dan juga kirim-kirim salam buat anak-anak dan cucu di perumahan Dignas Bengkulu dari Ayah di Jogja. Nah, setelah ini akan aku putarkan lagu dari Begitu Indah Padi. Dan untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung, siang ini kami juga masih membuka request lagu dan titip salam. Langsung aja kirim ke WhatsApp kami di 0811 73 07 079, atau langsung aja komen di TikTok kami RRI Bengkulu.

92,5 FM, Kanal Formasi dan Inspirasi, dan masih di relaksasi siang ini, dan Nafla masih menemani ruang dengar Anda pendengar. Dan buat Anda yang baru bergabung, terima kasih sudah bergabung bersama kami, dan juga Anda juga masih bisa menitip salam ataupun request lagu.

nanti dari Raim. Sayangnya belum ada lagu itu dari Raim, mungkin lagu lain boleh di request. Dan juga setelah ini juga akan aku putarkan lagu dari Kotak Pelan-Pelan Saja, request dari Kari. Dan untuk Anda pendengar, terima kasih untuk yang sudah kirim request dan salamnya kepada kami. Dan juga Nafla akan lanjutkan request lainnya. Jadi langsung aja tulis di TikTok kami ataupun mungkin langsung kirim pesan di WhatsApp di 0811 7307079.

92,5 FM Kanal Farmasi dan Inspirasi, masih di relaksasi siang ini dan Nafla juga masih menemani ruang dengar Anda. Dan buat Anda yang baru saja bergabung, terima kasih telah bergabung bersama kami. Dan terima kasih juga buat pendengar yang dari tadi sudah kirim request dan salamnya. Dan ada request dari Emmy Imut minta lagu Fajar, Salah Apa Aku. Dan ada request juga dari Gilang Arer, request Main-Main Gue. Tapi mohon maaf kalau lagu Main-Main Gue itu masih termasuk lagu baru.

jadi di Pro 1 belum boleh puterin lagu baru. Mungkin lagu lain boleh di request di kolom komentar kami di TikTok RRI Bengkulu, atau mungkin langsung kirim pesan di WhatsApp di 0811 73 079. Dan juga ada request lagi dari Kari, lagu Menghapus Jejakmu dari Peter Pan. Dan setelah ini juga akan Nova putarkan requestan lagu lainnya. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal formasi dan inspirasi.

FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar juga masih banyak yang request, ada request dari Gilang Are di TikTok kami, pendengar sesuatu share ini, dan setelah ini juga akan aku putarkan. Dan juga ada yang request di WhatsApp kami lagu dari Gia Indrawari Seribu Kali, dan juga akan aku putarkan setelah ini. Dan buat Anda yang baru bergabung siang ini, kita masih membuka request lagu dan titip salam, bisa langsung di TikTok kami ataupun di WhatsApp di 0811 7307079. Dan ada juga yang request lagu dari Sheila on 7 yang terlewatkan, ini juga akan diputarin. Dan terima kasih juga buat pendengar yang dari tadi sudah kirim request dan salamnya, dan juga yang baru bergabung juga masih bisa request bersama kami di relaksasi, request lagu dan informasi. Dan request-requestan lagu hari ini juga akan Nafla putarkan setelah ini. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

92,5 FM Kanal Farmasi dan Inspirasi. Dan pendengar, sudah banyak yang request lagu melalui TikTok kami RRI Bengkulu, dan ada juga salam-salam yang disampaikan oleh pendengar di TikTok kami. Ada yang request lagu Sail on Seven yang terlewatkan, kemudian juga ada request lagu Sumpah Mati by Celina Grace, dan juga Assalamualaikum request lagu Kangen Band Jaga Cinta Kita. Dan tadi juga udah Nafla cari Kangen Band, sayangnya belum ada, mungkin boleh request lagu lain. Dan ada juga yang menyampaikan salamnya, katanya Assalamualaikum, selamat siang, salam dari Tenggamus. Dan juga ada salam dari Bengkulu Utara, dan juga lagu-lagu lain yang udah di ketik di komentar RRI Bengkulu di TikTok kami, juga akan Nafla putarkan. Dan juga ada salam dari Wahid Suryono, katanya salam buat Mbak Ning dan Mas Sentot di Talang Kering, Pematang Gubernur dari Bantul, Jogja, sehat selalu, katanya gitu. Dan juga ada dari Baba, katanya dulu radio cuma bisa didengar, sekarang radio bisa ditonton juga. Iya, sekarang radio juga udah bisa ditonton di TikTok, dan juga langsung request di TikTok kami. Dan juga dia nanya siapa nama penyiarnya. Kebetulan nama aku Nafla. Dan buat yang baru bergabung juga, masih kita masih buka request lagu dan titip salam, boleh langsung di komentar di TikTok kami ataupun juga di WhatsApp di 0811-73-07-079. Dan juga ada salam dari Malaysia, katanya titip salam untuk keluarga di Panorama Muhajirin. Dan terima kasih pendengar yang sudah bersama kami dari tadi, dan setelah ini juga akan aku putarkan semua lagu requestannya. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, Kanal Farmasi dan Inspirasi.

92,5 FM, kenal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, tidak terasa juga sudah sampai di penghujung program relaksasi siang ini. Dan terima kasih buat Anda yang sudah menemani, termasuk yang sudah kirim request lagu dan juga titip salam melalui TikTok RRI Bengkulu. Dan mungkin ada beberapa lagu yang enggak ada di bank lagu kami, juga mohon maaf. Mungkin nextnya juga kita akan puterin lagu-lagu requestan dari pendengar lainnya. Dan terima kasih juga buat Anda yang tetap mendengarkan di rumah, di tempat kerja, ataupun yang sedang dalam perjalanan. Dan semoga lagu-lagu yang kami hadirkan siang ini juga bisa menemani aktivitas Anda. Dan siaran Pro 1 RRI Bengkulu tentunya juga masih akan berlanjut dengan program berikutnya. Dan juga siaran kami juga bisa Anda dengarkan kapanpun dan dimanapun melalui RRI Digital. Dan mungkin satu lagu terakhir akan Naufla puterin, requestan dari ada yang request di WhatsApp, mungkin biru baru aku bisa apa. Jadi tetap bersama kami pendengar dan mewakili kerabat kerja bertugas juga, Naufla pamit dari TikTok dan terima kasih sudah bersama kami. Dan juga sampai jumpa di kesempatan berikutnya.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
2: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811 787 1603 atau 0813 6758 2161, atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Senang Sekali Rasanya. Saya Rizka Mai Dokter yang menemani ruang dengar Anda untuk Bengkul sore ini di Senin 28 September 2026 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti akan menemani ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan pendengar untuk Bengkulu sore ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, selamat menaikkan ibadah salat asar untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijalankan.

0: kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
2: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
3: Pro 1 FM.
4: Bang, makan bang.
5: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
4: Huh?
5: Astaga, ganggu orang aja kamu.
4: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
5: Yelah, santai dikit dulu lah.
4: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
5: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
4: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
5: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
4: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
5: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
4: Beneran bang, paket kilat nih.
5: Ya belum lah, bercanda doang ini.
4: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
6: Pro 1 FM
2: Bengkulu sore ini
7: bersama kami
2: Pro 1 RRI Bengkulu,
7: kanal informasi dan inspirasi.

Peringkat ada Lyodra, duet sama Andi Rianto dengan Jangan Pernah Kembali, baru saja berlalu dari ruang dengar kita. Kali ini kita punya informasi ya dari rri.co.id, jelang akhir September, pendengar, jadi harga emas melemah, harga emas batang produksi PT Antam mengalami penurunan signifikan pada awal pekan, pada Senin 28 September 2026, merujuk laporan resmi dari laman logamulia.com. Harga emas pecahan 1 gram melemah sebesar Rp16.000 dari hari sebelumnya. Dengan penurunan tersebut, pendengar, harga acuan emas Antam kini berada di level Rp2.597.000 per gram. Nah, koreksi ini memutus tren pergerakan stagnan yang sempat bertahan pada akhir pekan lalu. Senada dengan harga beli dasar, nilai jual kembali buyback oleh Antam juga terpangkas nominal yang sama. Pihak manajemen memperbarui harga buyback menjadi Rp42.422.000 per gram setelah turun Rp16.000. Nah, secara keseluruhan, pergerakan harga emas batangan domestik ini kembali berbalik arah setelah sebelumnya sempat mengalami masa konsolidasi, pendengar. Koreksi harga sebesar Rp16.000 per gram ini merespon langsung dinamika harga komoditas global di pasar internasional. Untuk informasi lainnya juga bisa Anda baca ya di portal beritanya RRI, rri.co.id, dan siaran kita bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau juga Play Store, pendengar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: When you sing, you begin with do, re, mi.
4: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
3: Do re mi

Pendengar, ada Raisa, That Girl That I Used To Be baru saja berlalu dari ruang dengar kita, dan baru saja kita hadirkan lagu Raisa versi lagu bahasa Inggrisnya ya, lagu manca ya pendengar. Masih di Bengkulu sore ini Raisa menemani ruang dengar Anda. Mudah-mudahan Anda semuanya dalam keadaan baik-baik saja, walaupun ya bagi sebagian orang ini penghujung bulan gitu ya, ujung bulan yang kondisi keuangan barangkali sudah mulai agak ngos-ngosan. Tapi ada juga teman-teman yang kerjanya di swasta baru saja gajian ya. Selamat. Baik, pendengar. Yakinlah bahwa setiap permasalahan Anda, terus juga kesulitan hari ini, nanti akan ada jalan keluarnya ya. Yakin saja bahwa Tuhan Yang Maha Esa ini tetap akan memberikan jalan yang terbaik ya, pendengar. Kita punya lagu dari Yuni Shara kali ini, Sendiri Itu Tidak Mudah. Selamat sore.

Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Makanya target kita perpal ini kita targetkan di akhir bulan September ini selesai. Nah nanti setelah itu emang kemarin dari Pak Menteri juga kalau udah selesai diharapkan juga sebenarnya manajer Merah Putih sudah bisa kerja.
3: Pemerintah daerah sudah mengambil langkah melakukan MOU terhadap KDMP-KDMP yang tidak mempunyai lahan dan pembangunan sudah dilakukan gitu. Itu kemarin ada 10 KDMP yang sudah untuk pemanfaatan hilirisasi untuk pembangunan KDMP tersebut.
0: Itulah di antara informasi akan kami hadirkan sore hari ini, hari Senin 28 September 2026. Yang berhasil diimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Bersama Senadiar, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba hari ini dari Bumi Raflesia, Bengkulu.

0: Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai memverifikasi 239 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih sebagai persiapan menuju operasional koperasi. Laporan Antonia Sinaga, Bengkulu berikut ini.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai melakukan verifikasi dan validasi terhadap koperasi desa dan kelurahan Merah Putih yang telah terbentuk di sejumlah wilayah. Saat ini sebanyak 239 unit koperasi di seluruh Provinsi Bengkulu tengah menjalani proses verifikasi dan validasi oleh tim lapangan. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bengkulu Edison mengatakan, proses tersebut dilakukan untuk memastikan data dan dokumen koperasi sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Verifikasi dan validasi juga menjadi bagian dari persiapan sebelum koperasi masih mulai menjalankan kegiatan operasional. Pemeriksaan meliputi pencocokan dokumen administrasi dengan kondisi koperasi di lapangan. Tim juga memeriksa kondisi fisik gerai dan pergudangan, serta kelengkapan inventaris yang dimiliki masing-masing koperasi. Dalam pelaksanaannya, tim verifikasi dan validasi berkoordinasi dengan pemerintah desa maupun kecamatan setempat. Koordinasi dilakukan untuk memastikan seluruh data dan informasi yang diperiksa sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Edison menjelaskan hasil verifikasi dan validasi selanjutnya dilaporkan melalui Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa atau SIMKOPDES. Pelaporan ini menjadi bagian penting dari proses penyiapan operasional koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Provinsi Bengkulu. Menurut Edison, proses verifikasi dan validasi terus dipercepat karena pemerintah menargetkan soft launching operasional koperasi serta penempatan manajer mulai direalisasikan pada Oktober 2026. Pemerintah daerah terus mendorong seluruh tahapan persiapan dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan.
2: Makanya target kita perpal ini kita targetkan di akhir bulan September ini selesai. Nah nanti setelah itu emang kemarin dari Pak Menteri juga kalau udah selesai diharapkan juga sebenarnya manajer Merah Putih udah bisa kerja.
1: Pemprov Bengkulu berharap seluruh tahapan persiapan berjalan lancar sehingga koperasi desa dan kelurahan Merah Putih dapat segera beroperasi. Keberadaan koperasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Demikian Antonia Sinaga melaporkan.
0: Dari Bengkulu, kami merujuk ke RRI Sungai Liat.

0: Ratusan koperasi desa Merah Putih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memasuki tahapan verifikasi dan validasi lapangan. Kita akan mendengarkan laporan dari Debi Nirwandi berikut ini.
1: Jadi untuk koperasi yang ada di Bangka Belitung ini totalnya 393. Yang sudah 100% pembangunan itu...
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mengawal dan mendorong percepatan program Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di wilayahnya. Saat ini sebanyak 167 Koperasi Desa Merah Putih di Bangka Belitung telah memasuki tahapan verifikasi dan validasi lapangan atau VERVAL. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bangka Belitung Ari Primajaya mengatakan, total Koperasi Desa Merah Putih di Bangka Belitung mencapai 393 unit. Dari jumlah tersebut sekitar 200-an unit telah menyelesaikan pembangunan fisik hingga 100%. Langkah percepatan verifikasi ini selaras dengan arahan Kementerian Koperasi guna memastikan kesiapan koperasi sebelum resmi beroperasi. Saat ini tim VERVAL dari tingkat kabupaten kota tengah bergerak melakukan pengecekan langsung di lapangan. Ia menegaskan komitmen Pemprov Babel beserta jajaran Dinas Koperasi dan UMKM untuk mendukung program strategis nasional ini.
1: Yang sudah 100% pembangunan itu ada 200-an koperasi Merah Putih, koperasi Desa Merah Putih. Dan yang siap VERVAL yang saat ini memang didorong oleh pemerintah pusat yaitu Kementerian Koperasi agar segera memverval koperasi yang sudah siap VERVAL. Total yang ada di Bangka Belitung ini yang siap VERVAL ada 167 koperasi Merah Putih yang siap VERVAL.
2: Sementara itu, Ketua Koperasi Merah Putih Surya Timur Kabupaten Bangka, Hamim menuturkan, keberadaan Koperasi Kelurahan Merah Putih diupayakan dapat membantu ekonomi masyarakat setempat. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Memberingar dari Sungai Lia, sekarang kita menuju ke RRI Jambi. Berikut ini kita akan dengarkan tanggapan masyarakat terkait progres Koperasi Merah Putih dalam menguatkan usaha petani dan nelayan atau juga nelayan yang dirangkum reporter Tati Wijaya dari RRI Jambi.
3: Perkenalkan, nama saya Indana Zulfa. Kalau menurut saya, progres koperasi desa ini Kelurahan Merah Putih dalam menguatkan usaha petani dan nelayan dapat menjadi langkah positif. Koperasi dapat membantu masyarakat dalam hal pemasaran usaha masyarakat, menyediakan kebutuhan produksi, akses permodalan. Namun, keberhasilannya tidak hanya bergantung pada pembentukan koperasi. Koperasi juga perlu mengelola secara transparan, profesional, dan sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Nah, jadi petani dan nelayan perlu benar-benar dilibatkan supaya yang dijalankan tidak hanya bersifat administratif tetapi juga memberikan manfaat nyata terhadap masyarakat.
4: Menurut saya sih, Koperasi Merah Putih itu membantu petani dan nelayan ya, karena bisa dapat harga jual yang lebih adil dan tanpa perantara juga. Terus juga koperasi itu memudahkan mereka mendapatkan modal, pupuk, lalu mungkin alat kerja secara bersama-sama gitu. Terus juga hasil panen dan tangkapan jadi lebih bernilai dan pendapatan mereka pun jadi lebih stabil.
5: Perkenalkan, nama saya Ayu Sanizah. Terkait program Koperasi Desa Merah Putih, pada dasarnya itu memiliki potensi besar ya untuk menguatkan usaha petani dan nelayan. Karena dia menjawab dua masalah akar, itu memutus rantai tengkulak sama mempermudah akses modal serta sarana produksi gitu kan. Namun menguat atau tidaknya keberadaan koperasi ini di lapangan sepenuhnya tergantung pada kelola dan infrastruktur realnya ya, tanpa pengawasan yang transparan atau manajemen yang profesional gitu. Jadi serta ketersediaan fasilitas pendukungnya seperti gudang. Nah, jadi koperasi itu berisiko hanya menjadi perantara baru gitu.
0: Baik, pria dari Jambi, kita sekarang menuju ke RRI Palembang.

0: Untuk membahas lebih jauh terkait progres Koperasi Merah Putih dalam menguatkan usaha petani dan nelayan, kita akan dengarkan wawancara Khairul Rizki bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Selatan Rahman Bayumi berikut ini.
1: Bang, melihatnya seperti apa Bang, optimisme dari Koperasi Merah Putih ini hadir di Indonesia, khususnya di Sumsel ya, untuk menopang perekonomian kita Bang ya?
2: Ya, kalau yang informasi yang saya dapat terakhir ini kan memang sekitar ada 600-an lah intinya Kopdes itu yang sudah selesai dan juga itu dibangun, yang memang waktu kita terakhir ada bincang-bincang itu kan kabarnya baru mulai beroperasi itu kan serentak di pertengahan Agustus. Nah, kalau untuk capaian daerah sendiri memang beberapa daerah itu telah melaporkan intinya pembentukan lembaga koperasi itu hingga 100%. Tentunya dengan adanya dukungan dan pemerintah dengan sebegitu besarnya, harapannya memang ini bisa menjadi penyalur utama intinya kayak gitu, bantuan sosial ya, subsidi dari pemerintah juga, serta nanti ada pemangkasan rantai pasok distribusi bahan pangan seperti itu.
1: Oke, kalau Abang sepakat ya Bang ya, misalkan kayak rantai pasok pangan subsidi juga ada di Kopdes langsung ya, terpusat di Kopdes misalkan seperti itu Bang.
2: Kalau menurut saya karena ini merupakan salah satu program utama lah bisa kita bilang dari Pak Presiden, tentunya sebagai warga negara yang baik, kalau saya pribadi sejauh ini ya sah-sah saja sih sebenarnya kayak gitu, apalagi kan pasti ini kan ditopang dengan OPD kayak gitu kan, ada juga bantuan-bantuan dari tenaga kerja lah intinya kayak gitu, jadi bukan serta-merta ini berpindah kayak gitu, tapi maksudnya ini kan biar nantinya ada efisiensi lah intinya kayak gitu, jadi adanya pemangkasan kayak gitu rantai pasok distribusi bahan pangan yang mungkin selama ini ada beberapa kendala dan isu juga. Nah, namun memang ketersediaan lahan aset pembangunan kayak gitu itu masih kadang-kadang menjadi kendala kayak gitu, karena memang ada beberapa kedai-kedai yang kabarnya ini kan akan dibangun kayak gitu, jadi memang ada juga yang belum rampung kayak gitu. Nah, namun pemerintah Sumsel memang masih mengkaji juga ya terkait tentang lahan kayak gitu. Nah, tapi kalau saya setuju aja sih ada Koperasi Merah Putih, karena kan ini kan masih baru, jadi mungkin kita lihat dulu lah seperti apa ke depannya gitu.
1: Oke, okay. Nah kalau untuk tantangannya Bang, Kopdes Merah Putih ke depannya seperti apa Bang? Kalau melihat, apalagi persaingan dengan swasta juga kan terlihat sangat jelas ya Bang.
2: Ya kalau untuk tantangan sendiri, kalau menurut saya karena ini masih baru, sehingga Kopdes ini harus benar-benar memberikan reputasi dan juga kualitas yang baik lah intinya kepada masyarakat, karena saat ini kan benar-benar apa yang baru itu benar-benar bisa jadi hal yang sangat diprioritaskan, sehingga masyarakat juga akan cenderung lebih kritis dan juga akan menilai. Jadi jangan sampai nanti sebegitu besarnya bantuan dari pemerintah tapi malah nanti misalnya dikelola tidak oke kayak gitu. Nah, sehingga tantangannya juga terkait dengan keterbatasan pemahaman pengurus koperasi lokal mengenai manajemen retail yang modern, pengelolaan rantai pasok sehingga supply chain-nya harus jelas, dan juga bagaimana nantinya digitalisasi sistem keuangan dan inventaris, karena ini kan untuk akses dari masyarakat bisa melihat kayak gitu. Nah, dan juga beberapa audit koperasi yang saya paham ini juga biasanya kan ada keterbatasan modal lah intinya, namanya kan kerja awal, sehingga ini juga merupakan tantangan ke depannya dan juga kompetisi pasar, bagaimana nanti koperasi ini bisa bersaing kayak gitu. Nah, dengan jaringan retail modern yang sudah lebih dulu mengakar di wilayah perkotaan maupun pemukiman padat. Nah, jadi tantangan harmonisasi dan integrasi data antar instansi ini menjadi salah satu tantangan menurut saya.
1: Oke. Bang, terakhir mungkin kalau keberpihakannya dengan UMKM, Abang lihat seperti apa Bang nantinya Bang?
2: Oke. Harapannya kalau menurut saya sih sebenarnya positif banget ya. Mudah-mudahan nanti Koperasi Merah Putih ini bisa menjadi jembatan antara Koperasi Merah Putih dengan UMKM, di mana UMKM bisa menyalurkan, mendistribusikan produknya misalnya. Itu justru positif sekali. Jadi munculnya hadirnya Koperasi Merah Putih ini harapannya bisa memberdayakan, bisa membantu, bisa mensupport lah UMKM yang ada di masyarakat, dan syukur-syukur kalau seandainya bisa mengakomodir dan memajukan UMKM sekitarnya kayak gitu. Jadi bisa bersama-sama dengan masyarakat memajukan perekonomian gitu.
1: Oke, baik. Bang Rahman, terima kasih Bang waktunya Bang ya, sudah berbincang-bincang hari ini Bang.
2: Siap.
1: Bersama RRI.
2: Siap Mas Rizky.
1: Terima Yo, kasih.
2: Sama-sama Mas.
1: Sehat selalu
2: sama-sama,
1: Abang.
2: Sama-sama Mas, siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum
2: Amin.
1: Bang.
2: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kalau tadi Palembang, sekarang kita menuju ke RRI Wai Kanan.
3: Wai besai re wai untung, mula jadi wai kanan.
0: Pemerintah Kabupaten Wai Kanan mendorong hilirisasi dan pemanfaatan lahan melalui skema pinjam pakai untuk pembangunan koperasi Desa Merah Putih sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
4: Pemerintah daerah sudah mengambil langkah melakukan MOU terhadap KDMP
5: dalam upaya mendorong hilirisasi produk unggulan desa dan memperkuat roda ekonomi kerakyatan. Sebuah langkah inovatif dilakukan di Kabupaten Wai Kanan. Pemerintah Kabupaten setempat resmi menjalin kerjasama pinjam pakai lahan milik Pemkab untuk pembangunan koperasi Desa Merah Putih. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Wai Kanan, Desta Budi Rahayu menjelaskan langkah strategis sebagai wujud nyata Pemkab Wai Kanan dalam pembangunan KDMP. Desta mengatakan pemilihan skema pinjam pakai lahan bukan tanpa alasan. Hal ini merupakan solusi cerdas mengatasi keterbatasan lahan aset desa. Desta berharap KDMP mampu menciptakan efek ganda bagi ekonomi kerakyatan. Selain meningkatkan pendapatan petani dan pengrajin lokal melalui stabilitas harga dan kepastian pasar, keberadaan KDMP diyakini akan membuka lapangan pekerjaan baru.
4: Pemerintah daerah sudah mengambil langkah melakukan MOU terhadap KDMP-KDMP yang tidak mempunyai lahan dan pembangunan sudah dilakukan gitu. Itu kemarin ada 10 KDMP yang sudah untuk pemanfaatan hilirisasi untuk pembangunan KDMP tersebut. KDMP ini kan memang nantinya kalau sudah berdiri dan sudah berjalan itu memanfaatkan memang mengajak dan menggandeng para UMKM yang ada di sekitar gitu. Apa sekiranya yang mereka bisa jual di situ dengan harga murah melalui KDMP.
5: Sementara itu Ketua KDMP Argo Mulyo Warseno menyambut baik inisiatif ini. Ia mengatakan melalui skema pinjam pakai untuk gerai KDMP merupakan bentuk dukungan Pemkab untuk pengembangan ekonomi desa melalui KDMP, salah satunya dengan menyediakan akses lahan.
6: Sangat-sangat, bukan sangat bagus lagi, dan itu perlu didukung. Karena apa? Ya itu tadi, selama ini banyak kok kampung-kampung yang memang tidak mempunyai lahan, dan itu ditekankan oleh presiden, ya mau nggak mau mereka harus punya gedung koperasi. Ya, gimana kalau memang kampung itu nggak punya lahan? Jadi ya salah satunya langkah dari pemerintah daerah tadi, ya pacu-pacu diacungi jempol.
5: Pemerintah Kabupaten Wai Kanan melalui dinas terkait menyatakan dukungan penuh. Diharapkan model kolaborasi pemanfaatan lahan untuk hilirisasi dan gerai KDMP dapat menjadi percontohan. Dari Kabupaten Wai Kanan, Teddy Herianto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memberinya dari Wai Kanan, kami menuju stasiun produksi Sungai Penuh.

0: Pemerintah Kabupaten Kerinci memastikan seluruh desa di Kerinci telah membentuk pengurus koperasi desa. Laporan Muhammad Desmian, SP Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kabupaten Kerinci memastikan seluruh desa yang tersebar di wilayah Kabupaten Kerinci kini telah membentuk kepengurusan koperasi desa. Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat perekonomian berbasis kemasyarakatan di tiga tapak. Kepercayaan tersebut dipastikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kerinci, Saukani. Ia menegaskan bahwa proses pembentukan pengurus kopdes di setiap desa berjalan dengan lancar berkat kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan juga tokoh masyarakat setempat. Kehadiran kopdes di setiap desa diharapkan mampu menjadi pilar utama perekonomian masyarakat, mulai dari menampung hasil pertanian, menyediakan sarana produksi tani, hingga memfasilitasi akses permodalan usaha bagi pelaku UMKM lokal.
2: Terutama di Kabupaten Kerinci, sebagaimana kita ketahui bahwa Kabupaten Kerinci itu merupakan jumlah desa yang terbanyak di Provinsi Jambi. Kita ada 285 desa dan 2 kelurahan. Alhamdulillah untuk keseruannya itu 287 itu KDKMP itu sudah terbentuk.
1: Mengingat potensi komoditas unggulan Kerinci seperti teh, kopi, beras dan juga hortikultura yang melimpah, keberadaan koperasi desa dinilai vital untuk memangkas rantai distribusi hasil bumi. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Kerinci melalui dinas terkait akan memfokuskan pendampingan teknis dan juga pelatihan manajemen bagi pengurus terpilih. Hal ini mencakup tata kelola keuangan, legalitas badan hukum koperasi, hingga penyusunan rencana bisnis desa. Muhammad Desmond, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Bebregar, kali ini kita dari Sungai Penuh akan merujuk ke RRI Lampung. Penguatan ekonomi desa melalui koperasi Merah Putih terus didorong untuk menggerakkan produksi dan distribusi usaha masyarakat lokal yang berada di Provinsi Lampung. Berikut laporan dari Siti Triani, RRI Bandar Lampung selengkapnya.
4: Koperasi Merah Putih ini juga bisa benar-benar menjadi instrumen untuk menggerakkan ekonomi desa.
5: Pemerintah mendorong penguatan ekonomi desa melalui pembentukan dan pengembangan koperasi Merah Putih. Skema ini dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk menggerakkan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal di daerah. Koperasi Merah Putih diarahkan sebagai wadah ekonomi masyarakat desa yang mampu mengelola produksi, distribusi, hingga pemasaran hasil usaha. Dengan pengelolaan yang baik, Koperasi Merah Putih diharapkan dapat memperkuat posisi pelaku usaha kecil di tingkat desa. Pengamat ekonomi Universitas Lampung, Asrian Cahya, menilai keberadaan Koperasi Merah Putih memiliki peran strategis dalam memperpendek rantai distribusi dan meningkatkan nilai ekonomi produk lokal. Koperasi juga menjadi sarana agar kebutuhan desa dapat dipenuhi dari produksi wilayah sendiri. Asrian menyebut penguatan Koperasi Merah Putih sejalan dengan usaha memperkuat struktur ekonomi daerah yang selama ini masih didominasi di sektor pertanian. Melalui Koperasi Merah Putih, hasil pertanian dapat dikelola secara lebih optimal dan berkelanjutan.
4: Kita harapkan keberadaan Koperasi Merah Putih ini juga bisa benar-benar menjadi instrumen untuk menggerakkan ekonomi desa dengan hilirisasi, terutama hilirisasi dari produk-produk yang ada di desa, sehingga sebagian kebutuhan desa dia bisa dipenuhi sendiri.

0: Penerimaan dari sektor pajak kendaraan di Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung mencapai 10,56 miliar rupiah hingga 31 Juli 2026. Septria Ningsih, RRI SW Belitung melaporkan.
1: Juga ada yang namanya option yang memang langsung masuk ke kas daerah, di mana
2: Penerimaan dari sektor pajak kendaraan di Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung mencapai 10,56 miliar rupiah hingga 31 Juli 2026. Capaian tersebut terdiri dari opsen pajak kendaraan bermotor PKB senilai 7,37 miliar rupiah dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB sebesar 3,19 miliar rupiah. Kepala UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wilayah Belitung Timur Ki Agus Dedi Sumedi mengatakan penerapan opsen berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD diharapkan bisa memperkuat kemandirian fiskal sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak. Dari 4 sektor pajak, menurut Ki Agus, realisasi pajak air permukaan mencapai 87%, kemudian pajak alat berat mencapai 83%, PKB 57%, dan BBNKB sebesar 38%.
1: Ya, untuk selalu taat membayar pajak, kemudian juga kesadaran masyarakat kami harapkan juga untuk meningkat, untuk patuh terhadap pajak, karena pajak kendaraan bermotor ini selain dipungut oleh provinsi juga ada yang namanya option yang memang langsung masuk ke kas daerah, di mana pajak kendaraan bermotor ini dan BBN ini 66% langsung ke kas daerah. Dan sampai hari ini data di dashboard kami kurang lebih hampir 10 M yang telah masuk ke kas daerah.
2: Penerimaan pajak tersebut diharapkan bisa mendukung pembiayaan pembangunan terutama infrastruktur jalan, sarana transportasi, dan juga pelayanan publik. Dari Manggar, Belitung Timur, Septria Ningsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Belitung, kami akhiri Warta Baja Sumba hari ini dari Bin Tuhan. Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten Cabang Olahraga Pencaksilat di Kabupaten Kaur sudah mulai dilaksanakan. Kemudian untuk persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah ini pada bulan November mendatang, kita akan mendengarkan laporan selengkapnya bersama Rohil Minata SP Bin Tuhan.
3: Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten atau POPKAP Cabang Olahraga Pencaksilat Kabupaten Kaur dilaksanakan pada Sabtu 26 September 2026. Pelaksanaan POPKAP ini dilaksanakan di lapangan futsal Taman Bineka Kaur. Banyak para pesilat Kabupaten Kaur dari berbagai perguruan yang ada mengambil bagian dari seleksi ini. Hal ini berfungsi sebagai seleksi awal untuk menyaring atlet pelajar yang akan mewakili daerah ke jenjang yang lebih tinggi seperti Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tingkat provinsi. Salah seorang pelatih pada perguruan silat KPSN Kaur, Buyung Khalil SPD, membenarkan adanya seleksi POPKAP untuk cabang pencak silat. Menurutnya banyak sekali pesilat-pesilat Kaur yang mengikuti kegiatan ini. Semoga dari seleksi ini dapat ditemukan anak-anak muda dengan pesilat handal yang mampu bersaing di tingkat provinsi yang rencananya akan digelar pada November 2026 mendatang.
4: Dan laksanakan seleksi POPKAP Kabupaten Kaur, cabang olahraga pencak silat. Banyak para pesilat Kabupaten Kaur yang mengikuti seleksi ini. Semoga dengan adanya seleksi ini dapat menambah ajang kegiatan positif untuk anak-anak muda Kabupaten Kaur dan bisa melahirkan pesilat-pesilat handal Kabupaten Kaur dan mampu bersaing di tingkat provinsi.
3: Seleksi ini menjadi ajang pembuktian hasil latihan keras yang telah dijalani para atlet pelajar selama beberapa bulan terakhir. Atmosfer kompetisi terasa sangat sengit karena setiap peserta menampilkan teknik kuncian dan tendangan terbaik mereka di atas matras. Setelah kompetisi ini berakhir, para atlet yang terpilih tidak bisa langsung bersantai karena mereka harus segera masuk ke pemusatan latihan daerah. Program latihan intensif tersebut akan dirancang khusus oleh tim pelatih untuk mengejar target medali di tingkat regional. Masyarakat Kaur menaruh harapan besar agar tradisi prestasi cabur pencak silat dapat terus dipertahankan pada ajang POPDA nanti. Semua pihak optimistis bahwa kontingen pencak silat Kaur mampu membawa pulang piala dan mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi. Demikian Rohil Minata, RRI Bintua melaporkan.
0: Baik, pendengar, laporan dari Bin Tuhan tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini.

0: Senin tanggal 28 September 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, Senadier mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
5: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
4: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
5: Gak jadi. Aku mau makan bekal mamaku aja.
6: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Pendengar, ada elemen semua orang pernah merasa kehilangan. Ya, pendengar, entah itu kehilangan anggota keluarga atau orang terkasih atau juga hewan kesayangan gitu ya, pendengar. Banyak hal gitu ya. Nah, kali ini kita punya informasi mengenai sebuah relasi gitu ya. Berhadapan dengan orang yang tidak menyukai kita tanpa alasan yang jelas terkadang bisa membuat tidak nyaman. Namun daripada terus memikirkan perkataan atau sikap orang lain, ada beberapa cara pendengar yang bisa dilakukan agar tetap tenang menjalani kehidupan dengan baik. Menurut akun Instagram @you_official, tidak semua sindiran harus dibalas, baik yang disampaikan melalui story, status, maupun omongan secara halus. Tidak merespon pun bukan berarti lemah, tapi bisa menjadi pilihan agar kita tidak terjebak dalam masalah yang sebenarnya ya tidak perlu. Selain itu, pendengar, kita juga tidak perlu terlalu sibuk meluruskan image ketika ada orang yang salah paham atau membicarakan kita. Tidak semua hal tentang diri kita harus dijelaskan kepada orang lain karena setiap orang memiliki penilaiannya masing-masing. Nah, cara berikutnya, batasi akses orang lain terhadap kehidupan pribadi. Tidak semua orang perlu mengetahui cerita hidup kita, rencana, kegagalan, maupun masalah pribadi yang sedang dihadapi. Jika kita harus bertemu dengan orang yang sedang kita beri jarak, tetaplah bersikap sopan tanpa harus kembali menjadi dekat. Menjaga hubungan tetap baik bukan berarti kita wajib memberikan ruang yang sama kepada semua orang. Kita juga tidak perlu ikut dalam drama atau membicarakan orang tersebut kembali ya. Terkadang memilih diam, ini tidak memberikan respon, justru dapat membuat suasana jadi lebih tenang. Nah, peringat, daripada terus mikirkan orang yang tidak menyukai kita, lebih baik energinya digunakan untuk memperbaiki, juga mengembangkan diri. Fokus pada hal-hal positif, ini dapat membantu kita jadi pribadi yang lebih baik tanpa harus membuktikan apapun kepada orang lain. Nah, pada akhirnya kita perlu menerima bahwa tidak semua orang akan menyukai kita. Semakin seseorang berkembang dan menjalani hidupnya, bisa saja ada orang yang merasa tidak nyaman dan hal ini merupakan bagian dari sebuah kehidupan. Jadi santai saja ya, karena tidak bisa kita menyenangkan semua orang ya, pendengar. Temukan beragam informasi lainnya ya hanya di portal beritanya RRI, rri.co.id.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
6: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
5: Halo, masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Selamat sore Pregar, cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Waspada modus tautan palsu pendaftaran cek kesehatan gratis. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim menyediakan tautan pendaftaran untuk program cek kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan. Unggahan tersebut mengajak masyarakat luas untuk segera mendaftar agar bisa melakukan deteksi dini dari berbagai jenis penyakit. Tim pemeriksa fakta Mavindo menemukan bahwa tautan yang dicantumkan dalam unggahan tersebut sama sekali tidak mengarah ke situs resmi milik pemerintah. Saat diakses, tautan asing itu justru membawa pengguna ke laman web mencurigakan yang menampilkan keterangan galak atau not found, pendengar. Nah, dilansir dari turnbackhoax.id berdasarkan penelusuran pada laman resmi Satu Sehat Kementerian Kesehatan, pendaftaran program tersebut memiliki prosedur resmi yang sangat aman dan terpadu. Masyarakat dapat mendaftar dengan mudah melalui aplikasi Satu Sehat Mobile, layanan pesan WhatsApp resmi Kemenkes, atau langsung mendatangi puskesmas terdekat. Kementerian Kesehatan tidak pernah menggunakan tautan sembarangan atau akun media sosial tidak dikenal untuk proses pendaftaran program kesehatan nasional tersebut. Oleh karena itu, masyarakat diimbau agar selalu berhati-hati, tidak sembarang mengklik tautan dari sumber yang tidak terverifikasi. Penyebaran tautan tiruan atau impostor konten ini merupakan modus penipuan cyber yang berpotensi mencuri data pribadi milik pengguna internet. Verifikasi informasi melalui kanal resmi instansi terkait selalu menjadi langkah preventif paling efektif untuk menghindari berbagai kejahatan digital. Kesimpulan dari hasil investigasi menunjukkan unggahan tautan pendaftaran dari akun Facebook tersebut murni merupakan konten tiruan yang berbahaya. Seluruh warga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan agar tidak menjadi korban penipuan berkedok layanan kesehatan gratis di media sosial.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
2: Kenalin, ini namanya Lilo.
1: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
2: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
1: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
2: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
1: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
2: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
1: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
2: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
1: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
2: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.
3: Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu program 1 yang mengudara melalui FM 92,5 MHz dan juga siaran kita juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital juga. Berikan kelompok tani KWT Melati Desa Riak Siabun Kabupaten Sleman meraih penghargaan sebagai kelompok petani ternak terbaik 2026 dalam rangka Bulan Bakti Peternakan 2026. Penghargaan ini jadi bentuk apresiasi atas keberhasilan kelompok dan mengembangkan usaha peternakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. KWT Melati mampu mengelola usaha ternak secara produktif dengan dukungan pembinaan dari pemerintah di tingkat provinsi, kabupaten, hingga kecamatan. Pengelolaan peternakan tersebut tidak hanya memberikan manfaat bagi anggota kelompok, tapi juga masyarakat dan lingkungan sekitar. Ketua KWT Melati Sriatun menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diterima kelompoknya. Ia juga mengapresiasi pembinaan yang telah diberikan berbagai pihak selama KWT Melati mengembangkan usaha peternakan. Nah, menurut Sriatun, keberadaan usaha ternak yang dikelola KWT Melati ini memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Desa Riak Siabun. Manfaat itu tidak hanya dirasakan dalam aktivitas peternakan, tapi juga mendukung kepentingan lingkungan dan kegiatan sosial. Selamat ya untuk kelompok wanita tani Melati Desa Riak Siabun yang meraih penghargaan petani ternak terbaik 2026. Keren.

0: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras, bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku!
2: Ya, malah kabur! Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu.

0: Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Pendengar, waktu terbaik cek tensi itu di rumah pagi atau malam. Nah, barangkali ini ada pernah kepikiran gitu ya, pendengar, di kepala Anda. Nah, meriksa tekanan darah atau tensi di rumah sebaiknya dilakukan pada waktu yang konsisten agar hasilnya dapat dibandingkan pada hari, dari hari ke hari gitu ya. Nah, sejumlah pedoman dan penelitian merekomendasikan pengukuran pada pagi hari dan malam hari karena kedua waktu tersebut dapat memberikan gambaran tekanan darah di luar fasilitas kesehatan. Waktu yang dianjurkan pada pagi hari, pendengar, sekitar 1 jam setelah bangun tidur, setelah buang air kecil, duduk dan beristirahat selama beberapa menit, setelah dilakukan sebelum sarapan dan sebelum mengkonsumsi obat anti-hipertensi sesuai jadwal. Pedoman Japanese Society of Hypertension juga merekomendasikan pengukuran pagi dan kondisi tersebut untuk mendapatkan hasil yang lebih terstandar. Sementara itu, pengukuran pada malam hari dapat dilakukan sebelum tidur, setelah tubuh berada dalam kondisi tenang, duduk beristirahat selama sekitar 5 menit. Penelitian dan rekomendasi mengenai home blood pressure monitoring umumnya menganjurkan 2 kali pengukuran dalam satu sesi dengan jarak sekitar 1 hingga 2 menit baik pada pagi maupun malam hari. Nah, salah satu penelitian yang relevan itu standardized home blood pressure monitoring rationally behind the 722 protokol yang menjelaskan 2 kali pengukuran dalam satu kesempatan, 2 kesempatan setiap hari pagi dan malam selama 7 hari berturut-turut. Nah, untuk informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
4: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
3: Gak gitu juga kali.
4: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
3: Mau kemana?
4: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
3: Ikut.
4: Tapi gak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, masih tinggalan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pincel aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Mas.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya,
0: nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Esensi buku di RRI Bengkulu.
2: Buku yang satu ini chill banget, tapi benar-benar bisa bawain kamu kayak flashback ketemu sama nenek kamu dulu. Karena ini tuh menceritakan sebuah kisah tentang nenek-nenek yang tinggal di pedesaan yang dia cintai banget. Jadi ini tuh merupakan novel berjudul Cinta Terakhir Baba Dunja dan merupakan novel yang ditulis oleh penulis Jerman bernama Alina Bronski yang awalnya diterbitkan dengan judul Baba Dunja's Last Love di tahun 2015. Nah, novel ini menceritakan tentang seorang nenek-nenek atau perempuan tua ya bernama Baba Dunja yang dulunya tuh tinggal di sebuah desa di Ukraina yang terkontaminasi akibat bencana nuklir Chernobyl. Nah, setelah bencana itu, desa itu dinyatakan tidak lagi layak huni dan seluruh penduduknya tuh dievakuasi. Namun setelah bertahun-tahun hidup di kota besar, Baba Dunja merasa rindu nih untuk balik lagi ke desa yang tercemar tadi. Terus diajak juga nih beberapa tetangganya untuk kembali ke desa mereka dan mencoba hidup kembali di daerah yang masih tercemar radiasi. Baba Dunja ini merupakan tokoh utama yang keren sih, eksentrik gitu ya. Ia juga merupakan tokoh yang cerdas dan kuat dan berbagi kehidupan sehari-harinya dengan tetangganya yang juga memiliki karakter yang macam-macam dan unik. Contohnya ada pria yang obsesif mempunyai kuda sama anjing, padahal mereka lagi tinggal di desa yang penuh sama radiasi gitu kan. Tapi akhirnya mereka bisa saling menguatkan dan saling memberikan support dan kebutuhan satu sama lain di tengah desa yang udah terkontaminasi tadi. Nah, kisah ini juga semakin menarik nih ketika seorang pria muda bernama Yevgeny itu sampai di desanya. Dan akhirnya Baba Dunja sama tetangga-tetangganya berhadapan dengan berbagai dilema antara kehidupan dan juga percintaan di sana. Buku ini mendapat pujian karena penggambaran karakter dan emosionalnya tuh masuk banget. Di novel ini juga ada unsur drama, komedi, sehingga cocok banget buat kamu yang pengen bacaan yang ringan-ringan tapi dalam maknanya. Mesti baca Cinta Terakhir Baba Dunja 9/10.

Baik pendengar, kita beralih ke lagu-lagu islami hingga nanti kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Bengkulu dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib ya pendengar.

0: pencerah jiwa. Biasakan berbagi. Di sebuah pantai, tinggal seorang nelayan dan keluarganya yang serba kekurangan. Suatu sore, karena tingginya ombak laut, sang nelayan tidak bisa melaut. Dengan uang seadanya, ia membelikan makanan buat keluarganya. Karena uang terbatas, ia hanya mampu membeli 2 nasi bungkus untuk keluarganya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan nenek pengemis beserta cucunya. Mereka meminta-minta karena sudah 5 hari belum makan. Karena iba, sang nelayan pun memberikan 2 nasi bungkus yang dia beli tadi. 1 bulan berlalu, tiba-tiba sang nelayan didatangi seorang pemuda. Pemuda tersebut adalah anak dari teman orang tua sang nelayan. Orang tua mereka dulu sempat bekerja di tempat yang sama. Suatu saat orang tua sang pemuda meminjam uang kepada orang tua sang nelayan untuk usaha. Dan saat ini usahanya sukses luar biasa. Sebagai ucapan terima kasih, sang pemuda ini menjalankan wasiat orang tuanya untuk mengembalikan pinjaman dan bagi hasil usaha serta saham usaha pada sang nelayan sebagai ahli waris. Singkat cerita, sang nelayan pun berubah menjadi orang kaya, tapi sang nelayan tetap dermawan. Ia sering membantu menyekolahkan anak-anak tetangga yang tidak mampu, membantu pembangunan tempat ibadah, dan sebagainya. Suatu malam, sang nelayan bermimpi nyawanya sudah diambil oleh malaikat maut. Kemudian dia dibawa ke pengadilan akhirat. Setelah ditimbang antara amal baik dan amal buruknya, ternyata lebih berat amal buruknya.
1: Azan Maghrib untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

pencerah jiwa. Badai kehidupan. Seorang anak mengemudikan mobil bersama ayahnya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap. Beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. "Bagaimana, Ayah? Kita berhenti?" si anak bertanya. "Jalan terus," kata ayahnya. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit makin gelap. Angin kencang, hujan pun turun, beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Kendaraan-kendaraan besar mulai menepi dan berhenti. "Ayah," ujar si anak. Terus nak mengemudi," kata ayah sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai ketakutan, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilometer ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Beberapa saat kemudian, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar. "Silakan berhenti dan keluarlah," kata ayahnya. "Kenapa sekarang?" tanya si anak. "Agar kau bisa melihat seandainya bisa berhenti di tengah badai tadi." Sang anak berhenti dan keluar dari mobilnya. Dia melihat jauh di belakang sana, badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, terus berjalan, jangan berhenti, dan jangan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan saja apa yang dapat kita lakukan, lalu yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti dan maju terus, karena kita yakin bahwa di depan sana ada harapan dan kebahagiaan untuk kita.

Berkat kami cukupkan hingga di sini untuk lagu-lagu Islami kurang dengar Anda. Dan tadi baru saja kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Bengku dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak dengar omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalikan nol semua, sebelah sama kamu.
2: Ih, kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
3: Kenalin, ini namanya Lilo.
2: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
3: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
2: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
3: Perlu dong, walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
2: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
3: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
2: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
3: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
2: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
3: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.

Pendengar, memasuki usia 50-an, jaga kadar gula darah jadi semakin penting karena perubahan metabolisme, berkurangnya massa otot, dan menurunnya aktivitas fisik dapat mempengaruhi sensitivitas insulin. Kondisi tersebut membuat pola makan sehat, aktivitas fisik, pengendalian berat badan, dan pemeriksaan gula darah secara berkala jadi bagian penting dari upaya menjaga kesehatan metabolik. Langkah pertama, perhatikan jenis dan porsi makanan, terutama memperbanyak sayuran, buah utuh, kacang-kacangan, biji-bijian utuh, protein tanpa lemak, serta mengurangi minuman berpemanis gitu ya. Jangan yang manis-manis. Makanan manis, karbohidrat, olahan, dan makanan ultra proses. American Diabetes Association dalam 5 Facilitating Positive Health Behavior and Well-being to Improve Health Outcomes, Standard of Care in Diabetes pada tahun 2026 menekankan bahwa pola makan perlu disesuaikan dengan kebutuhan, preferensi, kondisi metabolik, dan tujuan kesehatan masing-masing individu. Menjaga berat badan juga membantu mengendalikan risiko gangguan gula darah, terutama bagi orang yang mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Pendengar, untuk penurunan berat badan minimal 7% serta aktivitas fisik 150 menit per minggu, ini bisa menurunkan kejadian diabetes sebesar 58% selama masa penelitian rata-rata di 2,8 tahun. Selain berolahraga, hindari duduk terlalu lama untuk kesehatan gula darah. Sementara pendengar, pada usia 50-an, perhatian terhadap massa otot juga tidak kalah penting karena proses penuaan dapat disertai penurunan massa dan kekuatan otot. Jadi olahraga, latihan beban, latihan resistensi sesuai kemampuan ini bisa membantu mempertahankan massa otot dan fungsi tubuh. Jadi aktivitasnya kombinasi itu antara aerobik, latihan beban, dan latihan resistensi. Selamat menjaga gula darah ya pada usia 50-an. Ini bukan berarti harus jalani pola hidup yang ekstrim, melainkan membangun kebiasaan yang konsisten sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Semangat sehat untuk semuanya. Yang menyebabkan

0: Baik, pendengar, jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro3 untuk menyimak warta berita. Jangan kemana-mana.
1: Halo, masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu, tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: Mas.
1: Hey, Din, mau kemana?
2: Kantin.
1: Aku pesan nasi goreng pedas, terus tambahin telur dadar, telur ceplok setengah mateng, ayam suwir, sosis, dan jangan lupa kasih bawang goreng yang banyak. Dan sekalian minumnya es teh manis ya. Jangan lupa gulanya yang banyak ya, biar manis banget seperti dirimu.
2: Yeh, emang gue warung.
3: Konsumsi gula berlebih merupakan penyumbang utama obesitas, diabetes, kerusakan gigi. Biasakan hidup sehat.

Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh yang ada di Sumatera.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa, walaupun angkanya berbeda, tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Halil juga baru, Pak. Kak Halil jabat saya tahu baru, diganti mungkin sebulan.
2: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 tidak membebani masyarakat. DPR mendesak pemerintah melakukan audit lapas kelas 2A Cibinong terkait fasilitas mewah. Turki mengancam keras aksi penyerbuan kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Ratas digelar di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar Rp107 juta dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau Rp42 juta. Sisanya Rp64 juta atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
0: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa, walaupun angkanya berbeda, tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP, yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat, tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
4: Jadi saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49, kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
3: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
2: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, menyusul temuan ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan.
5: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rieke, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rieke juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Kadir juga baru, Pak. Kak Kadir jabat saya tahu baru diganti mungkin sebulan. Lalu kemudian Pak Gusti itu bagian apa ya? KPLP ya? Saudara Gusti ada. Ini baru 1 bulan. Yosep itu baru 4 bulan. Ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru. Jangan orang baru yang dicincir, Pak. Jangan, Pak. Kasian, Pak. Kita harus, saya kira kita harus adil sejak dalam pikiran. Jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya.
5: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Ferdi Sambo.
6: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Ijen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
5: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
7: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fitz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan bea cukai sebagai instansi yang bermasalah.
9: Blu-ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambinghitamkan bea cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
7: Di dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya saksi. Ini kan karena kita jadi ya heran, tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
9: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
8: Sementara itu, saksi Rijal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray Cargo melalui Sispian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
7: Terkait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
9: Tidak ada, Pak.
7: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
9: Tidak ada, Pak.
7: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara, pernah?
9: Tidak pernah, Pak.
7: Tidak pernah. Tidak. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di subdit intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
9: Tidak ada, Pak.
7: Tidak ada?
9: Tidak ada.
7: Setahu saudara tidak ada?
9: Iya.
8: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rijal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamare, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut, Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
10: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
11: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan dua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
10: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
11: Sementara itu Letnan Kolonel Penerbangan Endik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8 kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur Kota Banjarbaru. Hendrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
12: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, sejumlah jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman seluruhnya.
11: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Hendrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mulai melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di empat wilayah yaitu Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Viko Alhadi melaporkan.
13: Dalam briefing bersama tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada Minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Iswahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di 3 lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
14: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di Desa Ketori, Kecamatan Jangkang, Desa Malenggang, Kecamatan Sekalian, dan Desa Bulungai Dalam, Kecamatan Toba, oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
13: Sementara itu, anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayung Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran, dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
15: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayung Utara itu mengadakan alat pemadam kebakaran, jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
13: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar, dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
16: Menyala, menyala.
2: Sementara itu, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiovani.
17: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Sarip Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir maupun longsor.
18: Kita juga udah hujan. Kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi, walaupun El Nino menuju ke puncak. Puncaknya artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim penghujan, cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu tertentu, ada yang perlu ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla. Nah karhutla ini potensi memang sampai di bulan Oktober itu masih ada, dan kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
17: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya, memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
19: Dan kami laporan tadi sama beliau bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang dimungkinkan nanti banjir. Ya kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk
17: PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: <tuh-tuh>. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Creative Expo 2026. Alotani melaporkan.
20: Kalau tahun lalu disebut dengan Exotic Tenun Fest, kami merebranding namanya menjadi Floba Morata Creative Expo.
21: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adidoyo Prakoso, Floba Mora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
20: Kenapa diganti? Karena kalau Exotic Tenun Fest, kami di Bank Indonesia melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT ini bukan hanya tenun yang bisa kita jual, yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada telur, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
21: Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Lisembina Budiarjo menyampaikan, melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor, dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, QRIS, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
22: Ada tiga kegiatan besar nanti di FCE. Yang pertama adalah talk show yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class. Jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga kompetensi unggulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalut bagaimana caranya kita introduce atau kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan hal pelaku-pelaku usaha ini akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktik-praktik usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
21: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah.

0: Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Niar Abdul Ditoli melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami sedang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, GBK, di mana sesaat lagi, tepatnya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar partai atau musim kedua dari grup A FIFA Asian Cup 2026 yang akan ketemu Timnas Indonesia kontra Malaysia. Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung atau dikumandangkan National Anthem ataupun lagu kebangsaan dari Timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk Timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting line ataupun starting 11 di mana bisa kalau untuk punya penjaga gawang ini dipercayakan masih kepada Martin Paz, ini penjaga gawang yang juga merumput bersama Ayat Amsterdam, kemudian juga ada Kevin Dick sebagai kapten, lalu ada Luke Pujuri, kemudian juga oleh Romney Dasar Orang Mainan, ada Luke, kemudian ada Joel Polovesi, Kevin Verdo, Tom Hanks, Elkan Bagus, Dean James, serta Justin Hubner yang akan menjadi 11 pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di saat first half time ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejenak akan kita dengarkan sebentar, ini adalah Indonesia Raya yang tengah dikumandangkan.

0: Demikian pandangan sekilas Indonesia Raya yang telah dikumandangkan untuk menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan informasi bahwa kurang lebih ada 56.000 tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket timnas itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai kami melaporkan, tepatnya saya berada di pintu 01 yang menjadi lokasi dari masuknya tribun media dan juga sebagian dari tribun golongan satu atau tiket golongan satu yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun VIP ini sudah mulai masih didatangi ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan karena sesaat lagi akan digelar kick off ataupun sekarang kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan toss coin untuk persiapan pemilih lapangan. Demikian sementara pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan itu merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabduliti Loli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Pak Jan Nugroho, selamat malam.

Pendengar, baru saja kita ikuti bersama warta berita dari Pro3. Masih di Bengkulu sore ini menemani ruang dengar Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat isya, pendengar, untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada. Karena tanda waktu sholat isya ini sudah

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ih, kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
5: Kenalin, ini namanya Lilo.
2: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
5: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
2: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
5: Perlu dong, walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
2: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
5: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
2: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
5: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
2: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
5: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
2: Pro 1. Berikan terima kasih sepanjang hari ini masih memilih Pro 1 Bengkulu untuk menemani aktivitas Anda, pendengar. Dan kali ini untuk informasi penutup di Bengkulu sore ini, pendengar, antisipasi hama tikus di rumah, pendengar, berikut tipsnya ya. Keberadaan tikus di rumah tidak hanya mengganggu kenyamanan, tapi juga perlu diantisipasi karena hewan pengerat yang satu ini dapat membawa kotoran, urin, dan berbagai sumber kontaminasi. Kementerian Kesehatan RI mengingatkan, pengendalian tikus dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan sekaligus mencegah tikus mendapatkan makanan, air, tempat berlindung, dan akses masuk ke dalam rumah. Makanan dan minuman sebaiknya selalu disimpan dalam wadah yang tertutup rapat, sementara sisa makanan jangan dibiarkan terbuka atau tercecer. Cara ini penting untuk mengurangi sumber makanan yang dapat menarik tikus masuk dan beraktivitas di sekitar dapur maupun ruang penyimpanan. Selanjutnya, periksa bagian rumah yang berpotensi menjadi jalan masuk tikus seperti celah di dinding, ventilasi, saluran air, area bawah pintu, hingga bagian sekitar pipa. Kementerian Kesehatan menyarankan lubang di dalam maupun di luar rumah ditutup dan ventilasi dapat dilengkapi dengan kawat kasa agar tikus lebih sulit untuk masuk. Sampah rumah tangga sebaiknya ditempatkan dalam tempat sampah yang memiliki penutup dan dibuang secara rutin. Tumpukan kardus, barang bekas, kayu atau benda yang jarang digunakan juga perlu dirapikan, benar, karena area gelap dan berantakan ini dapat menjadi tempat tikus berlindung atau juga bersarang. Kebocoran keran atau pipa perlu segera perbaiki, sedangkan tempat penampungan air harus tutup dengan baik, pendengar. Drainase ini perlu dijaga agar tetap berfungsi karena lingkungan yang lembab memiliki akses air ini dapat mendukung keberadaan tikus. Lalu gunakan juga perangkap, ditempatkan di lokasi yang sering dilalui oleh tikus, terutama ketika ditemukan tanda seperti kotoran, sisa makanan, atau jejak aktivitas lainnya. Pengendalian juga perlu dilakukan secara rutin, libatkan seluruh anggota keluarga agar rumah tidak kembali menjadi tempat yang mudah diakses tikus. Nah, jika menemukan kotoran atau area yang diduga menjadi tempat tikus bersarang, hindari menyapu atau membersihkannya dalam kondisi kering karena dapat membuat partikel terkontaminasi berterbangan. Area ini sebaiknya dibasahi dengan disinfektan terlebih dahulu, gunakan perlindungan yang sesuai, kemudian bersihkan, cuci tangan setelahnya. Mencegah tikus masuk ke rumah tidak hanya cukup dengan memasang perangkap, kunci utamanya adalah memutus akses terhadap makanan, air, tempat berlindung, dan jalur masuk tikus sehingga kebersihan rumah dan lingkungan ini perlu dilakukan secara konsisten. Informasi tadi benar jadi informasi penutup ya untuk Bengkulu sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Rizka pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bengkulu malam ini nanti ada Hari Handika yang akan menemani ruang dengar Anda.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital
1: 101.

0: pembebanan itu juga terlalu besar, Nola. Terlalu gendut jadi.
1: Masih ada celana kantor yang muat di kol lagi kan, Nola?
2: Kok motor harus sering diservis tuh setiap minggu.
0: Masa pergi nge-gym saja susah, Nola. Aduh.
1: Nola, Nola.
3: Setiap bangun tidur selalu kayak begini ya Tuhan. Aduh, saya suka kena mental sekali ini. Aduh. Aduh.
4: Sapu nama Nola. Sapu kehadiran di lingkungan masyarakat dan lingkungan kerja serasa ladang perang bagi saya. Setiap hari saya berjuang melawan kata-kata yang seharusnya saya tidak dengar.

0: Pagi Nola.
1: Pagi Nola.
0: Pagi. Nola, tolong antar laporan event kemarin untuk Ibu Laksmi, Kak.
2: Kak Risa duduk dulu, Risa.
0: Risa mau kerjakan ini. Risa mau kerjakan anak-anak pun tiket untuk besok, jadi tolong dulu, Nola.
2: Ya sudah, kalau begitu nanti aku tolong print sapu laporan juga. Ini. Gagal besok. Aduh. Ya, masuk. Oh ya, masuk.
3: Iya, Bu. Ibu, ini Risa punya laporan kegiatan yang kemarin itu saya udah taruh di Ibu punya meja.
2: Oke.
3: Iya.
2: Oh iya, Nola.
3: Iya, Bu, iya.
2: Besok kan anak-anak itu sebagian berangkat untuk survei toh?
3: Iya.
2: Kok kan tidak ikut berangkat. Jadi temani saya kelas Zumba ya, besok pagi ya.
3: Oke.
2: Kok kan harus olahraga itu.
3: Iya Bu, iya. Nanti saya temani Ibu Zumba.
2: Sip. Ya sudah.
3: Kalau begitu saya pamit dulu, Bu.
2: Oke.
3: Ya, makasih, Bu.
2: Yo, sama-sama. Ya, sampai besok ya.
4: Iya, Bu, ya.
0: Guys. Besok kan kita libur toh? Bagaimana kalau tong ke pantai kah? Bakar-bakar. Boleh
5: tuh. Gas.
0: Oke.
5: Tong gas.
0: Oke deh.
6: Nola bagaimana, Nol?
3: Aduh, besok nih saya mau temani Ibu. Sekalian saya mau Zumba, Ale. Jadi kayaknya saya tidak bisa. Bagaimana?
0: Nah, itu yang betul tuh. Aku harus sering-sering senam begitu. Kalau perlu, aku ambil kelas Zumba lagi, Nola.
7: Betul itu, kalau kau ikut ke pantai juga nanti takutnya aku tenggelam lagi, Nola. Aku terlalu berat soalnya.
5: Masa begitu?
3: Barisa.
0: Aduh.
7: Bah, saya cuma bercanda saja, Nola.
3: Risa. Risa, aku tidak boleh bawa-bawa fisik begitu juga, toh.
5: Nola, begini, maksudnya Risa tuh juga bagus. Kan masalahnya ini kalau kok tenggelam tuh ternyata yang bisa angkat kok ke daratan.
0: Hah? Ih, Rizal, kok pemulut tuh? Nola, besok kok tidak jadi ikut betul ini? Oke. Karena takutnya ikan kurang, jadi ya kok sudah tahu tuh kok porsi tuh, porsi megalodon jadi. Kok lihat dong semua ini, cewek-cewek di kantor pakai celana. Kan belum ada celana yang buat di kota, Nola. Bagus itu, kok ikut Zumba sudah, terus kok makan sayur-sayur saja, Nola.
3: Nanda.
5: Jit, betul itu juga, Nola. Biar kok kelihatan seksi sedikit macam kok teman-teman cewek. Masa kok ke kantor ini, stylenya tinggal pakai rok panjang saya terus begitu. Kok macam tante-tante saja, masih muda baru. Iya toh guys.
0: Betul juga, Nola. Katanya kalau orang gendut itu mukanya kelihatan paling boros. Jadi kayak lebih kelihatan tua, Kak. Lebih baik toh, Nola, kok diet sudah. Biar kok kelihatan cantik sedikit. Nola, kok menangis?
5: Bah, sama. Nola, kok menangis, Kak?
0: Ji, Nola, kok menangis, Kak?
5: Nola, masa kok menangis tuh, Nol? Kan cuma bercanda saja bareng.
8: Memang cewek gendut itu tidak cantik, Kak. Tidak pantas dengan style yang orang harapkan. Terlihat tidak menarik begitu, Kak.
0: Nola, kenapa kau menangis begitu? Kan cuma bercanda saja baru. Masa kau baper itu? Iya, Nola, tidak asik sekali. Masa langsung menangis begitu tuh? Risa.
8: Luka di kulit itu tidak sama seperti luka di hati. Kamu tidak tahu apa yang salah, Mi.
0: Risa.
8: Apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan, dan kamu bilang saya tidak asik. Nanda, saya kalau bahas kok pemuka yang jerawat itu, kok sakit hati ke tidak? Kalau saya bilang kok pemuka kotor tidak tahu rawat kebersihan, bagaimana kok perasaan? Risa, kok juga? Kalau saya bilang kau ke kantor harus pakai high heels karena kau terlalu pendek. Ku terima ke tidak, Risa. Apalagi kalau saya ulangi terus. Apakah ku terima? Dan kau, Risa, saya kalau bilang kau laki-laki mulut kayak perempuan bagaimana? Gimana, Risa? Gimana, Nanda?
7: Nola. Kau, Risa. Ananda, kau yang duluan baru.
8: Kamu telah tahu tuh. Kamu kata-kata itu sudah masuk di sapu alam bawah sadar. Saya selalu datang ke kantor dengan pikiran, kamu tahu. Sebenarnya, dong bicara saya apa lagi? Sebentar, dong rendahkan saya dengan kalimat apa lagi? Sampai saya tak bawa dalam mimpi, kamu tahu. Sampai saya ini kepikiran juga. Yang berat itu, saya atau kamu candaan, kamu tahu.
7: Nola, apa aku? Kau tahu? Tidak, Nanda, kau yang duluan baru. Sudah. Nola. Siapa yang duluan? Tidak, Nanda, kau yang duluan. Tidak, Nanda, kau yang pancing duluan ke pantai tuh. Tidak bisa, Risa, aku stop tertawa sudah.
5: Nola,
7: saya minta maaf ya. Yang kau bilang itu benar. Tidak seharusnya kau punya visi kita jadikan candaan.
0: Yuk Nola, kita minta maaf ya. Kita tuh teman yang sudah seharusnya terus selalu mengasihi seperti keluarga. Dan tidak buat kau terluka seperti orang asing, Nola.
5: Nola, Ma, saya juga minta maaf, Kak. Saya tidak ada maksud sama sekali. Saya tidak sadar kalau selama ini mungkin saya atau mungkin teman-teman ini, kita punya cara bercanda ini mungkin kelewatan. Dan itu mungkin menjadi beban untuk kau, Nola. Tuh minta maaf lagi kalau mungkin kau tidak speak up. Mungkin Tuan tidak sadar kalau sebenarnya Tuan punya bahan candaan ini bisa melukai ku batin, Nola. Tuan minta maaf lagi.
7: Nola, minta maaf ya, Nola.
5: Minta maaf sekali, Nola.
8: Ya sudah, teman-teman. Terima kasih kalau kamu sudah sadar. Ini tidak hanya berlaku bagi saya saja, tapi untuk semua orang yang kamu temui. Saya hanya satu korban bully yang berani speak up di hadapan kamu. Masih banyak lagi korban bully di luar sana yang masih mengumpulkan keberanian untuk speak up kayak saya.
4: Kalau perkataan kita belum bisa membahagiakan seseorang, jangan sampai mulut kita melukai seseorang.
6: Informasi dan inspirasi Pro 1.

Pohon Hayat resmi diperkenalkan sebagai logo Ibu Kota Negara IKN Nusantara. Tapi tahukah kamu apa makna dibalik logo IKN yang terpilih dari voting terbanyak ini? Unsur logo IKN Nusantara Pohon Hayat terdiri dari 17 kembang mekar menjadi simbol kemerdekaan yang abadi, 7 batang mewakili pulau besar, serta 5 akar melambangkan Pancasila. Pohon Hayat bermakna sumber kehidupan selayaknya IKN yang akan menjadi tempat dan sumber kehidupan baru bagi masyarakat Indonesia. Kalau menurut Aulia Akbar, desainer logo ini, logo tersebut juga menjadi lambang keberagaman hayati ekologi Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 20 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat, tadi sudah Anda simak mini drama dari RRI Nabire dengan judul Berat atau Kopucandaan. Baik, hingga pukul 21 nanti lagu-lagu pop Indonesia masih bakal hadir ke ruang dengar Anda, berdengar, jadi Anda jangan kemana-mana. Pukul 21, Ruang Rindu, Anda bisa bergabung juga di line WhatsApp kita hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro 1 RRI Bengkulu.

92,5 FM, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, MD Pictures resmi menulis poster dan trailer film drama komedi Gak Ada Matinya, Minggu 27 September 2026. Film yang dibintangi Oki Rengga, Gita Bebita, dan Matias Mucus. Film tersebut disutradarai Etienne Kesar dan diproduseri Manoj Punjabi bersama Muhad Kli Aco. Ceritanya mengikuti kehidupan Binsar yang diperankan Oki Rengga dan hubungannya dengan sang ayah Pak Luhut. Pendengar, dalam trailer Binsar diceritakan memiliki hubungan yang kurang dekat dengan ayahnya. Kehidupannya berubah setelah ia mendapat kabar Pak Luhut meninggal dunia. Binsar kemudian mengetahui sang ayah meninggalkan uang pertanggungan asuransi jiwa senilai 2 miliar rupiah. Ia berniat menggunakan uang tersebut untuk melunasi tunggakan KPR yang selama ini membebaninya. Rencana Binsar berubah setelah Pak Luhut ternyata kembali hidup. Pendengar, ia pun berusaha menyembunyikan kenyataan tersebut dari orang-orang di sekitarnya. Situasi semakin rumit ketika Binsar harus berhadapan dengan Fahri, penyelidik asuransi yang diperankan Fedi Nuril. Fahri mulai mencurigai kejanggalan dalam kasus kematian Pak Luhut. Gak Ada Matinya memadukan cerita komedi ya, meningkat dengan drama keluarga. Film ini juga mengangkat pertanyaan tentang apa yang terjadi ketika seseorang yang sudah direlakan kepergiannya tiba-tiba kembali hidup. Poster film turut menggambarkan sisi komedi dari cerita tersebut. Pak Luhut terlihat masih mengenakan sebagian kain kafan sambil duduk di atas mobil jenazah dan membawa kue ulang tahun. Di sekelilingnya terdapat anggota keluarga dengan ekspresi haru sekaligus bahagia. Poster tersebut juga menampilkan toko jahit bernama Luhut Taylor sebagai salah satu elemen cerita. Etienne Kesar mengaku antusias mendapat kesempatan menggarap film tersebut bersama MD Pictures. Ia menyebut cerita enggak

Ilham Abay, Yono Bakri, dan Ari Kriting. Gada Matinya ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 5 November 2026, ringer. Film ini diharapkan menghadirkan perpaduan komedi dengan drama keluarga melalui kisah Binsar dan Pak Luhut, ringer.

masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Bengkulu malam ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 FM.

0: masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.

0: masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Di Indonesia sering terjadi gempa karena letak geografisnya yang ada di wilayah lingkaran cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Oleh karena itu, di Indonesia banyak sekali terdapat gunung berapi dan lempeng bumi yang aktif yang bisa sewaktu-waktu menimbulkan gempa. Tapi tahukah kamu, ternyata ada beberapa hewan yang bisa mendeteksi gempa maupun bencana alam lainnya. Saat sebelum terjadi gempa di permukaan bumi, hewan dapat merasakan ionisasi udara yang disebabkan oleh tekanan di dalam bumi dengan bulu mereka. Ionisasi adalah proses yang ditandai dengan adanya perubahan molekul suatu benda. Adanya tekanan di dalam bumi akan menyebabkan reaksi berupa bunyi atau keluarnya gas bumi yang tidak bisa dideteksi manusia. Telinga manusia hanya bisa mendengar bunyi dengan getaran yang berkisar 20 hingga 20 ribu hertz. Pakar satwa liar juga percaya bahwa pendengaran dan indera peraba hewan yang lebih tajam dapat mendengar atau merasakan getaran di dalam bumi. Karena getaran itu, banyak hewan yang seringkali bertingkah aneh sebelum terjadinya gempa. Tingkah laku aneh hewan sebelum gempa ini berguna menjadi tanda evakuasi atau pengungsian manusia sebelum terjadinya gempa maupun bencana alam lainnya. Beberapa hewan yang sangat peka dan bisa mendeteksi gempa antara lain adalah anjing, kucing,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 RRI Bengkulu, mobile application, RRI Digital.

Terima kasih mendengar, Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bungkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jika selama ini kita berpikir bahwa air putih adalah minuman terbaik untuk menghidrasi tubuh, maka kita salah besar, pendengar. Salah besar ya. Jadi apa? Menurut sebuah studi tahun 2016 yang diterbitkan dalam The American Journal of Clinical Nutrition, air putih bukan minuman terbaik untuk hidrasi atau setidaknya dalam hal keseimbangan cairan tubuh dalam jangka panjang. Tapi studi ini mengungkap susu, baik itu susu skim dan susu murni, bisa lebih menghidrasi daripada air putih, bahkan ketika memperhitungkan kandungan air yang melekat pada minuman tersebut. Sebab hidrasi tidak hanya ditentukan oleh keseimbangan cairan ya, tetapi juga retensi, yang berarti manfaat minuman tidak cepat hilang karena buang air kecil, pendengar. Susu juga mengandung banyak nutrisi seperti lemak, laktosa, dan natrium yang berkontribusi pada kemampuannya untuk bertahan lebih lama di dalam tubuh, sehingga memberikan lebih banyak hidrasi, pendengar. Menurut Cleveland Clinic, natrium khususnya adalah elektrolit tubuh yang paling umum untuk membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Sementara itu, para penulis studi dari Fakultas Kedokteran Universitas St. Andrews di Skotlandia melakukan pengujian untuk mengembangkan indeks hidrasi minuman. Hampir 90 orang berpartisipasi dalam penelitian ini, pendengar, dan efek menghidrasi dari susu bukanlah satu-satunya kejutan yang dicatat dalam hal penelitian. Namun, jus jeruk ternyata juga terbukti dapat menghidrasi tubuh dengan lebih baik dibandingkan air putih. Nah, penting gak sih menghidrasi tubuh? Pentingnya menghidrasi tubuh dengan tepat. Itu yang benar ya. Hidrasi yang tepat itu sangat penting untuk banyak fungsi tubuh, pendengar. Harvard T.H. Chan School of Public Health mengungkap tubuh akan merasa lebih baik dan berpikir lebih baik ketika tubuh terhidrasi dengan baik. Selain itu, hidrasi juga memainkan peran penting dalam menjaga suhu tubuh dan menyediakan nutrisi bagi sel-sel tubuh. Karena air putih secara tradisional merupakan minuman yang direkomendasikan untuk hidrasi, ada jumlah minuman minimum harian air putih yang perlu dikonsumsi agar tubuh tetap terhidrasi. Untuk pria, jumlahnya adalah 3,7 liter per hari dan untuk wanita 2,7 liter per hari. Kendati demikian, mendengar, air putih bukan satu-satunya minuman yang kita minum, dan pilihan lain juga dapat berguna untuk membantu kita tetap terhidrasi. Seperti yang ditunjukkan oleh Mayo Clinic juga, salah satu alasan mengapa susu dan jus jeruk sangat menghidrasi adalah karena sebagian besar terdiri dari air. Baik susu dan jus jeruk pada kenyataannya memiliki kandungan air hampir 90%. Namun, tidak semua minuman cukup menghidrasi, pendengar, meskipun memiliki kandungan air yang tinggi. Minuman bersoda misalnya. Nah, mungkin terlihat menghidrasi ya, tetapi itu bisa menyebabkan hilangnya air dari waktu ke waktu karena air dibutuhkan untuk membantu tubuh memproses gula. Sebaliknya, kopi dan teh lebih menghidrasi, terutama jika ditambahkan sedikit susu untuk mengimbangi kualitas diuretik kafein. Diuretik yang mengeluarkan air dari tubuh ya melalui seringnya buang air kecil sebenarnya dapat menyebabkan dehidrasi seperti halnya alkohol, pendengar.

0: Pro 1 FM.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mobile application RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.
1: Pro 1.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, tahu berlian ya? Ya benar, batu mulia. Berlian ini merupakan batu mulia berharga yang sering disebut sebagai sahabat perempuan. Berlian juga dikenal karena kecemerlangannya dan salah satu material terkeras yang ada di bumi. Dikutip Science ABC, berlian terbentuk jauh di dalam mantel bumi melalui suhu dan tekanan tinggi yang menyebabkan karbon mengkristal menjadi struktur berlian. Benua yang menghasilkan berlian paling banyak adalah Afrika, pendengar, dengan beberapa negara seperti Botswana, Afrika Selatan, Angola, dan Republik Demokratik Kongo yang menjadi produsen berlian utamanya. Itu hanya segelintir informasi mengenai berlian ya. Masih ada fakta-fakta menarik mengenai berlian. Berlian terbentuk bukan dalam waktu yang singkat, melainkan jutaan tahun, pendengar. Setelah itu masih perlu berabad-abad bagi berlian untuk bergerak dari dalam mantel bumi di mana mereka menuju ke permukaan. Gunung berapi lantas membawa mereka ke kerak tempat berlian ini, kemudian akhirnya ditemukan untuk ditambang. Di Roma dan Yunani kuno, orang kebingungan saat melihat berlian. Mereka mengira berlian adalah air mata para dewa atau lebih tepatnya serpihan dari bintang jatuh. Mereka kesulitan memahami dari mana batu-batu luar biasa itu berasal. Beberapa orang Romawi bahkan berpikir bahwa Cupid menaruh berlian di ujung anak panahnya. Mungkin dari sini hubungan antara cinta dan berlian berasal, ya, pendengar. Selanjutnya, berlian berasal dari kata Yunani, yaitu adamas. Kata tersebut berarti tidak dapat dihancurkan atau tidak terkalahkan. Tidak ada dua berlian yang sama, ini karena proses pembentukannya yang berbeda. Perlu panas yang kuat, tekanan, dan waktu jutaan tahun untuk membentuk berlian. Masing-masing berlian juga memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda dengan warna yang unik, pendengar. Berlian adalah bahan alami terkeras yang pernah ditemukan. Faktanya, berlian mendapatkan peringkat 10 pada skala kekerasan Mohs, yang merupakan skor tertinggi mutlak. Sebagai perbandingan, peringkat zamrud hanya 7,5. Satu-satunya hal yang dapat menggores berlian adalah berlian lain. Banyak peradaban kuno percaya bahwa berlian memberikan kekuatan bagi pemakainya. Dan melindungi mereka dalam pertempuran. Prajurit akan berusaha keras untuk mendapatkan berlian untuk perlindungan, pendengar. Raja-raja kuno bahkan akan menghiasi baju zirah mereka dengan batu berharga tersebut. Sementara orang Hindu kuno akan menempatkan berlian di mata patung yang mereka sembah. Mereka akan memakaikan berlian dengan keyakinan bahwa pemakainya akan tetap aman dari bahaya. Sepanjang abad pertengahan, orang juga percaya berlian bisa menyembuhkan segalanya mulai dari sakit gigi hingga penyakit mental. Keyakinan ini menyebabkan lonjakan perdagangan berlian dan penimbunan oleh orang kaya dan bangsawan. Meski kebanyakan orang membayangkan berlian sebagai batu sebening kristal, namun faktanya berlian bisa memiliki warna yang beragam. Paling umum berlian berwarna kuning pucat atau berwarna krem, namun berlian juga bisa berwarna biru, hijau, merah, atau hitam, pendengar. Terakhir, para ilmuwan telah menemukan sebuah planet yang hampir seluruhnya terbuat dari karbon dan kemungkinan sepertiga berlian. Ilmuwan menemukannya pada tahun 2004 dan menamainya 55 Cancri A atau 55 Cancri A.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Hidup dengan melakukan kesalahan akan tampak lebih terhormat daripada selalu benar karena tidak melakukan apa-apa. George Bernard Shaw.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Lipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
2: Sembilan dua koma lima FM Persatu Karya Perpos dan Inspirasi. Terima kasih mendengar Anda masih mendengarkan kami Persatu RRI Bengkulu. Satu informasi untuk Anda ini mengenai tidur, ya, dampak tidur lebih tepatnya ya. Siapa yang hanya tidur 6 jam sehari? Ayo, kalau saya berapa ya? 5 atau 6 ya? Aduh. Tidur yang cukup itu beringat adalah salah satu kunci untuk mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar ya. Pola makan bergizi seimbang, olahraga rutin, dan tidur berkualitas dapat saling mendukung untuk menyehatkan tubuh secara keseluruhan. Nah, berapa lama tidur yang dibutuhkan tubuh? Kita harus tahu itu ya. Jumlah tidur yang dibutuhkan seseorang bergantung pada banyak faktor, peringat, termasuk usia. Dilansir dari WebMD, secara umum ada jumlah tidur yang dibutuhkan berdasarkan usia. Untuk bayi usia 0 hingga 3 bulan membutuhkan 14 hingga 17 jam satu hari. Bayi usia 4 hingga 11 bulan membutuhkan 12 hingga 15 jam sehari. Balita usia 1 sampai 2 tahun membutuhkan sekitar 11 sampai 14 jam sehari. Anak balita usia 3 hingga 5 tahun membutuhkan 10 hingga 13 jam sehari. Anak usia 6 hingga 13 tahun membutuhkan 11 jam sehari. Remaja usia 14 hingga 17 membutuhkan sekitar 8 hingga 10 jam setiap hari. Sebagian besar orang dewasa membutuhkan 7 hingga 9 jam. Nah, orang dewasa yang lebih tua usia 65 tahun ke atas membutuhkan 7 hingga 8 jam tidur setiap harinya, pendengar. Wanita dalam 3 bulan pertama kehamilan seringkali membutuhkan beberapa jam tidur lebih lama dari biasanya. Nah, balik lagi ke dampak tidur hanya 6 jam ya. Karena kesibukan dan aktivitas yang padat, tidak sedikit juga orang dewasa yang mengalami yang namanya kurang tidur. Jika seharusnya waktu tidur yang ideal bagi orang dewasa adalah 7 hingga 9 jam, beberapa orang terbiasa tidur selama 5 sampai 6 jam atau bahkan lebih sedikit. Meski banyak orang percaya bahwa mereka dapat berada dengan jam tidur yang lebih sedikit, penelitian tidak mendukung gagasan ini, pendengar. Para ahli setuju bahwa tidur kurang dari jumlah yang disarankan dapat berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan seseorang. Ini dilansir dari Sleep Foundation, ya, pendengar. Ada beberapa dampak tidur 6 jam sehari. Yang pertama, konsekuensi mental. Beberapa efek langsung dari kurang tidur termasuk ngantuk di siang hari, kekurangan energi, dan berkurangnya motivasi. Efek mental dari kurang tidur termasuk kesulitan berkonsentrasi, serta masalah dengan ingatan, pembelajaran, kreativitas, dan pemecahan masalah. Tidur singkat juga dapat menyebabkan gangguan pengambilan keputusan, peningkatan pengambilan risiko, dan kemungkinan kecelakaan dan kesalahan yang lebih tinggi. Juga orang yang kurang tidur mungkin kurang produktif di tempat kerja. Yang kedua, suasana hati buruk. Dalam jangka pendek, pendengar, kurang tidur dapat menyebabkan kesulitan mengelola emosi dan kecenderungan mudah tersinggung dan gelisah. Kurang tidur yang berkepanjangan dapat meningkatkan risiko depresi dan masalah kesehatan mental lainnya. Selanjutnya, kualitas hidup juga menurun. Selain mudah lelah, orang yang kurang tidur juga umumnya merasa mudah tidak enak badan. Selain itu, tidur yang singkat dapat mengurangi gairah dan kualitas hidup seseorang secara keseluruhan. Atlet mungkin memperhatikan bahwa mereka memiliki koordinasi yang buruk dan waktu reaksi yang lebih lambat ketika mereka kurang tidur, ya. Saat kurang tidur, atlet juga diketahui berlari lebih lambat, yang menunjukkan lebih sedikit kekuatan dan tampil lebih buruk selama tindakan tertentu. Atlet yang kurang tidur mungkin juga merasa kurang energik dan antusias selama aktivitas fisik dan menjadi lebih mudah bingung. Jadi, gangguan kinerja fisik juga, ya. Yang terakhir, resiko penyakit meningkat. Kurang tidur kronis telah dikaitkan dengan penyakit ginjal dan masalah kesehatan seperti obesitas, diabetes tipe 2, dan sindrom metabolik. Kurang tidur secara konsisten dapat meningkatkan risiko seseorang untuk masalah kesehatan jantung, termasuk tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan stroke.

Marjati, atau yang dikenal dengan Ratu Zamban, mungkin banyak yang belum mengenal sosoknya. Gelar pahlawan anak negeri atau pahlawan nasional sudah selayaknya disematkan kepada tokoh Bengkulu yang satu ini. Betapa tidak, pemerintah kolonial Belanda terus memburu Ratu Zamban sejak peristiwa gugurnya dua pejabat kolonial pada tahun 1873. Dua pejabat kolonial ini, masing-masing Half van Amstel dan Controller Carstens, didampingi 4 orang Depati Negeri 9, menyeberangi Sungai Bitunan menggunakan rakit. Saat itu, salah satu depati yang mendampingi ialah Marjati, dan dengan menggunakan parang tajam, Ratu Zamban berhasil melakukan pembantaian terhadap dua pejabat kolonial ini. Kolonial Belanda sendiri tidak mudah untuk memburu Ratu Zamban karena masyarakat lebih memilih tutup mulut ketika kolonial mencari keberadaannya. Ini disebabkan kepemimpinan Ratu Zamban yang merakyat dan membaur dengan rakyat dan selalu memperjuangkan kepentingan rakyat. Sehingga Belanda juga kesulitan membedakan antara pemimpin yang dicari dengan rakyat biasa. Pada tahun 1889, Belanda mengeluarkan maklumat ke seluruh negeri akan memberikan hadiah yang besar kepada siapa saja yang dapat menangkap Marjati atau Ratu Zamban. 24 Maret 1889, pada tengah malam, Ratu Zamban ditangkap dan dieksekusi di atas rakit, sebagaimana dua pejabat Belanda dieksekusi oleh Ratu Zamban, dan dia dimakamkan oleh masyarakat di Desa Bintunan, Kecamatan Batiknau. Ratu Zamban adalah gelar yang diberikan kepada seorang pasirah oleh tua-tua masyarakat di Desa Bintunan, Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 1874. Tanda penghargaan dan penghormatan itu diberikan kepada Marjati yang dinilai telah berhasil membela kepentingan rakyat dan sekaligus telah berhasil membunuh dua orang penguasa kolonial Belanda. Saat ini, nama Ratu Zamban diabadikan sebagai salah satu kecamatan yang ada di kota Bengkulu dan salah satu universitas yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara.

Sebelum lahirnya RRI Bengkulu, sejarah mencatat bahwa di Bengkulu pernah berdiri stasiun radio Perjuangan, tepatnya tahun 1949. Waktu itu, Bengkulu merupakan keresidenan dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dijadikan markas para pejuang kemerdekaan. Para pejuang dari AURI dan PTT mendirikan stasiun radio yang berkekuatan 150 watt sebagai pengganti stasiun radio di Palembang yang dikuasai Belanda. Stasiun radio pertama di Bengkulu tersebut merupakan Radio Perjuangan yang berdomisili di Muara Aman, ibu kota Kabupaten Lebong saat ini. 24 Maret 1967 dibentuklah Panitia Persiapan Studio RRI Bengkulu yang dikukuhkan pada tanggal 12 April 1967. Perjuangan Panitia Persiapan Studio RRI Persiapan mendapat dukungan Hubdam 4 Sriwijaya yang memberikan pinjaman pemancar dan peralatan operasional siaran dan rekomendasi kepala RRI Studio Palembang dalam penggunaan frekuensi. 5 Agustus 1967, siaran perdana persiapan Studio RRI Bengkulu di rumah bekas kediaman Bung Karno dengan call station, inilah siaran percobaan RRI. Persiapan Studio Bengkulu siaran percobaan RRI Persiapan tidak kontinu karena tidak adanya dana pendukung operasional dan kurangnya SDM. 18 November 1968, diresmikannya Bengkulu menjadi provinsi ke-26 dan pelantikan gubernur pertama HM Ali Amin SH. 4 bulan setelah berdirinya Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu mengeluarkan surat keputusan tanggal 31 Maret 1969 tentang pembentukan RRI Persiapan Bengkulu. 1 April 1969, saat dimulainya Repelita 1, dilakukan peresmian RRI Persiapan Bengkulu oleh HM Ali Amin SH, sekaligus membentuk Badan Pengasuh Siaran RRI Persiapan Bengkulu dengan Kepala Studio Amrah Hamid BE, yang saat itu juga sebagai Kepala PLN Cabang Bengkulu. Bersamaan dengan itu, RRI Persiapan Bengkulu pertama kali mengudara dengan call station, inilah RRI Persiapan

peristiwa Mount Volens. Selama 140 tahun, Inggris berkuasa, tidak kecil perlawanan rakyat yang berkobar. Salah satu pertempuran hebat yang pecah antara rakyat pribumi dan kolonial Inggris terjadi pada tanggal 27 Desember 1807. Pertempuran itu terjadi di Mount Volens yang terletak antara Fort Marlborough dan daerah Seleban. Malam itu, Residen Inggris Thomas Parr yang terkenal bertangan besi tewas di tangan rakyat. Pahlawan yang mengakhiri riwayat Thomas Parr itu bernama Si Anyut dan Rajo Lelo alias Si Banjar bersama Adipati Sukarami. Mereka adalah pelopor perjuangan di Mount Volens. Banyak yang gugur, tapi sedikit yang tercatat. Bahkan mereka yang gugur setelah mewakafkan hidupnya tidak terkenal dalam literasi sejarah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

92,5 FM persatukan informasi dan inspirasi. Berdengar pukul 23 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan renungan malam ke ruang dengar Anda untuk edisi hari ini 28 September 2026 bersama rekan Mia Turoh.

Pendengar, Anda ingat dengan lagu dari Gospus yang berjudul Andaikan Kau Datang Kembali? Ternyata lagu ini bukan lagu untuk pacar. Seandainya lagu ini ditegaskan dari awal arti dan maksud pengarangnya, tentu akan merinding setelah mendengarkan penjelasan dari Yok Kuswoyo di pengajian Cak Nun di Tuban beberapa waktu lalu. Lagu Gospus yang berjudul Andaikan Kau Datang Kembali ternyata bukan lagu cengeng, bukan lagu percintaan, melainkan lagu hikmah penuh makna. Subhanallah. Sekarang, kalau mendengar lagu ini, jika dihayati, maka air mata sulit dibendung. Perhatikanlah lirik lagu berikut dan tafsir hikmah yang disampaikan oleh Yok Kuswoyo. Andaikan kau datang kembali. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan dan kau kutinggalkan sama dengan dunia. Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setulus pesanmu kepadaku, yaitu Al-Quran dan hadis, engkau kan menunggu di padang mahsyar. Andaikan kau datang kembali, dihidupkan di dalam kubur, jawaban apa yang kan ku beri? Saat ditanya tentang amal ibadah kita, adakah cara yang kau temui untuk kita kembali lagi? Semua sudah terlambat, tidak ada jalan lagi untuk mengulang kehidupan di dunia. Jadi pendengar, jangan sampai ada penyesalan, mumpung masih ada kemampuan dan kesempatan. Berbuat baiklah senantiasa. Perbanyak amal ibadah dan dirikan sholat berjamaah, singkirkan segala perbedaan. Makmurkan masjid atau musola, berbaktilah kepada orang tua dan guru-guru kita, serta bantu dan muliakanlah fakir miskin dan anak yatim. Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti, istiqomahlah terus di jalannya, sampai waktu yang ditentukannya tiba. Amin ya Rabbal Alamin. Lagu ini kuakhiri.

pendengar di mana-mana Anda berada, dengan ini sela-sela tugas-tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 28 September 2026. Kita jumpa kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 92,5 MHz. Saya Hari Handika dan segenap kru yang bertugas untuk hari ini mengucapkan terima kasih untuk keperhatian Anda. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 1.

Selamat bagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Programan 1, mengudara melalui gelombang FM 92,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 29 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti seluruh acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Station, RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, dan semoga pagi ini Anda juga sudah memulai hari dengan kondisi yang baik dan tentunya dengan semangat untuk menjalani berbagai aktivitas. Dan senang sekali Nafla kembali hadir menemani Anda dalam Bengkulu pagi ini edisi Selasa 29 September 2026. Dan seperti biasa pendengar, siaran Pro 1 RRI Bengkulu juga bisa Anda dengarkan melalui 92,5 FM serta RRI Digital, sehingga tetap bisa diikuti dimanapun Anda beraktivitas. Dan pendengar, sebelum kita masuk ke rangkaian informasi pagi ini, kita awali kebersamaan kita dengan lagu-lagu islami beserta religi pagi, sebelum nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat kita beralih ke warta berita daerah. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di harapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim mabarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tahalla bi husnil akhlaqi wa takhallaka an radha'il ilahi. Amma ba'du, para pendengar religi pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan membahas tentang pilar-pilar utama dalam Islam. Karena kita tahu bahwa inna dina indallahil Islam, Ali Imran 19. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah itu adalah agama Islam. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Surah Ali Imran ayat 85. Ini Al-Quran yang menyatakan. Jadi dalam keyakinan kita sebagai orang Muslim, kalau kita mencari agama selain agama Islam, maka di akhirat nanti kita termasuk orang-orang yang merugi. Jadi Islam sebagai agama yang kita yakini sebagai satu-satunya agama yang paling benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kiranya menjadi penting bagi kita untuk mengetahui kebenarannya agar kita semakin mantap terhadap Islam itu. Maka pada kesempatan kali ini setidaknya kita harus mengetahui ya hal-hal pokok dalam Islam atau pilar-pilar dalam utama dalam Islam itu apa. Yang pertama adalah kita harus mengenal yang namanya konsep ketuhanan yang berpahamkan tauhid, yaitu Allah yang Maha Esa. Jadi qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. Katakan dialah Allah yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diberanakkan. Dan tiada seorang pun yang mampu untuk menyerupainya. Itulah Allah. Maka dalam ayat lain juga dinyatakan, innamallahu ilahu wahidun subhanahu ayyakuna lahu waladun lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa kafa billahi wakila. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah, dan mempunyai anak segala yang di langit dan di bumi. Allah kepunyaannya, cukuplah Allah untuk menjadi peliharanya. Jadi maka kita dalam Islam itu ada yang namanya syahadah, atau kita kenal dengan syahadatain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ketika kita bersyahadat kepada Allah dan bersyahadah kepada Rasul kita, maka berarti kita mengakui akan keberadaan Allah dan mengakui akan keberadaan Rasulullah.
ketika kita asyhadu alla ilaha illallah, inilah yang kemudian menyebabkan sholat kita menjadi sah, Islam kita menjadi sah, perkawinan kita menjadi sah, ya, apalagi wudu kita menjadi sah, amal ibadah kita menjadi sah. Jadi kita itu di awalnya itu adalah syahada. Kalau istilahnya itu sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib. Tapi ada wajib di atas wajib yang bisa menyebabkan haji kita sah, sholat kita sah, puasa kita sah itu apa? Yang wajib pertama harus kita lakukan sebagai umat Islam adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi kita bersyahadat atas Allah dan bersyahadat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pilar-pilar utama dalam Islam itu adalah kitab suci Al-Qur'anul Karim. Suatu agama akan teruji kebenarannya melalui kitab sucinya. Maka Islam dengan Al-Qur'an sebagai kitab sucinya telah teruji paling di atasnya atau kebenarannya, yaitu secara universal. Mengenai Al-Qur'an ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Qur'an adalah kitab Allah, di dalamnya terkandung cerita tentang sesuatu yang sebelum kalian, ya, dan berita sesuatu setelah kalian." Apa itu kehidupan akhirat sebelum kita apa? Nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu mulai dari Nabi Adam dan sebagainya. Peristiwa yang telah lampau dan yang akan datang itu ada dalam Al-Qur'an. Dan hukum sesuatu di antara kalian, dia Al-Qur'an pemisah antara yang hak dan yang batil. Ya. Dan dia bukan humor, barang siapa yang mencari petunjuk dengan selain Al-Quran maka akan disesatkan oleh Allah. Ia adalah tali Allah yang kokoh, ya, zikir yang bijak, jalan yang lurus yang tidak akan menyelewengkan, tidak membuat rancu, dan para ulama tidak pernah kenyang menggalinya saking banyaknya ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Maka ketika Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, kata Allah, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Jadi kalau ada orang yang ingin mengotak-atik kemurnian Al-Qur'an, merubah Al-Qur'an dan sebagainya, maka Allah yang akan menjaga Al-Qur'an itu. Yang ketiga, pokok-pokok atau pilar-pilar dalam Islam itu adalah yang begitu lengkap dan memenuhi segala sendi dasar kehidupan. Apa itu? Yaitu rukun Islam yang berjumlah lima, baik itu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Jadi rukun Islam itu menjadi pilar utama dalam keislaman seseorang. Nah, bagi kita yang selama ini mungkin ya masih ragu ya, atau mungkin belum pernah kita lakukan, ya mari. Jadi keislaman itu akan sah apabila kita telah bersyahadat. Setelah kita bersyahadat mengakui keesaan Allah, maka kemudian turun perintah kita sholat, turun perintah kita berzakat, turun perintah kita berhaji. Ini penting bagi kita. Itu. Tidak ada perintah haji, tidak ada perintah zakat, tidak ada perintah sholat kalau kita belum bersyahadat. Maka bersyahadat itu menjadi titik awal keislaman kita sebagai seorang muslim. Yang kelima, Islam sebagai agama itu mengandung ajaran yang lengkap menyangkut kebutuhan manusia secara menyeluruh, baik itu yang bertahlian dengan jasmani maupun dengan rohani. Maka dalam hal ini ajaran Islam ya secara berimbang memberikan arahan yang bermuara pada kehidupan manusia seutuhnya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Atau tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi kita untuk istiqomah dengan keyakinan yang kita yakini itu. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatarannas 'alaiha. Jadi kita diminta untuk menghadapkan wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Artinya tetap istiqomah dengan keyakinan kita, dengan fitrah yang telah Allah tetapkan atas kita. Maka kewajiban kitalah sebenarnya untuk mengakui akan keesaan Allah, menjadikan Al-Quran sebagai huda linnas. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran huda linnas wa bainati minal huda wal furqan. Jelas sudah di sana. Jadi dia sebagai petunjuk bagi kita sebagai manusia dan sekaligus sebagai furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Baru kemudian rukun Islam kita kaji lagi, diperkuat dengan rukun iman yang 6. Percaya kepada Allah, ya percaya kepada malaikat, itu kan yang gaib, ya. Terus percaya kepada kita, percaya kepada Rasul, ya. Sampai kita percaya kepada qada dan qadarnya Allah, percaya kepada hari kiamat. Itu keimanan kita, kepercayaan kita, ya, sebagai bentuk kemusliman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita kembali mengingat-ingat, ya, kembali mereview lagi tentang nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Kalau yang belum bersyahadat, ya monggo bersyahadat. Jangan kemudian ngucapin syahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah, itu ketika mau nikah. Iya, kalau nikah, kalau enggak nikah enggak bersyahadat kita, ya. Maka untuk bersyahadat itu kerjakan sholat. Selesai wudu kita kan bersyahadat. Berdoa kita bersyahadat. Terus apa lagi, selesai sholat ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Kita bersyahadat, ya, artinya kita menjaga keislaman kita, menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya agama itu benar-benar sempurna. Innatina indallahil Islam. Sungguhnya agama itu adalah agama yang terbaik. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu dinakum. Orang itu lakumul

tidak puasa Ramadan. Ya, kalau ini yang kita lakukan, insya Allah Islam kita akan senantiasa terpelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Suatu hari, seorang anak laki-laki berusia 24 tahun yang melihat keluar jendela kereta berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum. Namun, pasangan yang duduk di dekatnya memandangi perilaku kekanak-kanakan laki-laki berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Anak laki-laki tersebut kembali berseru, "Ayah, lihat awan mengalir bersama kita." Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Sang ayah tersenyum dan berkata, "Saya melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan dia baru saja mendapatkan matanya hari ini." Jangan terlalu cepat berprasangka atau menilai sesuatu apabila kamu tidak mengetahui kenyataan di baliknya.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Selasa 29 September 2026. Sari berita, pemerintah Provinsi Bengkulu membuka ruang sanggahan bagi masyarakat yang mengeluh tidak lagi menerima bantuan sosial akibat perubahan desil. Pemerintah Provinsi Bengkulu mendapat tambahan vaksin rabies dari pemerintah pusat sehingga ketersediaan vaksin saat ini mencapai 6.350 dosis. Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya Nafla Naura Salsabila. Pendengar, kami awali dengan berita pertama. Pemerintah Provinsi Bengkulu mendapat tambahan vaksin rabies dari pemerintah pusat sehingga ketersediaan vaksin saat ini mencapai 6.350 dosis. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu kembali mendapatkan tambahan vaksin rabies dari pemerintah pusat untuk memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian rabies. Hingga saat ini, ketersediaan vaksin rabies di Provinsi Bengkulu mencapai 6.350 dosis yang bersumber dari APBN dan APBD. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu Abdul Hadi mengatakan tambahan vaksin ini akan segera didistribusikan ke seluruh kabupaten dan kota. Distribusi dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan jumlah populasi hewan penular rabies di masing-masing wilayah. Menurut Abdul Hadi, pendistribusian vaksin dilakukan untuk memastikan ketersediaannya di seluruh daerah. Prioritas diberikan kepada wilayah yang punya potensi hewan penular rabies cukup tinggi dan membutuhkan dukungan vaksinasi. Ketersediaan vaksin menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah dan menangani penyebaran rabies di Provinsi Bengkulu. Vaksinasi pada hewan penular rabies diharapkan dapat menekan resiko penularan penyakit tersebut kepada manusia. Pemerintah daerah terus mendorong pelaksanaan vaksinasi ini kepada hewan penular rabies sebagai bagian dari upaya pengendalian penyakit. Langkah ini juga perlu didukung dengan pemantauan kondisi kesehatan hewan secara rutin oleh pemilik maupun petugas terkait. Abdul Hadi mengimbau masyarakat khususnya pemilik hewan peliharaan untuk memperhatikan kondisi kesehatan hewan yang dipelihara. Pemilik hewan juga diminta untuk melakukan vaksinasi sesuai jadwal guna membantu mencegah penyebaran rabies.
2: APR ini ya, hewan pembawa rabies ini cukup tinggi. Nah, ini harapan kita tidak ada keluhan lagi ya posisi kekurangan vaksin yang selama ini disampaikan dari pihak kabupaten. Nah, nanti ini semua stok ini kita akan distribusikan ke kabupaten agar mereka melaksanakan vaksin kepada lokasi-lokasi yang mungkin yang belum tersentuh ya, itu posisinya seperti itu supaya nanti HPR ini tidak dapat meluas ke desa-desa tetangga yang lainnya.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap distribusi tambahan vaksin dapat mendukung pelaksanaan vaksinasi di seluruh kabupaten dan kota. Dengan ketersediaan vaksin yang memadai, upaya perlindungan terhadap hewan dan pencegahan resiko penularan rabies kepada masyarakat dapat dilakukan secara lebih optimal. Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, karantina Bengkulu menyiapkan 300 dosis vaksin rabies gratis bagi anjing dan kucing dalam kegiatan vaksinasi serta pemeriksaan kesehatan hewan pada 29 sampai 30 September 2026. Kegiatan tersebut dipusatkan di pelabuhan ASDP Pulau Bai Kota Bengkulu sebagai bagian dari upaya meningkatkan perlindungan kesehatan hewan sekaligus mencegah resiko penularan rabies. Kegiatan ini digelar bertepatan dengan momentum peringatan Hari Rabies Sedunia yang diperingati setiap 28 September. Peringatan tersebut menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya vaksinasi hewan peliharaan sebagai langkah pencegahan rabies. Kepala Karantina Bengkulu Betty Fajarwati mengatakan vaksinasi gratis tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat mendapatkan layanan kesehatan hewan yang mudah diakses. Menurutnya, pemilik hewan peliharaan diharapkan memanfaatkan kesempatan tersebut dengan membawa anjing atau kucing untuk mendapatkan vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan. Meskipun kasus rabies menurun, namun pemerintah Provinsi Bengkulu tetap dorong pelaksanaan vaksinasi. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
3: Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan vaksinasi rabies masih diperlukan untuk mencegah penularan penyakit zoonosis dari hewan kepada manusia. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni saat mewakili Gubernur Bengkulu dalam kegiatan Hari Bakti Peternakan dan Hari Rabies Sedunia. Herwan mengatakan, populasi hewan yang berpotensi menularkan penyakit zoonosis di Provinsi Bengkulu masih cukup banyak. Karena itu pencegahan sejak dini perlu dilakukan, salah satunya melalui vaksinasi rabies.
4: Vaksinasi rabies ini masih sangat diperlukan karena populasi hewan, terutama hewan yang berpotensi untuk menular zoonosis itu masih sangat banyak. Oleh karena itu perlu upaya pencegahan dini. Ya, salah satunya adalah vaksinasi. Alhamdulillah laporan ya bahwa angka rabies kita provinsi Bengkulu ini menurun. Ya, gigitan juga mulai menurun. Nah, artinya Bapak-Ibu sekalian, Dinas OPD bekerja dengan baik. Ya, kita melihatnya dari mana? Dari angka gigitan.
3: Herwan menuturkan, berdasarkan laporan yang diterima, kasus rabies di Provinsi Bengkulu menunjukkan penurunan termasuk jumlah kasus gigitan hewan. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu indikator pelaksanaan upaya pencegahan dan penanganan rabies oleh OPD terkait. Dalam kegiatan tersebut, Herwan juga mengapresiasi upaya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu dalam menekan kasus rabies dan gigitan hewan. Ia mengatakan penilaian terhadap kinerja tersebut salah satunya dapat dilihat dari perkembangan angka gigitan yang terjadi di masyarakat. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Pendengar, harga daging ayam potong berangsur turun, namun masih relatif tinggi. Berikut laporan selengkapnya bersama Tina Yolanda.
5: Harga ayam di Pasar Panorama Kota Bengkulu mengalami penurunan. Harga ayam yang sebelumnya Rp48.000 per kilogram kini turun menjadi Rp45.000 per kilogram. Salah seorang penjual ayam di Pasar Panorama, Indri, mengatakan, meski sudah turun, harga ayam masih tergolong relatif tinggi bagi sebagian masyarakat.
6: Enggak turun naik model ayam. Jualnya Rp48.000, kini Rp45.000.
5: Sementara itu, salah seorang pembeli ayam, Runita, mengatakan dirinya merasa cukup terbantu dengan adanya penurunan harga tersebut.
7: Saya merasa senang karena harga ayam turun, jadi bisa lebih hemat saat membeli, apalagi sering dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari.
5: Masyarakat berharap harga dapat terus stabil sehingga kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi. Tina Landa, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu membuka ruang sanggahan bagi masyarakat yang mengeluhkan tidak lagi menerima bantuan sosial akibat perubahan desil. Sanggahan ini dapat disampaikan warga yang merasa tidak sesuai dengan hasil pemutakhiran data melalui sejumlah saluran resmi yang telah disediakan. Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, Swiva Nedi, menjelaskan bahwa sanggahan dapat diajukan secara langsung melalui kantor kelurahan, tim PKH di Dinas Sosial Kabupaten dan Kota, maupun melalui aplikasi khusus. Sementara menunggu proses verifikasi dan persetujuan selesai, warga terdampak perubahan desil untuk sementara belum dapat menerima pencairan bantuan sosial. Swiva Nedi menghimbau masyarakat yang masih memenuhi kriteria agar segera menyampaikan sanggahan disertai data dan informasi sesuai kondisi sebenarnya. Berdasarkan laporan Kabupaten dan Kota, terdapat ribuan warga di Bengkulu yang mengalami perubahan desil dengan kelompok sasaran penerima bantuan sosial yang berhak berada pada desil 1 hingga 4. Warta Berita Daerah pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Pemerintah Kota Bengkulu prioritaskan APBD perubahan untuk layanan publik. Berikut laporan selengkapnya bersama Ian Berlian.
8: Pemerintah Kota Bengkulu akan memprioritaskan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan atau APBDP untuk program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Prioritas tersebut mencakup pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, sektor pendidikan, dan kesehatan, serta pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, mengatakan setelah APBD perubahan disahkan, anggaran akan difokuskan pada sejumlah sektor prioritas, terutama fasilitas layanan publik dan pembangunan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Dedi mengatakan penggunaan APBD perubahan akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Pemerintah daerah akan mengerahkan anggaran pada program yang dinilai penting dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
9: Yang menyasar untuk rakyat. Apa itu? Pertama, memastikan infrastruktur jalan. Kemudian yang kedua di bidang pendidikan.
10: Tadi di sari itu.
9: Yang ketiga di bidang kesehatan. Yang keempat, peningkatan UMKM. Jadi kemarin kita sudah pandangan, menyampaikan nota pengantar. Hari ini paripurna lagi, Pak. Dan kita dengan DPR punya visi yang sama.
8: Menurutnya pembangunan infrastruktur tetap menjadi perhatian karena berkaitan dengan aktivitas masyarakat sehari-hari. Selain itu, sektor pendidikan dan kesehatan juga menjadi bagian dari layanan dasar yang perlu terus diperkuat. Pengembangan UMKM juga menjadi salah satu perhatian karena sektor tersebut berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Dedi menegaskan, pelaksanaan program melalui APBD perubahan harus dilakukan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah Kota Bengkulu akan menyesuaikan pelaksanaan program dengan kebutuhan serta prioritas masyarakat. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Kelompok Wanita Tani atau KWT Melati Desa Riak Siabun, Kabupaten Seluma meraih penghargaan sebagai Kelompok Petani Ternak Terbaik 2026. Dalam rangka Bulan Bakti Peternakan 2026, penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas keberhasilan KWT Melati dalam mengembangkan usaha peternakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Ketua KWT Melati Sriyatun menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut dan mengapresiasi pembinaan yang diberikan pemerintah dari tingkat provinsi, kabupaten hingga kecamatan. Ia berharap keberadaan usaha ternak yang dikelola kelompok dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat, lingkungan, serta mendukung berbagai kegiatan sosial.
11: Alhamdulillah, senang sekali Pak. Terima kasih kami ucapkan dari binaan provinsi maupun kabupaten maupun kecamatan yang telah bina kami. Ternak kami alhamdulillah bermanfaat untuk masyarakat, untuk lingkungan, bahkan bisa untuk bakti sosial.
0: Riyatun mengatakan penghargaan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi anggota KWT Melati untuk terus mengembangkan usaha peternakan secara berkelanjutan. Capaian ini juga menunjukkan peran kelompok wanita tani dalam mendukung pengembangan peternakan sekaligus pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Seluma. BEI Bengkulu dorong masyarakat tingkatkan literasi investasi melalui sekolah pasar modal. Berikut laporan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
12: Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia Bengkulu Marina Rasada mengatakan edukasi pasar modal penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai investasi yang benar dan logis. Melalui program Sekolah Pasar Modal, masyarakat diharapkan dapat mengenal berbagai instrumen investasi sekaligus terhindar dari praktik investasi ilegal. Marina menjelaskan hingga pertengahan tahun 2026 ini, Sekolah Pasar Modal menjadi salah satu upaya Bursa Efek Indonesia dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Melalui program tersebut, peserta akan memperoleh pengetahuan mengenai mekanisme pasar modal, pilihan instrumen investasi seperti saham, obligasi, dan reksadana, serta cara menganalisis kinerja perusahaan dan pergerakan harga saham termasuk pentingnya manajemen risiko.
13: Bursa Efek ini bisa menjadi pembantu masyarakat ya, khususnya masyarakat di Bengkulu juga gitu ya, untuk menjadi media mereka untuk bisa berinvestasi dan menjadi untuk bisa mereka finansial melalui pasar modal seperti itu ya.
12: Lebih lanjut, Marina menyampaikan bahwa investasi yang dilakukan secara cerdas dan berkelanjutan dapat membantu masyarakat mencapai tujuan keuangan jangka panjang, seperti membeli rumah, membiayai pendidikan anak, hingga mempersiapkan masa pensiun. Ia berharap melalui sekolah pasar modal, masyarakat mampu memahami pentingnya diversifikasi portofolio dan mengambil keputusan investasi sesuai dengan profil risiko masing-masing. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Pendengar, akibat musim kemarau berkepanjangan, petani pepaya California di Kabupaten Kaur alami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
14: Musim kemarau yang berlangsung selama 3 bulan terakhir membuat petani pepaya California di Kabupaten Kaur mengalami kerugian. Salah seorang petani pepaya California, Dismini, mengatakan kekurangan air menyebabkan 3.000 tanaman pepaya miliknya mati. Sementara produksi buah dari pohon pepaya yang masih bertahan mengalami penurunan hingga 60%. Kondisi tersebut membuat ia alami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Saat ini masih ada 700 pohon pepaya California yang ia budidayakan dengan umur tanam yang bervariatif, mulai dari 7 bulan hingga 1 tahun lebih. Kondisi kemarau ini membuat Dismini harus berupaya keras mempertahankan tanaman pepaya yang tersisa sambil menunggu musim hujan kembali tiba.
10: 3.000 batangan lah. Tetapi dikarenakan masih ada kendala lah ibaratnya, sebelum lama ditanam, tahu-tahu hari kemarau. Nah, kemarau ataupun panas. Jadi disitulah akhirnya terhambat kan. Nah, walaupun dia mati terus, tetap kami berusaha, kami bikin lagi bibit. Bagaimana supaya dia bisa hidup lagi. Pokoknya kami tidak bosan-bosan untuk mengusahakannya supaya hidup lagi.
14: Untuk saat ini antusias membudidayakan pepaya California di Kabupaten Kaur cukup tinggi. Perminggunya Kabupaten Kaur bisa memproduksi ribuan ton pepaya California. Untuk harga pepaya California di tingkat petani dibanderol Rp5.000 hingga Rp6.000 per kilogram. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Ramah pendaki pemula, Bukit Kaba hadapi tantangan sampah. Berikut laporan selengkapnya bersama Leni Rahmawati.
15: Bukit Kaba menjadi salah satu destinasi wisata alam yang menarik perhatian wisatawan di Kabupaten Rejang Lebong. Selain menawarkan panorama alam, jalur pendakiannya yang tidak terlalu panjang juga membuat kawasan ini cukup ramai bagi pendaki pemula. Ketua Pokdaris Bukit Kaba, Yulian Adi Pratama, mengatakan jalur pendakian menjadi salah satu daya tarik utama kawasan tersebut. Bukit Kaba juga memiliki fasilitas pendukung seperti tim evakuasi, akses kendaraan bermotor, serta ojek gunung bagi pengunjung yang tidak kuat berjalan kaki.
16: Yang menjadi daya tarik untuk Bukit Kaba sendiri, tidak terlalu padat, masih ramah untuk para pendaki pemula. Saya tim evakuasi, terus atas setia juga jalur kendaraan motor.
15: Selain jalur pendakian, Bukit Kaba memiliki keunikan karena meski menggunakan nama bukit, secara vulkanologi kawasan tersebut merupakan gunung berapi aktif. Namun, pengelola masih menghadapi tantangan dalam membangun kesadaran pengunjung untuk membawa kembali sampah setelah melakukan pendakian. Sementara itu, pengunjung asal Kepahyang, Leswi Tarya, menilai Bukit Kaba memiliki pemandangan alam yang menarik. Ia juga menilai kondisi jalur pendakian cukup bersahabat bagi pendaki pemula.
17: Kalau untuk jalur pendakiannya untuk pemula itu sangat direkomendasikan dikarenakan jalurnya itu cukup terjal, sedang-sedang saja. Untuk pemula itu mantap sekali.
15: Lesmi berharap pengunjung ikut menjaga kebersihan kawasan Bukit Kaba dengan tidak membuang sampah di kawasan puncak. Ia mengaku masih melihat banyak sampah berserakan di kawasan tersebut. Pengelola berharap wisatawan dapat menikmati keindahan alam Bukit Kaba tanpa merusak lingkungan. Dengan kesadaran bersama, kawasan wisata tersebut diharapkan tetap terjaga dan dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Leni Rahmawati, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Momentum peringatan Hari Pariwisata Dunia, Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan menjadikan momentum ini untuk memperkuat sinergi dalam mengembangkan potensi pariwisata daerah yang berkelanjutan, aman, dan inklusif. Untuk itu, Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Dinas Pariwisata terus berbenah melalui peningkatan sarana infrastruktur, penataan kawasan destinasi, peningkatan sistem pengawasan, hingga aksi kebersihan lingkungan di berbagai objek wisata unggulan. Langkah ini berorientasi pada peningkatan kenyamanan wisatawan serta kesejahteraan masyarakat sekitar. Kepala Dinas Pariwisata Bengkulu Selatan Rendra Febrianto mengajak masyarakat untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah. Untuk itu, Rendra menyampaikan dengan tetap menjaga kelestarian alam, kebersihan lingkungan, serta nilai-nilai kearifan lokal di bumi sekundang. Dari peduli jadi aksi, anak muda Bengkulu bergerak kelola sampah. Berikut laporan selengkapnya bersama Zilviani.
18: Permasalahan sampah masih menjadi tantangan serius di Kota Bengkulu yang setiap harinya menghasilkan sekitar 280 ton sampah. Kondisi tersebut mendorong perlunya langkah bersama antara pemerintah, masyarakat, dan generasi muda dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu menilai pola penanganan sampah yang hanya mengandalkan pengangkutan sampah dan pembuangan ke tempat pemrosesan akhir ataupun TPA tidak lagi cukup. Karena itu, pemerintah terus mendorong pengurangan sampah dari sumbernya melalui pemilihan dan juga peningkatan kesadaran masyarakat. Kepala DLH Kota Bengkulu, Anhar Amin, mengatakan bahwa pengurangan sampah harus dimulai dari rumah tangga. Menurutnya, keterlibatan seluruh lapisan masyarakat menjadi faktor utama untuk mencapai target pengurangan sampah yang telah ditetapkan pemerintah.
19: Terkait konsen bagaimana kemudian terkait dengan penanganan sampah. Karena kita memang sebagai makhluk itu kan menghasilkan sampah. Nah, oleh karena itu tentu volumenya tentu akan terus bertambah. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita menyikapinya mulai dari memilah dari rumah. Karena sesungguhnya sumbernya itu yang berasal dari rumah. Mungkin selama ini ya sampah itu kalau tidak diolah, kalau tidak dipilah, maka dia akan langsung dibuang kan. Tetapi sesungguhnya ketika ia mulai ada budaya pilah dari rumah, nah ini yang akan mengurangi volume sampah yang pada akhirnya akan dibuang ke TPA.
18: Upaya pengolahan sampah juga menghadapi sejumlah kendala, mulai dari keterbatasan sarana di TPA hingga masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah. Kondisi tersebut membuat edukasi lingkungan dan juga kolaborasi lintas sektor menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Menjawab tantangan tersebut, Organisasi Kepemudaan Green Democracy Institute hadir dalam berbagai program yang mendorong partisipasi aktif anak muda dalam pelestarian lingkungan. Project Leader Green Democracy Institute menilai persoalan sampah tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan gerakan kolektif yang melibatkan generasi muda sebagai agen perubahan. Melalui berbagai kegiatan seperti aksi bersih lingkungan, edukasi publik, hingga penguatan jejaring komunitas, Green Democracy Institute berupaya membangun budaya peduli lingkungan di kalangan pemuda. Salah satu program kolaboratif yang digelar bersama berbagai elemen masyarakat berhasil menggerakkan ratusan peserta untuk melakukan aksi nyata membersihkan kawasan pesisir Kota Bengkulu. Project Leader Green Democracy Institute, Dani Fadli, mengatakan, kolaborasi antara pemerintah dan generasi muda merupakan investasi jangka panjang bagi keberlanjutan lingkungan.
20: Kita mengapresiasi ya upaya-upaya yang dilakukan pemerintah ya terkait masalah problematika terutama ya di pengelolaan sampah ya perlu kita soroti dalam artian di kabupaten-kabupaten di Kota Bengkulu juga termasuk karena emang kita sudah fokus concern kita membantu dan mengembangkan nih untuk hal-hal yang bisa praktik baik ya, yang bisa dilakukan masyarakat sampai sejauh ini emang ya tentu masih sangat membutuhkan peranan pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan juga ya mana tahu nanti bisa sebagai salah satu pemutus kebijakan atau pembuat regulasi-regulasi yang mempermudah langkah kita anak-anak muda atau komunitas-komunitas untuk berdampak dan bergerak lagi di lingkungan.
18: Anak muda harus diberi ruang untuk terlibat dalam solusi lingkungan karena perubahan perilaku masyarakat dimulai dari edukasi dan keteladanan. DLH Kota Bengkulu menyambut positif keterlibatan komunitas dan juga organisasi kepemudaan dalam mendukung program pengelolaan sampah. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat edukasi kepada masyarakat sekaligus mempercepat terwujudnya lingkungan Kota Bengkulu yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Zilviani, RR Bengkulu, melaporkan.
0: Pendengar, beralih ke berita terakhir, pencak silat Tapak Suci Kaur sukses raih puluhan medali pada ajang Pop Cup dan berhasil meloloskan 7 pesilat pada ajang Popda Provinsi Bengkulu. Berikut laporan selengkapnya bersama Rohil Minata.
21: Perguruan pencak silat Tapak Suci Putra Muhammadiyah Kabupaten Kaur berhasil menorehkan prestasi gemilang pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten atau Pop Cup Kaur. Mereka sukses mendominasi perolehan medali berkat perjuangan keras para atlet muda terbaiknya. Kontingen Tapak Suci Kaur menurunkan sebanyak 24 pesilat terbaik untuk mengikuti seluruh rangkaian seleksi. Hasilnya sangat luar biasa karena hampir seluruh perwakilan berhasil membawa pulang penghargaan. Pelatih pencaksilat Tapak Suci John C. Octinantoni MPD mengatakan, dari total atlet yang bertanding mereka sukses mengamankan 22 medali dalam berbagai kelas yang diperlombakan. Pencapaian luar biasa ini membuktikan kualitas pembinaan atlet Tapak Suci di tingkat kabupaten. Keberhasilan memborong puluhan medali ini juga menjadi bukti dominasi perguruan tersebut dalam cabang olahraga pencak silat. Dominasi tersebut sekaligus mengukuhkan posisi mereka sebagai salah satu kekuatan utama pencak silat di daerah. Selain meraih puluhan medali, sebanyak 7 pesilat dinyatakan lolos seleksi ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka terpilih setelah menunjukkan performa dan kemampuan bertanding yang paling unggul di antara peserta lainnya. Ketujuh pesilat berprestasi ini secara resmi terpilih untuk mewakili Kabupaten Kaur ke ajang Popda. Mereka memikul tanggung jawab besar untuk menjaga nama baik daerah di arena pertandingan selanjutnya.
1: Alhamdulillah, Tapak Suci Kabupaten Kaur dalam seleksi Popda Kabupaten Kaur mendapatkan medali sebanyak 22 medali dari 24 atlet yang mengikuti kegiatan seleksi tersebut. Dan 7 diantaranya lanjut mengikuti Popda ke Provinsi Bengkulu mewakili Kabupaten Kaur.
21: Kini fokus utama mereka adalah mempersiapkan diri menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Provinsi Bengkulu. Seluruh jajaran pelatih kini tengah menggenjot porsi latihan demi target meraih medali emas di tingkat provinsi. Demikian Nurul Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Sekian Warta Berita Daerah pagi ini, Anda juga bisa dapatkan beragam informasi aktual kami di rri.co.id. Dan mewakili kerabat kerja bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ini ada kendaraan platnya Z. Yang ini platnya AB. Nah, yang satu itu platnya BD. Sebenarnya dari mana ya asal-usul kode huruf di plat kendaraan ini?
2: Jadi, sejarah plat nomor di Indonesia sudah dimulai sejak pasukan Inggris berhasil menaklukkan Batavia dari tangan Belanda pada tahun 1811. Pada saat itu, Inggris membawa 15.600 tentara yang dibagi menjadi 26 batalion. Setiap batalionnya diberi kode penamaan dengan huruf A sampai dengan Z. Setiap batalion yang berhasil menaklukkan daerah-daerah yang ada di Indonesia, maka daerah tersebut plat nomor kendaraannya akan diberikan nama kode sesuai dengan batalion yang menguasai daerah itu. Sebagai contoh, misalnya daerah Batavia yang sekarang dikenal sebagai Jakarta. Dahulunya itu berhasil ditaklukkan oleh batalion B, sementara Yogyakarta berhasil ditaklukkan oleh dua batalion yaitu A dan B. Oleh karena itu plat nomor kendaraan di Yogyakarta menggunakan kode AB. Begitupun dengan daerah lainnya di seluruh Indonesia. Dan hingga saat ini penggunaan kode plat ini masih digunakan di Indonesia.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Selasa 29 September 2026. Pada pagi hari umumnya cerah hingga cerah berawan, menjelang siang hingga sore hari umumnya cerah berawan hingga berawan, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Malam hari umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Kemudian untuk dini hari nanti umumnya cerah berawan. Suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 100% serta angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata dari 4 hingga 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan dan perairan Bengkulu, serta mencapai 3 meter di perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu, serta waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, dan Lebong. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Intan, BMKG Bengkulu, melaporkan.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan Nafal mengutip informasi dari rri.co.id. Pendengar, di mana peredaran etomidate kembali menjadi perhatian setelah polisi membongkar jaringan yang diduga melibatkan sindikat internasional. Nah, kali ini pengungkapan dilakukan Bareskrim Polri bersama Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, dan dalam operasi tersebut pendengar polisi mengamankan 5 kurir warga Malaysia, seorang pengemudi warga Indonesia, serta seorang warga Tiongkok yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut. Nah, saat penangkapan di Bandara Soekarno-Hatta, petugas menemukan 5 kg serbuk etomidate yang disembunyikan di bagian dalam sol sepatu para kurir. Nah, pengembangan kasus kemudian membawa penyidik ke sebuah apartemen di Jakarta Utara, yang mana diduga digunakan sebagai laboratorium gelap untuk meracik cairan rokok elektronik atau vape. Nah, dari lokasi tersebut polisi menyita sekitar 85.000 ml bahan baku cair etomidate serta 21.000 selongsong pot vape yang siap diisi. Nah, Bareskrim juga memperkirakan pendengar nilai keseluruhan barang dalam pengungkapan ini mencapai 127,5 miliar rupiah. Dan penyidikan juga masih terus dikembangkan untuk menelusuri pihak lain yang diduga mengendalikan pengiriman maupun penerimaan barang. Nah, polisi juga telah mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap salah satu pihak yang masih dicari. Jadi pendengar, kasus ini tuh juga sekaligus menjadi pengingat bahwa zat berbahaya tuh sekarang juga dapat disalahgunakan melalui rokok elektronik. Karena itu pendengar, jangan sembarangan menggunakan cairan atau cartridge vape yang tidak diketahui jelas kandungan dan asalnya seperti apa.

Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, kalau belakangan ini kita cukup sering mendengar pembahasan mengenai influenza tipe A, ada satu hal yang perlu diperhatikan, terutama soal penggunaan obatnya. Nah, Kementerian Kesehatan memastikan oseltamivir, obat antivirus yang digunakan untuk menangani influenza, tersedia di berbagai rumah sakit. Namun obat ini pendengar tidak boleh digunakan sembarangan. Jadi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan oseltamivir ini terutama diberikan kepada pasien dengan kondisi influenza yang berat atau memiliki penyakit penyerta maupun komorbiditas beresiko tinggi. Nah, penggunaannya harus berdasarkan pertimbangan tenaga medis karena pemakaian yang tidak tepat dapat meningkatkan resiko resistensi obat. Karena itu masyarakat juga diminta tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panik buying, apalagi mengkonsumsi oseltamivir sendiri tanpa resep dokter. Nah, Kementerian Kesehatan juga menyebut sebagian besar kasus influenza dapat sembuh dengan sendirinya, sementara antivirus diberikan berdasarkan kondisi pasien. Nah, untuk pencegahannya pendengar, kita tetap bisa mulai dari kebiasaan sehari-hari. Jadi cuci tangan menggunakan sabun, terapkan etika batuk dan bersin, gunakan masker ketika sedang sakit atau berada di keramaian. Dan jaga daya tahan tubuh pendengar serta pertimbangan vaksinasi influenza tahunan. Nah, berdasarkan pemantauan Kementerian Kesehatan hingga pekan ke-38 tahun 2026, dari 8.757 spesimen yang diperiksa, 1.527 dinyatakan positif influenza atau sekitar 17%. Nah, angka tersebut lebih rendah dibandingkan periode 2025 yang mencapai 24%. Jadi pendengar, ketika mengalami gejala flu, hindari mengkonsumsi obat antivirus tanpa pemeriksaan dan anjuran dokter. Dan kenali juga kondisi tubuh dan segera periksakan diri apabila gejala terasa berat atau memburuk. Dan pendengar, tepat di pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti juga kita akan menyimak bersama warta berita yang disiarkan Pro 3 RRI. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, Kanal Farmasi dan Inspirasi.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran.
2: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita.